0: Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Mega
3: Tuhan, di mana tempatku? Tuhan selalu ku rindu.
2: Amir Yukes.
4: Bila ku sedari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani.
2: Kamu Safir. Santiana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.
5: Oh, you mean?
6: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Ya, lagu Kuasa 2 kita bersama dengan kumpulan New Boys dengan Berikanlah Jawapan. Itu lagu pertama dan baru saja kita dengarkan lagu yang bertajuk Sejarah Mungkin Berulang. Okay, terima kasih untuk anda semua. Assalamualaikum, selamat pagi. Jam yang ketiga kita bersama menerusi syoknya hujung minggu ini. Dan 8.45 nanti kita akan dengarkan dari file 1001.
0: 10 playlist terbaik hujung minggu adalah pilihan muka anda. Sebagai pendengar Tawau FM, sertai dengan menghantar lagu pilihan anda ke talian WhatsApp 019-490-3838. Terbaik 10 playlist hujung minggu.
1: Playlist hujung minggu ditunaikan. Ini dia lagu yang pertama daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Daripada Kak Tim, pilihan Kak Tim di Balong, Aku Cinta Padamu.

0: Lingkaran Sukma kembali. Saksikan persiapan rapi kontingen Perlis memburu kilauan emas di Pentas Sukma Selangor.
1: MSM Perlis memang fasilitinya sangat cukup dan sangat terbaik.
0: Ikuti kebangkitan juara dalam Vista Sukma 2026 Perlis Sabtu 8 Ogos 7.30 minit malam di TV OK dan 8 malam di Sukan Plus saluran Astro 806 dan pon streaming langsung di RTM Click. Shook ya.

0: apabila gergasi Eropah turun mencabar kebanggaan Asia. The Blues menentang Harimau Selatan. Satu perlawanan bersejarah.
1: Cantik.
0: Jangan lepaskan peluang. Saksikan perlawanan Chelsea menentang Johor Darul Ta'zim. Ahad 9 Ogos, 8 malam di TV OK. Dan siaran ulangan Isnin 10 Ogos, 6.30 minit petang di Sukan Plus, saluran Astro 806. Dan Selasa 11 Ogos, 9 malam di TV OK. Juga penstriman langsung di RTM Click.
2: Ya, saksikan perlawanan persahabatan berprestij antara Johor Darul Ta'zim JDT dan juga Chelsea yang akan berlangsung pada esok ya. Pada esok malam 8 malam di Stadium Sultan Ibrahim Johor, dan anda boleh saksikan secara langsung dibawakan di menerusi TV OK, saluran TV OK, juga di Sukan Plus, ulangan Sukan Plus pada Isnin dan juga Selasa ya. Di TV OK juga ada ulangan ya. Jadi anda boleh saksikan siaran secara langsung dan juga ulangan dibawakan untuk perlawanan persahabatan berprestij antara JDT dan juga Chelsea. Dan Stadium Sultan Ibrahim bakal menjadi tumpuan semestinya, tumpuan dunia bola sepak apabila gergasi Liga Perdana Inggeris EPL ini. Punya Chelsea FC akan bertemu juara Liga Super JDT dalam aksi persahabatan antarabangsa jadual berlangsung esok malam. Dan ini merupakan pertemuan sulung antara kedua-dua kelab itu. Bukan sekadar aksi pramusim biasa, sebaliknya dianggap detik bersejarah yang menemukan salah sebuah kelab paling berjaya di England dengan pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak Malaysia. Dan perlawanan akan memberi peluang kepada ribuan penyokong tempatan untuk menyaksikan pemain bertaraf dunia beraksi di bumi Johor, selain mengukuhkan lagi kedudukan Malaysia sebagai destinasi penganjuran acara bola sepak antarabangsa. Dan juga Chelsea hadir ke Johor sebagai destinasi terakhir mereka dalam siri jelajah APEC 2026 selepas mengharungi beberapa aksi berprofil tinggi, termasuklah menentang Juventus dalam festival bola sepak Hong Kong. Dan skuad kendalian Xabi Alonso itu dijadualkan berdepan AC Milan di Jakarta sebelum terbang ke Johor untuk mereka melengkapkan persiapan terakhir menjelang saingan EPL musim 2026-2027. Dan biarpun berstatus aksi pramusim, Chelsea juga dijangka menurunkan pasukan yang kompetitif dengan pemain seperti Danny Welbeck, Giovanni Guenda, Joao Pedro terus menjadi sandaran Alonso dalam membentuk kombinasi terbaik. Dan pengendali dari Spanyol itu mungkin mengakui juga tidak sabar untuk merasai sendiri suasana bola sepak di Johor yang disifatkan yang mempunyai kelompok penyokong yang cukup bersemangat ya. Dan bagi JDT pula, perlawanan tersebut menjadi satu lagi pentas penting untuk mereka mengukur kemampuan pasukan dan juga pemain layak menjelang kempen domestik dan Asia yang lebih mencabar. Jadi itu sama-sama kita saksikan yang dibawakan juga secara langsung menerusi TV OK. Okey, selepas ni kita akan dengarkan dari file 1001 ini lagu seterusnya, pilihan playlist pilihan pendengar kita, Slam Tak Mungkin.

0: dari fail.
1: Bagaimana reaksi anda apabila melihat seseorang yang membelakang anda secara tiba-tiba, memusingkan kepalanya dan menatap anda dengan senyuman? Mungkin anda menyangkakan mereka adalah makhluk pelik dan aneh. Namun inilah antara kemampuan pelik yang boleh dilakukan oleh individu-individu istimewa. Di Pakistan, seorang remaja berusia 14 tahun yang bernama Samir digelar sebagai manusia burung hantu disebabkan oleh kemampuannya memutar kepalanya sehingga 180 darjah. Memetik laporan sebuah akhbar, Samir yang berasal dari Karachi, Pakistan menggunakan kebolehannya itu untuk menyara keluarga selepas ayahnya sakit. Samir hanya menggunakan tangannya untuk memusing kepalanya sehingga mencapai pusingan maksimum 180

0: Harap kemampuan luar biasanya itu akan membolehkannya untuk menjadi pelakon filem Bollywood suatu hari nanti. Selain Samir, seorang lagi manusia burung hantu yang pernah wujud di dunia ini adalah Martin Laurejo yang dilahirkan di Jerman pada sekitar tahun 1886. Dengan nama sebenar Martin Amerling, dia berpindah ke Amerika Syarikat untuk mengejar peluang dalam bidang hiburan, yang mana dia juga seperti Samir yang mampu memutar kepalanya sehingga 180 darjah. Pada kemuncak popularitinya, Laurejo bekerjasama dengan sarkas terkenal seperti Ringling Bros dan Barnum & Bailey Circus, di mana persembahannya menjadi salah satu tarikan utama.
1: Yang pelik, yang aneh, yang unik, hanya di Tawar. Hujung minggu.

0: Malaysia.
1: Syoknya.
2: Syok.
3: Oh, cermin.
4: Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
5: Ya, masuk adalah percuma malam ini ya. Konsert Irama Nurani yang diadakan di Dewan Sri Sulaiman. Dan anda boleh saksikan juga secara langsung dibawakan menerusi Facebook RTM Sabah. Dan juga di RTM Klik anda boleh saksikan, selain anda boleh dengarkan juga stesen Tawa FM ya. Anda boleh dengarkan, dibawakan secara langsung kepada anda. Malam ini, 8 malam dengan menampilkan 6 artis. Ya, kita ada kumpulan Rabbani, ada Rahmat Mega, ada Amir Yukes. Dan juga penyanyi tempatan kita ada The Musafir, ada Nur Fas dan juga Santiana Ramli. Jadi itu antara barisan artis yang menghiburkan dalam konsert Irama Nurani malam ini di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Okey, kita nantikan 9 pagi untuk utama 9 pagi. Dan akan terus bersama Azad di jam yang terakhir menerusi syoknya hujung minggu. Apapun, layan ini dia lagu playlist seterusnya Siti Nordiana, Seribu Setia, pilihan Kak Tim Baloi.

0: Syoknya minggu Dahua FM pilihan anda. Assalamualaikum. 9.21 minit pagi waktu ini. Sudah sampai ke jam yang terakhir. Seperti biasa masanya untuk Azab bacakan salam-salam, ucapan-ucapan anda. Dan anda juga boleh hubungi 0897-8243 untuk Hello Dahua FM ya. Dan kita ada siapa ucapan rakan kita kat tim yang pilihan playlist terpilih pagi ini dari Balong. Assalamualaikum Azhar, selamat pagi, selamat berkonti bersiaran di hujung minggu. Ucapan selamat berhujung minggu, selamat pagi untuk semua pendengar Tawar FM mana jual lokasinya. Buat Hassan dan Sabah yang sambut birthday pada 4 Ogos, happy birthday, semoga sentiasa dalam lindungan, sukses dunia akhirat, amin, serta semualah yang menyambut pada bulan Ogos, bulan kemerdekaan. Untuk Azhar, terima kasih tunaikan 10 list pilihan lagu pagi ni. Terima kasih kat tim. Lagi kita ada siapa tadi ya? Kita ada Mami Jun. Assalamualaikum Azhar. Waalaikumsalam. Selamat tugas layan Dawa FM. Salam hujung minggu untuk semuanya. Terima kasih. Lagi kita ada apa, manggil kita di talian. Hello.
1: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Puan Lin ke tu?
1: Ya, saya Azhar.
0: Sihat ke Puan Lin hujung minggu ni?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Jadi kalau rasa-rasanya hujung minggu ni, apa aktiviti Puan Lin?
1: Aktiviti ni, ni hari nak turun bawah lagi dulu. Besok baru ada jemputan.
0: Turun bawah rumah lah, kemas-kemas macam tu.
1: Tengok-tengok dulu tanaman ni ada. Senaman-senaman sedikit.
0: Siram-siram kan pokok-pokok, yeah. Tanaman-tanaman. Okey, ucapan salam hujung minggu untuk siapa tu Puan Lin?
1: Ucapan ni saya tujukan buat Azudin yang besok akan melangsungkan perkahwinannya. Selamat pengantin baru dengan pasangan saya pun. Semoga sampai ke sana dan berbahagia selalu. Yeah. Dan terima kasih juga pada Ibu Azudin kerana menjemput. Okey Azhar.
0: Baik, terima kasih Puan Lin.
1: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Puan Lin kita. Ucapan selamat pengantin baru untuk Judin ya, dan juga pasangannya Iso. Lagi kita ada siapa? Ucapan daripada Hasan Indra Sabah. Assalamualaikum. Hai, katanya tujukan ucapan selamat berhujung minggu. Salam sayang di ruang udara atau FM pilihan anda untuk seluruh ahli keluarga Santak ke mana saja berada yang layan radio pagi ini. Untuk DJ juga my friend, katanya rakan-rakan Hasan lah, memang cukup hebat. Untuk semua sahabat Hasan, tim sekeluarga Sanusi dan semualah yang mengenali San, semoga sahabat San dan juga sehat-sehat walafiat sama keluarga tersayang, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Azhar, happy konti. Lagi pemanggil di talian. Hello.
2: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi Akmal di Paris.
2: Ya, itulah dia, itu di hujung Paris.
0: Ya, hujung Paris. Asik. Kerja juga agak begini Akmal.
2: Ya, kerja ni sahabat, mesti kerja.
0: Mestilah kan, seperti biasalah. Esok kerja jugalah Akmal.
2: Ya.
0: Jadi off-nya kerja. Bila tu? Cutinya?
2: Sebenarnya tu off tu hari Minggu, tapi kalau yang turun tu double.
0: Gitulah kan. gitulah kan. Nah, kita cari uang lebih gitu. Okay. Ucapan untuk siapa tu Akmal?
2: Okay. Ucapan halo Tawai FM ini di pagi ini, bagi pendengar semuanya dari Radio Tawai FM, semoga hari ini dipermudahkan segala urusan, sehat selalu, bahagia selalu di samping orang yang disayang. Buat pemandu-pemandu yang lalu di Paris, yang Pamborneo yang sementara di Beijing ini, perlahankanlah kendaraan anda apabila dinampak flagman di tengah jalan. Ya, begitulah keadaannya. Semoga pemanduannya selamat sampai di tujuan. Okay. Tetap semangat kawan. Iya. Bagi pekerja Pamborneo.
0: Iya, mantap.
2: Baik. Mantap.
0: Terima kasih Akmal.
2: Okay, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terus semangat ya Akmal dan juga rakan-rakan semualah yang bekerja untuk hari ini. Itulah semangat yang kita mahu kan. Okey, lagi kita ada siapa? Rakan pendengar kita daripada Sam. Kata Sam, macam biasalah di Batu Dua Sadani di Bengkel ni. Salam untuk Nurli Sarin Aidan, Roger Raimai Maculik, Sudik Stekul, semualah rakan-rakan geng-geng Bengkel, family Sam di mana saja berada. Ucapan ceria-ceria selalu. Terima kasih Azhar. Jom ngopi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, itu daripada si Hasan. Si Sam Kromok. Lagi satu pemanggil sebelum kita berhibur. Hello, selamat pagi. Terputus. Hubungi sekali lagi 089-77-8243. Pemanggil kita di talian. Siapa di sana? Hello. Ya. Siapa tu?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ali Santai.
0: Siapa tu?
3: Ali Santai.
0: Ali Santai. Ini dalam perjalanan ke ni Ali Santai?
3: Dalam perjalanan menuju ke Tawau dari Sempurna.
0: Okey, pandu dengan berhati-hati. Mandu ke tu?
3: Ya, yeah, mandu pasti ini juga.
0: Okey, baik. Ucapan untuk siapa tu?
3: Okey, untuk ucapan hari ini, hari... Apa ni, hari Sabtu? Hari Minggu. Okay, salam sayang, orang tua, family kecil. Okey, untuk... Tidak lupa juga pemandu-pemandu e-hailing, berhati-hati jalan raya, ingat orang tersayang. Dan lupa juga grup e-hailing kita. Mudahkan segala urusan, sehat-sehat selalu, dan DJ Konti, selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Ali, Ali Santai ya, perjalanan ke Tawau daripada Sempurna. Ada yang mungkin dalam perjalanan juga, perjalanan jauh ya. Urusan mungkin kan, atau pergi berbelanja hari ini, pandu dengan berhati-hatilah. Kemana sajalah urusan-urusan anda, semoga dipermudahkan dan semoga selamat sampai ke destinasi tujuan anda. Okay, nanti Azam bacakan lagi ucapan-ucapan salam-salam anda. Ini dia bersama dengan Aunce dengan Dear Lover.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Moon. Kan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
0: Eh, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni, 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tu, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Biasanya, lagu Amir Yukes. Kak, tu ke artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Bazul, yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingatkah dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oi, nah, kumpulan Robani betul, Kak?
0: Ada lagi Nurfas lagi, Kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid ini kan, Kak?
0: Iya, dia Lani Zul.
1: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tu?
0: Masuk adalah percuma.
1: Oi, nah. Ndak aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau Zul, bekampung kita sana, kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma.
1: Okay.

Ya, konsert Irama Nurani malam ini ya. Dengarkan secara langsung dibawakan kepada anda di Facebook Tawa FM, di RTM Sabah, secara langsung juga dibawakan di penerima secara langsung di RTM Klik. Okey, salim salah saya ini ucapan lagi kita bacakan. Tamaku dua lahadah tu. Assalamualaikum Azhar, apa khabar pagi ni, sihat? Katanya mudah-mudahan dalam keadaan baik saja. Tak lupa juga untuk kawan-kawan yang sedang bekerja, Basir, Mustala, Bat, Sirajan, Simon, Arbin, Akol, Kanon salah saya ini, dan istimewa untuk sister siapa ni, kakak yang tersayang lah ya, Siti Monira Salasaini, dan untuk Azhar Bikonti, have a nice day katanya, Mr. Salasaini, Salasaini Tamako. Lagi kita ada di Facebook Tawa FM, siapa tu, kita terima pemanggil dahulu sebelum kita bacakan. Hello, selamat pagi. Selamat pagi, siapa di sana? Hubungi sekali lagi lah. Kita ada Alice Raymond, Kucing Sarawak. Selamat pagi, selamat bertugas Azhar. Semoga sihat, ceria selalu, serta semoga tugasan lancar, lancar hingga ke penghujung siaran. Salam syuknya hujung minggu untuk Tantari, Mayani, CMS, Ida, Elmira, Ita, Jiha, Diana, Nora Cikin, Tiapsa, Mami Jun, Sharifah, Fatimah, Marsa, Ina, Bulontong, Ibra, Latif Putra, semualah pendengar Tawa FM ya. Terima kasih Alice, Alice Raymond kita. Lagi timbul dari Bandar Tawa. Assalamualaikum, selamat pagi semua rakan-rakan Tawa FM. Untuk Azhar akan juru teknik, selamat selamat bertugas pagi ini. Lagi kita ada Katie Aliza, sis Katie kita, Mrs. Meme. Assalamualaikum Azhar. Waalaikumsalam. Selamat hujung minggu untuk semua pendengar Tawa FM. Semoga semuanya sentiasa dalam lindungan Allah, dipermudahkan semua urusan kalian. Untuk Azhar, selamat bertugas, sentiasa ceria-ceria selalu. Abdul Wahid, pendengar kita di Pahang. Assalamualaikum, selamat pagi Tawa FM, pilihan anda. Terima kasih. Rahimah Imah pula, assalamualaikum Azhar. Waalaikumsalam. Selamat dan tahniah di bulan kemerdekaan Ogos ini untuk semua rakan-rakan adik-adik angkat di semua zon Tawau yang sambut hari kelahiran bulan Ogos dan yang menjadi raja sehari. Semoga panjang umur, bahagia hingga ke hujung nyawa. Nak tanya khabar ni, khabar siapa tu? Untuk Umi Salma katanya. Umi, ke mana Umi tu? Lady Zara, Abang Jaya, Ukti Emma, Abu Blues, Subaida, adik Nur Anis Nadia, belajar rajin-rajin ni adikku, semoga tercapai cita-citamu. Okey Azhar, katanya. Baik, terima kasih Abi Konti. Dan biar manis senyuman, biar manis senyuman, janji minuman dikurangkan manisnya. Okey. Lagi kita ada Jihad Bakar. Assalamualaikum Azhar, selamat pagi, selamat tugas, selamat hujung minggu untuk sahabat Emma, Alice, Ida, Ros, Aidatul, Nafisa. Selamat pagi untuk Azhar, selamat bertugas Tawa FM, pilihan anda. Siapa lagi kita ada? Susutina, terima kasih. Julfekar juga komposer kita, juga menghadirkan diri. Terima kasih untuk anda yang bersama kita menerusi Facebook Tawa FM, dan rakan-rakan apa dengar kita juga yang ada menerusi WhatsApp Tawa FM, dan juga yang menghubungi kita di talian 0897782243. Kita ada si ini, siapa dia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. ASR, ASR, assalamualaikum warahmatullahi. Saya Man, pendengar dari Sempurna. Ucapan katanya selamat hari jadi kepada ayah saya, kepada ayah saya untuk saya. Terima kasih. Okey, lagi Kati Jaja. Hai sis, salam Azhar katanya, selamat tugas. Ucapan selamat hari lahir untuk anak saya yang ke-21 kemarin, dengan ucapan semoga panjang umur, sehat-sehat selalu, semoga murah rezeki, amin. Dan untuk Azhar, selamat tugas, selamat jadi anaknya yang bernama Muhammad Syahril. Okey, itu dia ucapan ucapan kita yang Azhar bacakan di Facebook dan juga menerusi WhatsApp. Ini dia lagu terakhir daripada Kak Tim di Balu, Aisyah Malik dengan Kau Kasihku Sayang. Lepas ini kita akan sambung lagi lah ya, ucapan-ucapan salam-salam anda.

Awai FM 91 minit pagi. Ada lagi pemanggil lah. Boleh saja, masih sempat beberapa minit saja lagi sebelum azab berakhir untuk pagi ini, menerusi syoknya hujung minggu. Dan kita ada ucapan lagi daripada Sis Murni. Hai Sis Murni, assalamualaikum azab. Waalaikumsalam, selamat pagi. Dan katanya berapa hari ni sibuk dengan jualan. Jualan Al-Suktem di Kolej Tingkatan 6, Sukan Antara Sekolah Tingkatan 6 seluruh Sabah. Betul. Peniaga-peniaga kita kan, dengan kemeriahan aktiviti di sana.

dan juga antara yang turut serta lah dalam jualan di Kolej Tingkatan 6 Sukan Antara Sekolah Tingkatan 6 Seluruh Sabah yang diadakan. Okey, terima kasih Sis Murni. Hari ini pasti meriah lagi lah kan. Majlis Suri Nurdin, assalamualaikum, selamat pagi. Azhar, apa kareba tu? Aga kareba mana Cik? Ucapannya hai untuk Mami Jun dan Cik Din. Cik Din, salam hujung minggu. Yang kenal dengan Makcik Suri juga, selamat tugas Azhar balik, hati-hati. Terima kasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih kembali Makcik Suri kita. Lagi kita ada siapa tu? Di talian kita 0897-8243 pemanggil. Hello. Terputus, hubungi sekali lagi lah ya. 0897-8243.

Baik, terima kasih untuk semua salam-salam ucapan-ucapan yang anda hantarkan pagi ni dan teman-teman bersama dengan Azhar dari 6 pagi tadi. Dan tugasan Azhar akan berakhir setakat di sini. Apapun, jangan lupa terus mendengarkan Tawa FM hiburan bersama hinggalah ke pukul 7 malam nanti. Lepas ni ada Wan J dan juga sebelah petang nanti akan bersama dengan Wafa. Dan malam nanti dengarkan juga secara langsung dibawakan kepada anda konsert Irama Nurani yang akan menampilkan artis-artis tanah air kita yang cukup hebat. Gandingan artis mantap ada Kumpulan Rabani, Rahmat Mega, Amir Yukes, Santiana Ramli, Nur Fas dan juga The Musafir. Dalam konsert Irama Nurani yang langsung dibawakan menerusi Sabah FM, Sabah VFM, Tawa FM juga Sandakan FM, Keningau FM dan penerima secara langsung di RTM Klik dan juga di RTM Sabah juga anda boleh saksikan. Jadi sebelum Azhar mundur diri, ampun maaf juga yang dipinta segala kesilapan, kekasaran, ketelanjuran maupun kekurangan semasa ke udara, mohonlah dimaafkan. Jadi sampai kita jumpa lagi, selamat berhujung minggu untuk semua rakan-rakan kita. Assalamualaikum. Azhar tinggalkan anda dengan lagu ini, Iram Ilpan dan juga Daus Baco dengan Bintang. Jumpa lagi, selamat berhujung minggu. Bye.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. Tawau. Pilihan anda.
2: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Air beriak tanda tak dalam, yang bermaksud orang yang banyak bercakap tanda tiada berilmu. Pelanggan di warung Pak Mat mendiamkan diri sahaja ketika mendengar Pak Hasan yang banyak bercakap tentang kehebatan dirinya, kerana mereka tahu air beriak tanda tak dalam. Air beriak tanda tak dalam.
3: Seindah kata, secantik bahasa.
4: Tawau FM,

0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. Bean.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. Bean.
2: Reza.
3: Aman.
2: Kita flashback lah.
3: Wow. Kemana kita? Lah. Kita ke zaman.
2: Dah lah, ini cerita orang dulu-dulu lah kan. Kan dulu-dulu kan macam nenek-nenek saya kan, saya pernah nampak bah. Dia macam satu, macam kalau kita fikir, dah terfikir pun sebenarnya. Yeah. Tapi saya terfikir lah sekarang begitu. Begini, dia ni kan. Dia ni makan sudah. Makan. Ini pasal adab makan, bah.
3: Oh, tengah makan lah.
2: Ya, tengah makan.
3: Jadi?
2: Dia tengah makan ni, kadang-kadang nasi kan biasalah masak guna, bukan kita macam sekarang, periuk nasi guna karan kan. Makan, masak guna, apa namanya? Kayu api.
3: Kompor.
2: Kompor. Kadang-kadang kita tak tahu untuk, api dia kan kita tak pandai
3: adjust
2: kan.
3: Besar terus kan.
2: Ya, jadi sampai nasi tu jadi macam
3: berkerak.
2: Bukan lagi berkerak. Dia kak
3: berkepuk.
2: Berkepuk lah. Gitulah.
3: Kepuk tu
2: macam anulah, macam keras sudah kan. So airnya kurang kan. Jadi
3: keras lah nasi.
2: Keras lah nasi tu. Oh,
3: panjang benerang.
2: Oi, panjang betul.
1: Macam rancangan je pula. Ya.
2: Jadi kan anu, ada saya nampak lah nenek saya tu kan, dia cuci, dia makan, dia cuci tangan. Masa dia makan tu, dia cuci tangan di atas dia punya makanan, bah?
3: Di nasi tu lah.
2: Di nasi tu.
3: Oh, bukan di tempat lain, tapi di atas nasi.
2: Iya. Di atas nasi tu. Tapi bagi kita kan, macam
3: kenapa dia buat begitu?
2: Ya, kenapa dia buat begitu? Apa? Saya pernah tanya jugalah beliau untuk mengasih lembut nasi lah. Begitu. Saya nak tahu lagi lah. Tapi bagi kita agak macam,
3: tapi itulah kan, kadang-kadang kan lepas kita makan ni macam-macam yang kita dengar. Jangan kalau habis makan tu cepat-cepat cuci tangan, jangan biarkan tangan kering kan dengan nasi di tangan. Ataupun supaya rezeki berterusan tu, lepas kita makan kita
2: air.
3: Macam itulah antara yang kita dengar lah.
1: Berterusan. Boleh jadi, boleh jadi.
3: Macam mana ni Mr. B?
1: Dia sebenarnya itu lebih kepada adat masyarakat Melayu.
3: Ya,
1: kan?
3: Betul.
1: Tapi kebanyakan adat masyarakat Melayu ni dia bersumberkan syariat juga.
3: Oh.
1: Nah, sebab kalau kita nampak kepada sunnah Nabi SAW kan, si Asman cerita tadi sebelum makan dia, neneknya itu kan, neneknya itu dia
3: cuci tangan di nasinya.
1: Dari situ sebenarnya banyak cerita yang kita boleh kutip kan. Mungkin seorang dulu-dulu ni, si Asman tua loh kan, mansu aku cakap kesalahan apa kan.
2: Udah kan. Lagi macam sanksi
1: tak, sebab orang dulu kan kalau kita nampak dia punya lauk itu kan, dia apa adanya.
2: Ya, betul
1: kan. Apa dari situnya saya macam nampak, boleh dapat gambarkan orang nenek-nenek kita dulu kan, apa adanya, tetap syukur.
3: Garam.
1: Tapi cukup.
2: Ya, cukup.
1: Dari situ kita boleh banyak kita ambil pengajaran, keberkatan itu penting. Kan? Nah, mungkin daripada air tangan itu kan, air tangan nenek kita tuh yang dari situlah sebenarnya kita rasa feel nasi putih dengan contoh dengan kicap.
2: Betul.
1: Sedap terasanya kan.
3: Betul.
1: Tak sama makanan-makanan yang fast food di luar kan.
3: Betul.
1: Walaupun lebih ni, dari situ aspek keberkatan yang kita bincang. Cuma kalau permasalahan hukum kan, ataupun yang tadi lepas apa, lepas kalau mau rezeki apa,
3: berterusan
1: kan, terus cepat-cepat
3: isi
1: mungkin
3: air.
1: Betul juga, mungkin betul juga, sebab bila mana kita membiarkan piring kita tu kan berkerak nasi dan sebagainya kan, lepas dicuci kan, dia akan melibatkan kos yang banyak bila kita kena beli sabun cuci yang banyak untuk menyental tu kan. Lebih supaya pinggan tu senang dicuci tu.
3: Ya, sama kan? Nanti direndam-rendam lagi kalau masa lama pula mengambil masa.
1: Betul-betul. Kan? Sebab bila fikir-fikirkan sebenarnya orang Melayu kita ni dia bijak.
3: Ya.
1: Betul. Dan dia memang sudah ada latar belakang agama yang mereka dengar sama daripada tok-tok guru yang dulu yang sampai ke tempat kita.
3: Betul,
1: kan?
3: Betul.
1: Maka selagi mana tidak kepercayaan karut, silakan. Sebab dia adat ni tidak menjadi masalah. Yang penting dia tidak bertentangan dengan syariat.
3: Okey. Apa man?
2: Boleh.
0: Tanyalah Mr. B.
1: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.

Untuk terus syok di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawa FM.

Dengan syoknya hujung minggu. Wow, syoknya hujung minggu. Syoknya hujung minggu.

Ustaz Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki, 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah perjuangan.

0: Ujung minggu.
1: Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Kini, tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
0: Syuknya hujung minggu.

untuk show di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawar FM.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda.

untuk terus syok di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen BNR.

Sarawak FM, stesen pilihan anda, temani kamu di mana saja. 11.4 minit pagi waktu ini. Hello semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhujung minggu, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dan juga tentunya salam hari Sabtu untuk anda semua, rakan-rakan Sarawak FM yang mendengarkan kami menerusi 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Tidak kurang juga kepada anda yang saya ingin sapa yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik dan juga portal Radio RTM. Anda kembali bersama dengan kami di Syoknya Hujung Minggu, segmen yang kedua, 11 pagi hingga 3 petang. Dan hari ini bertemankan saya Muhammad Safwan Junid aka Wan J, akan terus menghiburkan anda dengan pelbagai seleksi lagu, pelbagai info, pelbagai pengisian bersama dengan anda semua sehinggalah ke pukul 3 petang nanti. Apapun, terima kasih kita ucapkan kepada anda semua yang setia mendengarkan kami dari awal pagi tadi. Anda bersama dengan Azam menerusi segmen yang pertama, Rentak Pagi. Terima kasih rakan kita yang telah pun menemankan anda sampailah ke pukul 10 pagi tadi. Dan juga terima kasih kepada anda semua yang mendengarkan kami di mana jua anda berada dan apa jua aktiviti anda untuk hujung minggu hari ini. Hari yang kata banyak urusan hari ini, hujung minggu, mungkin ada perkara-perkara yang perlu diselesaikan, kan? Ada mungkin menyiapkan sesuatu, misalnya perbelanjaan-perbelanjaan untuk majlis esok ataupun majlis malam ni. Mungkin ada juga yang membuat kenduri. Okey, membuat kenduri doa selamat, kenduri arwah, kan, mungkin untuk malam ni. Mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan anda dan diharapkan anda terus setia mendengarkan kami di Tawau FM, stesen pilihan anda. Dan seperti biasa, jam yang pertama ini kita akan hiburkan anda dengan lagu-lagu Kuasa Dua. Siapakah yang akan kita tampilkan untuk Kuasa Dua hari ini? Nantikan 11.30 minit pagi nanti. Kemudian kita juga ada Formula Kak Gorgeous, dan kita insyaAllah akan turut berkongsikan kepada anda info waktu solat untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat di Zon 3 dan juga Zon 4. Terus ceria dan bersemangat bersama dengan kami kerana kami memang sentiasa love video. Ini dia sister. Syoknya Hujung Minggu. S-I-S-T-A-R.

0: berita dan maklumat terbaru
1: 100.1 Awau FM, pilihan anda.
0: Awau FM, pilihan anda.
2: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air. Jimatkan penggunaan air. Elakkan pembakaran terbuka. Sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.
0: Hiburan lagu-lagu

0: Ya, begitulah keharmonian kita di Malaysia ini. Tidak kisah pelbagai bangsa, pelbagai suku, kaum, pelbagai etnik, tetap walau apa pun yang berlaku, tetap keharmonian itu dijaga, kerana itulah sebenarnya menjadi asas kepada keamanan dan kesejahteraan negara kita. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Itu dah lagu dari yang dicipta oleh Lucas Sikta dan lirik yang ditulis oleh Kimi Kimo, yang menampilkan barisan artis seperti mereka berdua sendiri, Kimi Kimo, Lucas Sikta. Dan selain itu ada juga Nikolai, Psycho Madra dan juga Ben Zulu. Lagu yang membawa elemen muafakat serta perpaduan dalam seni kata dan nyanyiannya. Lagu Rahsia Petua baru saja menghiburkan anda. 11.17 minit pagi sudah ketika ini. Kepada anda yang bersarapan, baru bersarapan sekarang ni. Oi, lambatnya kan? Tapi tidak mengapa, okey? Pelan-pelan saja makan tu. Selamat bersarapan untuk anda. Selamat menikmati sarapan anda sambil anda mendengarkan syoknya hujung minggu bersama dengan Wan J di sini sehingga ke pukul 3 petang nanti. Alright, seperti biasa kita buka ruangan untuk anda kirimkan ucapan dan salam anda di WhatsApp. Seperti biasa 0194903838 dan juga di Facebook rasmi Tawau FM, stesen pilihan anda. InsyaAllah kita akan bacakan mula Janji Rock 12 tengah hari nanti dari masa ke masa setiap ucapan dan dedikasi yang anda sampaikan ataupun tunjukkan di WhatsApp dan juga di Facebook rasmi Tawau FM. Dan seperti biasa insyaAllah kita akan juga buka siaran langsung TikTok selepas waktu solat fardu zuhur nanti ya. Jadi terus setiap bersama dengan kami di Tawau FM, kita dengarkan lagu terbaru dari Kakak Azraf, Berubah, lagu yang memang best untuk ada di syok dah hujung minggu.
1: Teruskan memilih Tawau FM sebagai stesen pilihan anda. This is your radio, your station. Dan nikmati ini lagu terbaru.

0: Lingkaran Sukma kembali. Saksikan persiapan rapi kontingen Perlis memburu kilauan emas di Pentas Sukma Selangor.
1: MSN Perlis memang fasilitinya sangat cukup dan sangat terbaik.
0: Ikuti kebangkitan juara dalam Vista Sukma 2026 Perlis Sabtu 8 Ogos 7.30 minit malam di TV OK dan 8 malam di Sukan Plus saluran Astro 806 dan pon streaming langsung di RTM Click.

0: syuknya hujung minggu Tawau FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 11.27 minit pagi. Baik, ini dikongsikan kepada anda ya, bagi anda yang hendak berbelanja. Saya tahu hujung minggu ni, terutama hari ni, hari ni belum mungkin belum gaji kan, tapi mungkin ada yang menyimpan dan rasa mahu berbelanja. Okey, berbelanja barang keperluan di rumah, dan ini dikongsikan kepada anda tips untuk belanja dapur dengan jimat yang dikongsikan oleh Lam Rasmi KPDN ya. Pertama sekali, bila anda membeli barang keperluan di pasaraya-pasaraya tu, anda perlu rancang ada dan ikut senarai semak barang keperluan, bukannya main hambur. Tak ada ni di rumah aku belilah. Itu tak ada di rumah aku beli, bukan macam tu ya. Tetapi sebaiknya anda perlu senaraikan. Okey, bawang merah ku habis, bawang putih ku habis. Lepas tu apa lagi yang kurang? Okey, rempah ratus apa yang kurang? Barang basah apa yang kurang? Itu adalah cara berbelanja yang betul. Ikut senarai semak barang keperluan itu, dan anda perlu rancang barang apa yang perlu anda beli di pasaraya. Kemudian yang kedua, bandingkan harga dengan aplikasi Price Catcher. Okey, Price Catcher ini adalah salah satu aplikasi yang dikeluarkan yang boleh membantu anda untuk membandingkan harga-harga barang keperluan di pasaraya-pasaraya yang ada ya. Kemudian rebut peluang penjimatan berganda melalui program jualan Rahmah Madani PJRM berhampiran anda. Macam kemarin saya sudah kongsikan banyak ya di dun masing-masing, ada pasaraya-pasaraya tertentu dan juga di dewan-dewan tertentu, ikut dun anda masing-masing ya, yang anda boleh dapatkan barang keperluan ini menerusi program jualan Rahmah Madani ataupun PJRM. Kemudian pilih barangan jenama pasaraya ataupun house brand yang lebih murah tetapi kualitinya setanding dengan jenama-jenama yang mahal. Okey, dan yang terakhir, rancang awal keperluan juadah masakan untuk mengelak pembaziran. Contohlah, kalau anda hendak masak ayam kari hari ini, beli barang-barang yang berkaitan dengan ayam masak kari saja ya. Jangan pergi beli tiba-tiba, perlu ni, aku memasak sos nanti esok. Mungkin itu logik lagi. Tetapi kalau dia cakap, aku mau belilah semua barang keperluan ni, aku mau beli rempah untuk masak merah, rempah untuk masak sup, semua dibeli. Kalau disimpan dan digunakan, tidak mengapa. Tetapi kalau jenis yang dibeli, lepas tu dia bilang, aku mau order luar lah. Itu adalah perbuatan yang membazir sebenarnya. Okay, jadi itu dia tips jimat belanja dapur yang dikongsikan kepada anda. Diharapkan membantu kepada anda, terutamanya kakak-kakak kita yang bergelar sebagai suri rumah tangga. Okay, baik, kita akan terus hiburkan anda dengan lagu-lagu Kuasa 2. Ayuh kita terbang ke Indonesia mendengarkan lagu-lagu himpunan dari Cakrakan.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Radio pilihan anda. Tawau.
2: Ya, itu tadi lagu-lagu Kuasa Dua bersama-sama dengan Chakra Khan dari Indonesia dengan judul lagunya Harus Terpisah. Okey, itu lagu debut dari Chakra Khan dan juga lagu Kekasih Bayangan antara lagu-lagu Milo, lagu-lagu solo daripada beliau yang sentiasa diminati oleh ramai pendengar ya. Baik, 11.39 minit pagi sudah ketika ini. Terus kirimkan ucapan dan salam anda di WhatsApp dan juga di Facebook. Ayo kita dengarkan. Kak Gojes mau kongsikan bagi anda yang mempunyai masalah kurap, ini mungkin membantu anda menerusi formula Kak Gojes.
3: Formula bukan sebarang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gojes yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan.
2: Kak.
4: Ya, Bulat. Kenapa dia? Apa lagi kau mau ni?
2: Apa ni?
4: Kenapa?
2: Kurap.
4: Kurap.
2: Itu
4: siapa?
2: Ini orang lain lagi. Dia bilang orang tak lain. Boleh dikenal hal dia sebab pedih. Ada cara lain ke, Kak?
4: Ada cara dia kasih hilang ni kurap ni.
2: Macam mana?
4: Guna serbuk kunyit, air dan juga minyak kelapa. Iya. Ini kita perlu sediakan dulu serbuk kunyit, air dan minyak kelapa. Tiga bahan ni.
2: Serbuk kunyit, lepas tu campur air putih, okay?
4: Air putih tu dan minyak kelapa juga. Sudah sediakan tiga bahan ni kan, Bulat? Kita tambah air dan minyak kelapa tu sikit-sikit. Jadi paste. Baru kita sapu di tempat yang ada kurap tu. Sampailah dia kering. Cara ni kan juga digunakan untuk kasih kurang risiko mendapat jangkitan kurap lepas ni. Jadi kalau kita rajin buat, guna serbuk kunyit, campur air, campur minyak kelapa yang kita jadikan paste tadi tu, baru kita sapu di tempat kurap tu, cepatlah hilang. Sedangkan
3: cantik, nak sihat, dengarkan Formula Kak Gojes setiap hari di Tawau FM.

Baiklah, saudara, berikut dikongsikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini Sabtu 8 Ogos 2026 bersamaan dengan 24 Safar 1448 Hijriah. Bagi zon 3 Lahadatu, sila bukan Kunak Sahabat Sempurna, Tungku dan Bahagian Tawau Timur. Waktu solat fardu zuhur 12.14 minit tengah hari, fardu asar 3.32 minit petang, fardu maghrib 6.22 minit petang, fardu isyak 7.34 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.52 minit pagi. Manakala bagi zon 4, Bandar Tawau, Balung, Merutai, Kalabakan dan Bahagian Tawau Barat, waktu solat fardu zuhur 12.17 minit tengah hari, fardu asar 3.36 minit petang, fardu maghrib 6.25 minit petang, fardu isyak 7.37 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.56 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Unit Falak Pejabat Mufti Negeri Sabah.

Konsep irama nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma.

manfaatkan syoknya hujung minggu anda bersama keluarga dan orang yang tersayang. Sementara kami mengisi masa itu dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda.

FM. Yo yo yo, Tawau FM, ZZN pilihan anda. 11.55 minit pagi sudah ketika ini. Seketika nanti kita akan beralih ke jam yang kedua untuk segmen kedua syoknya hujung minggu ini dengan hiburan lagu-lagu rock menerusi Zon Jajirau sampailah ke pukul 2 petang nanti. Dan anda yang lain boleh terus kirimkan ucapan dan salam anda sekali lagi di WhatsApp 019-490-3838 dan juga di Facebook rasmi Tawau FM, stesen pilihan anda. Nanti kita akan bacakan ucapan dan salam anda yang bermula jam yang kedua nanti. Dan jangan lupa, insyaAllah kita akan bersama dengan anda juga menerusi live TikTok at Tawau FM. Nantikan selepas waktu solat fardu zuhur nanti ya. Setia bersama dengan kami di Tawau FM. Ini dia Wani Hasrita, Lembayung Tari.

0: Jika anda bersendirian di hujung minggu, kami hadir dengan lagu dan maklumat agar menjadi pilihanmu melalui stesen pilihan anda. Tawau FM.
1: Tawau.

0: Sanjiro di Tau FM, pilihan Anda.
1: Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Ini tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Tower FM.
1: Pilihan anda.
2: Janji Rock Tawa WFM, stesen pilihan anda di syoknya hujung minggu 8 Ogos 2026 bersama dengan 24 Safar 1448 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello semuanya, selamat tengah hari, salam Malaysia Madani, selamat berhujung minggu dan salam hari Sabtu untuk anda semua yang mendengarkan kami menerusi 4 frekuensi utama RTM Klik dan juga portal Radio RTM. Di jam yang ini kita akan mulakan hiburan menerusi lagu-lagu rock tempatan dan juga antarabangsa, yang mana nanti insyaAllah kita akan juga bersama-sama berinteraksi dengan rakan-rakan kita di TikTok Tawa FM untuk mereka pilih lagu-lagu rock yang mereka mahu mainkan di ruang udara Tawa FM. Okey, selepas waktu solat fardu zuhur nanti ya. Apapun, saya ingin kongsikan kepada anda berkenaan dengan sharenting. Share tu kita tahu, kongsi. Enting tu berasal daripada perkataan parenting. Jadi sharenting sebenarnya adalah amalan ibu bapa berkongsi gambar, video atau maklumat anak-anak di media sosial yang boleh mendedahkan privasi, keselamatan dan juga identiti mereka kepada risiko dalam talian. Berbahaya sebenarnya ya. Dan risiko-risiko sharenting adalah penyalahgunaan gambar dan data, yang mana bila anda kongsikan kandungan-kandungan berkaitan dengan anda-anda di media sosial, ia boleh disalin, dimuat turun atau digunakan tanpa kebenaran ibu bapa berkenaan. Yang kedua, risiko sharenting, eksploitasi kanak-kanak dalam talian. Okey, gambar atau video anak berisiko dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab di media sosial. Ini sangat-sangat berbahaya sebenarnya. Okey, yang ketiga, manipulasi menggunakan AI. Ini paling-paling menakutkan sebenarnya, iaitu gambar dan video anak-anak boleh diubah suai atau dijadikan kandungan palsu deepfake dengan teknologi AI. Dan paling teruk, ia boleh menyebabkan anak-anak akan rasa malu bila gambar mereka tular, terutamanya bila perkongsian-perkongsian ataupun manipulasi ini digunakan untuk tujuan-tujuan tidak baik. Yang keempat, risiko keselamatan fizikal, iaitu perkongsian lokasi, rutin atau maklumat peribadi boleh mendedahkan anak kepada ancaman keselamatan. Ini yang boleh mengekspos ataupun mendedahkan anak-anak anda kepada risiko penculikan ketika berada di sekolah. Okey, jadi kepada ibu bapa, fikir dulu sebelum kongsi dan lindungi privasi anak-anak. Kalau mau kongsi pun, kongsi dengan bijak dan amalkan keselamatan dalam talian. Okey. Sekarang ni memang sangat-sangat menakutkan dengan adanya teknologi-teknologi terkini. Ia sebenarnya membawa satu sudut, membawa manfaat kepada kita, tetapi dari satu sudut ia akan dimanipulasi, disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab untuk benda-benda yang tidak baik. Jadi berhati-hati. Okey, kita akan berhibur lagi bersama dengan lagu dari Yan Zen, Insan, untuk anda di Janji Rock.

0: Radio Malaysia Tawau FM, pilihan anda.
1: Baiklah saudara, waktu sekarang sudah pun 12.15 minit tengah hari. Sebagai paduan kaum muslimin dan muslimah, telah pun masa waktu solat fardu zuhur untuk zon 3 Tawau Timur pada 12.14 minit tengah hari tadi, dan untuk zon 4 Tawau Barat pula waktu solat fardu zuhur adalah 12.17 minit tengah hari. Jadi terus setia bersama-sama dengan kami di Tawau FM, insyaAllah kembali semula selepas waktu solat fardu zuhur nanti. Jangan ke mana-mana, setia bersama dengan kami di Tawau FM, stesen pilihan anda.
2: Daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah. Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.
3: Manusia selalu sebut tiga perkara tetapi buat tiga perkara. Yang pertama, manusia selalu sebut dia hamba Allah tetapi dia suka buat apa yang Allah tak suka. Yang kedua, dia selalu sebut rezeki datang daripada Allah tapi bila duitnya sikit, tinggal sikit, dia mula tak percaya rezeki daripada Allah dan mula merungut. Dan yang ketiganya, manusia selalu sebut yang dia akan mati tapi tak pernah bersedia untuk mati. Tawau FM, pilihan anda.
0: Tawau FM, pilihan anda.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainash shirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Tawau.

0: والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan juga muslimat, Tawaw FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur dan masuknya waktu solat fardu asar nanti adalah pada pukul 3.36.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rancangan sirah. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, Ad adalah nama bapa suatu suku yang hidup di Jazirah Arab, di suatu tempat bernama Al-Ahqaf, terletak di utara Hadramaut antara Yaman dan Oman, dan termasuk suku yang tertua sesudah kaum Nabi Nuh, serta terkenal dengan kekuatan jasmani dalam bentuk tubuh-tubuh yang besar dan perkasa. Mereka dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanah yang subur dengan sumber-sumber airnya yang mengalir dari segala penjuru, sehingga memudahkan mereka bercucuk tanam untuk bahan makanan mereka dan memperindahkan tempat-tempat tinggal mereka dengan kebun-kebun bunga yang indah-indah berkat kurniaan Tuhan Yang Maha Esa. Hidup mereka menjadi makmur, sejahtera dan bahagia, serta dalam waktu singkat mereka berkembang biak dan menjadi suku yang terbesar di antara suku-suku yang hidup di sekelilingnya. Sebagaimana dengan kaum Nabi Nuh, kaum Hud ialah suku Ad. Ini adalah penghidupan rohaninya tidak mengenal Allah Yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta. Mereka membuat patung-patung yang diberi nama Thamud dan Al-Hattab, dan itulah yang disembah sebagai Tuhan mereka, yang menurut kepercayaan mereka dapat memberi kebahagiaan, memberi kebaikan dan keuntungan, serta dapat menolak kejahatan, kerugian dan segala musibah. Ajaran dan agama Nabi Idris dan Nabi Nuh sudah tidak berkesan dalam hati mereka. Jiwa serta cara hidup mereka sehari-hari, kenikmatan hidup yang mereka sedang tenggelam di dalamnya berkat tanah yang subur dan penghasilan yang melimpah ruah. Menurut anggapan mereka, ini adalah kurniaan dan pemberian kedua berhala tersebut yang mereka sembah. Karena itu mereka tidak putus-putus sujud kepada kedua berhala itu untuk mensyukurinya, sambil memohon perlindungannya dari segala bahaya dan musibah berupa penyakit atau kemarau. Demikianlah tuan-tuan kehidupan mereka ketika itu yang begitu jahil tentang agama Islam. Sekian, hingga kita bertemu di lain siaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sirah di Tawaw FM.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Moon. Bukan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
0: Kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni, 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tu, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Bestnya lagu Amir Yukes. Kak, tu ke artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Bazul, yang kumpulan Nasyid famous ni. Kau ingat ke dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oi, nah, kumpulan Robani betul, Kak?
0: Ada lagi Nurfas lagi, Kakak dengar.
1: Konsert Nasyid-Nasyid ini kan, Kak?
0: Iya, dia Lenizul.
1: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tu?
0: Masuk adalah percuma.
1: Oi, nah. Ndak aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau, Zul, ke kampung kita sana, kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma.

0: Power FM.
1: Pilihan anda.
2: Ya, Janji Rock Tower FM, stesen pilihan ada. 12.39 minit tengah hari waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat tengah hari, salam Malaysia Madani. Dan selamat kembali bersama dengan Wan J menerusi Janji Rock di segmen syoknya hujung minggu yang akan berkumandang lagu-lagu rock menghiburkan anda sehingga ke pukul 2 petang nanti. Apapun, kita ingin menyapa rakan-rakan kita yang ada di WhatsApp dan juga di Facebook. Di WhatsApp kita, Sam Cromox hadir ketua katanya, macam biasa buat dua saran ini di bengkel. Salam untuk Nuli Sarin, Aida Nur Jero, Raima Ima, Culik Sudik Steko, semua rakan dan geng-geng bengkel family Sam walau di mana saja berada, dengan ucapan ceria selalu. Terima kasih Wan J. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa tu Sam delete message? Salam message kah? Okay, terima kasih Sam Cromox yang mengirimkan ucapannya. Have a nice weekend, katanya. Happy weekend. Aiman Tamaria juga miau-miau. Salam untuk semua yang mendengar Tau FM, kira-kira di mana berada, kenal atau tidak, rakan FB, rakan TikTok, rakan Auto Club, rakan Silat, Mr. Tora and Friend, Izlan Emma, semua yang kenal atau tidak dengan ucapan selamat tengah hari, selamat mendengarkan Tau FM, radio teman anda selalu. Terima kasih. Di Facebook pula kita ada Nora Shikin. Assalamualaikum DJ Wanji, salam syoknya hujung minggu untuk Ardin Alu, Rio Rio, Raima Imam, Mami John, Edis Raymond, Diana Bayu, Marsha Saleh, semua rakan FB di mana saja mereka berada. Selamat hari lahir untuk Latif Putra Johor, semoga panjang umur, diberikan rezeki, amin, katanya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga untuk siapa nama dia tadi ni, Nora Shikin. Okey, yang lain boleh terus kirimkan ucapan dan salam anda di WhatsApp dan juga di Facebook. Kita akan bacakan dari masa ke masa untuk anda semua. Ayo kita berhibur dengan lagu Fantasia Bulan Madu yang diminta oleh rakan kita di TikTok, Asma Kamsa. Dan selepas tu kita ada Ekspedisi Raja Kertas diminta oleh EY juga dari TikTok Tau FM. Berhibur bersama anda dengan semua dengan Janji Rock Tau FM. Syoknya hujung minggu.

Cinema.

0: Gua kasih rock.
1: Ya, gua kasih rock. Janji rock Tawa FM. Stay sane. Pilihan anda. 12.52 minit tengah hari ketika ini. Baik. Sebelum kita mendengarkan utama satu tengah hari dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media. Okey. Ini saya mau kongsikan satu cerita. Wow, kalau kita tengok ya, gambar ini memang sangat-sangat meriah makanan yang disediakan dalam bekas ini. Dan ini sebenarnya adalah berkaitan dengan rancangan makanan tambahan ya, yang disediakan oleh pihak kantin. Dikongsikan di aplikasi Trace ya, Abang Kantin Sekolah. Dia memuat naik gambar hidangan menu RMT yang disediakan di sebuah sekolah, iaitu Sekolah Kebangsaan Seri Setiawan. Dibungkus menggunakan bekas bertutup untuk memastikan kebersihan dan memudahkan proses agihan kepada murid. Dan apa yang menarik ya, berkenaan dengan penyediaan makanan, rancangan makanan tambahan ini yang disediakan oleh Abang Kantin ni, menu hari berkenaan terdiri daripada nasi putih seberat 100 gram, kuah paprik bersama ayam goreng seberat 50 gram, lobak merah 10 gram, kacang panjang 10 gram, 2 sudu minyak serta sepotong temikai sebagai pencuci mulut. Katanya gabungan makanan tersebut dilihat mengandungi sumber karbohidrat, protein dan sayur-sayuran serta buah-buahan, sekaligus memberikan hidangan yang seimbang kepada murid yang menerima manfaat RMT. Perkongsian berkenaan bukan saja mempamerkan menu yang disediakan, malah turut menarik perhatian ramai kerana persembahan makanan yang kemas, bersih dan kelihatan menyelerakan. Ramailah yang bagi pendapat usaha pengusaha kantin ini menyediakan hidangan

kualiti seperti itu wajar diberikan penghargaan kerana memainkan peranan penting dalam memastikan murid menerima makanan yang berkhasiat sepanjang berada di sekolah. Dan kalau menjengah ke ruangan komen, ada yang memberikan, ramai memberikan sebenarnya komen positif, meluahkan rasa kagum dan doakan agar rezeki yang diberikan kepada murid melalui hidangan tersebut menjadi asbab mereka membesar sebagai insan yang baik. Ada yang kata, cantiknya, semoga yang makan ni semua jadi anak soleh, soleha, beriman, taat perintah Allah, amin. Kalau kita tengok gambar ni memang sangat-sangat ceria dan menarik kepada adik-adik kita yang mau makan ya, sebab nasi putih dengan ayam dengan kuah paprik ni dengan tembikai lagi warna merah, wow, memang sangat-sangat menarik. Dan ini sebenarnya salah satu inisiatif yang dijalankan oleh pihak kantin juga ya, melalui Kementerian Pendidikan untuk menyediakan makanan tambahan, rancangan makanan tambahan kepada para murid yang menerimanya. Okey, memang orang kata kenapa mau sediakan dalam bekas? Okay. Sebab dia akan menambahkan kos, tapi sebenarnya tidak. InsyaAllah kalau anda memberikan lebih kepada anak-anak ni, rezeki, insyaAllah rezeki akan datang balik kepada anda tanpa kita berharapkan. InsyaAllah mudah-mudahan ini menjadi satu inspirasi kepada pengusaha-pengusaha kantin untuk menyediakan makanan dalam rancangan makanan tambahan dengan sebaiknya kepada murid-murid. Okey. Baik, kita akan kembali selepas utama satu tengah hari nanti dengan lagi banyak lagu rock yang diminta oleh rakan-rakan kita di TikTok Tawau FM. Ayo kita berhibur dengan pilihan Zulkarnain, Kenangan Semalam Olan. Kembali selepas utama satu tengah hari.

0: Kanji Rock di Tau FM, pilihan Anda.
1: Kanji Rock, Tau FM, stesen pilihan Anda. 1.23 minit tengah hari ketika ini. Selamat kembali bersama dengan Wan J. Jam yang ketiga untuk syoknya hujung minggu, segmen kedua, dan juga jam yang kedua untuk Janji Rock, juga merupakan jam yang terakhir untuk Janji Rock kerana dua petang nanti kita ada carta di Tawau FM ya. Hari ini 8 Ogos 2026 bersamaan dengan 24 Safar 1448 Hijriah. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang masih berada di TikTok Tawau FM tengah live ketika ini. Okey, ada Din Sardin ataupun nama panggilannya siapa tadi tu, Cik Ding, okay. Muhammad Zulkarnain, DJ Azmi ada juga, katanya mereka sedang berada di Dewan Seri Sulaiman Tuaran persediaan untuk malam ni. Okay, jangan lupa untuk warga Kota Kinabalu dan sekitarnya, warga Tuaran sekitarnya, kalau ada kesempatan bolehlah berkunjung ke Dewan Seri Sulaiman Tuaran untuk menyaksikan dan menghayati irama-irama nasyid dan irama-irama dakwah serta lagu-lagu ketuhanan menerusi konsert Irama Nurani yang akan menampilkan antaranya kumpulan Rabbani Rahmat Mega ada di sana, Amir UK, Santiana Ramli, Nur Faz dan juga The Musafir bermula 8.30 minit malam ini. Dan kepada anda yang tidak dapat pergi ke sana, anda boleh menyaksikan ataupun mendengar menerusi siaran Radio Sabah FM, Sabah BFM, Tawau FM, Sandakan FM, Keningau FM dan juga aplikasi RTM Klik. Dan anda boleh juga terus pergi ke page RTM Sabah dan menyaksikan ya live, stream live di sana di page Facebook RTM Sabah. Baik. Okey, datang, kami tunggu sini, kata DJ Azmi. Okey, kepada warga Tawau, kalau sempat mungkin dalam perjalanan pergi ke Kinabalu ataupun dalam perjalanan untuk ke sana lah, ke sebelah pantai barat, bolehlah berkunjung ke konsert Irama Nurani pada malam ini. Baik, kita ingin menyapa lagi rakan kita yang ada di WhatsApp dan juga di TikTok Tawau, di TikTok, ya di TikTok pun sama jugalah, di Facebook. Okey, Raima Imah, Kampung Silam Lah Dato. Assalamualaikum DJ 1J, happy nak tujukan salam Janji Rock. Salam syoknya hujung minggu untuk Bonda, Tantari Mas Mira, Umi Salma, Lady Sarah, Nora Syikin, Nolisa Rain, ramai lagi lah dalam senarai Bahar Mada. Okey, Surtina Samsudin, semua yang layan Tawau FM bersama DJ 1J. Terima kasih banyak-banyak Kak Raima Saleh. Baik, seketika nanti 1.30 tengah hari kita akan mendengarkan berita dari Sabah FM. Beribu dahulu dengan lagu permintaan Nazir di TikTok Crossfire Reality dan Fantasi Janji Rock.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Janji Rock Tawa FM, stesen pilih anda. 1.39 minit tengah hari ketika ini. Lucu-lucu pula kawan-kawan kita ada di TikTok ni, ya. Sidin Zading, dia kata mau cuba jadi penyampai. Okey, tidak salah mencuba kan, kita belajar bersama-sama. Katanya takut tersasul. Memanglah tersasul kan, kita namanya manusia, masing-masing ada silap tersasul kan. Okey, Mus Cherry, terima kasih juga bersama dengan kita. Din Sarding, Akira KRM, Nurfiza Hilltop. Siapa lagi, ya? Kita sebutlah satu-satu rakan-rakan kita yang ada di TikTok kerana kesudian mereka bersama dengan kita. Zulkarnain, Mami Aaron, Mau Murni Andaman, terima kasih banyak-banyak. Apapun, kita ada rakan kita lagi menyapa kita di WhatsApp. Assalamualaikum, Hai Wan J, kata Jamal Lopa. Selamat berhujung minggu semua. Semoga sihat selalu, murah rezekinya. Ada tadi DJ Azhar, jumpa, lupa selfie, katanya. Kurus sudah kawan. Okey, terima kasih banyak-banyak Abang Jamal Lopak kita. Hasan Indra Sabah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hai DJ Wan J, Hasan nak tunjukkan ucapan happy weekend, salam ingatan selalu di ruang udara Tawa FM, stay zen pilihan anda. Untuk semua keluarga San, DJ, my friends, rakan-rakan, semua memang terbaik. Terima kasih Wan J, happy county. Love katanya, tak boleh, love tu si Wafa punya. Nanti dia marah, dicubit kami kan. Okey, Aidatul Nafisha, syoknya hujung minggu. Sayang untuk mama dan semua family. Semoga sihat selalu. Tak lupa juga untuk sahabatku Jihad Bakar dan semua pendengar tanpa terkecuali. Salam hujung minggu semua pendengar Tau FM dari Temanggung Sabah. Thank you, katanya. Alright, kita juga ada Mail Ambok. Assalamualaikum DJ Wan J, salam Janjiro untuk semua pendengar setia Tawa FM. Semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Maha Allah yang Maha Kuasa. Sedikit kata-kata untuk hari ini. Tidak ada insan suci yang tidak mempunyai masa lampau dan tidak ada insan yang berdosa yang tidak mempunyai masa depan. DJ Wan J, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tau FM tetap di hati, pilihan hati. Bye-bye katanya, terima kasih. Mail Ambok. Kita juga ada Kamal Lahdatu. Assalamualaikum DJ Wan J. Waalaikumsalam Kamal. Terima kasih kata Aidatul Nafisah. Alright, terima kasih untuk semua rakan kita yang bersama dengan kita menyapa di tengah hari ini di WhatsApp dan juga di Facebook. Ada di TikTok ya juga, Syed Abdul Kadir, Syed Ahmad. Assalamualaikum DJ, salam sejahtera. Kemudian siapa lagi ya? Mel Ana, syoknya hujung minggu dari Kampung Juragan. Terima kasih banyak-banyak untuk semua. Okey, baik, kita akan teruskan dengan lagu-lagu Kuasa 2 seketika saja lagi. Jadi terus setia bersama-sama dengan kami di Tawa FM, stesen pilihan anda. Janji Rock, syoknya hujung minggu.
1: Dengarkan lagu-lagu di Tawa FM. Janji Rock.

Mbappe, terima kasih. Okey, siapa lagi? Terima kasihlah semua untuk anda yang bersama-sama dengan kami. Nanti kan 2 petang nanti kita akan mendengarkan carta Throwback 10, yang mana kita akan mendengarkan 10 lagu terbaharu, okey, lagu pencalonan baharu yang datangnya dari tahun 80-an, 90-an dan juga era 2000 yang akan dicalonkan untuk edisi Ogos-September carta Throwback 10. Dan sebagai penutup janji rock, ini dia Akim and the Magistrate, Rampas. Lagu ini minta oleh rakan kita Ding Din Sardin.

Дима. Sampai jumpa.

Jangan lain show yang hujung minggu. Syoknya hujung minggu.

0: Tawa FM, pilihan anda.
1: Retro sudah, Jiwang pun sudah, rentak rajak sudah juga. Kalau imbau semula,
2: let's go.
1: Jom berhibur dengan carta terbaru di Tawa FM. Carta Throwback 10 menghimpunkan lagu-lagu hits Malaysia dan antarabangsa 80-an sehingga era 2000 yang pastinya membuatkan kita terimbau-imbau kembali kenangan dulu. Jangan lupa temu janji kita setiap Sabtu pukul 2 petang. Layan hits dulu-dulu Carta Throwback 10 di Tawa FM.
3: Pilihan anda.
1: Carta Tropik 10, Tawa WFM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani. Selamat berhujung minggu dan selamat kembali mendengarkan syoknya hujung minggu jam yang terakhir. Tawa FM, stesen pilihan anda. Hari ini 8 Ogos 2026 bersama dengan 24 Safar 1448 Hijriah. Seperti biasa, kami akan bawakan kepada anda sebuah carta di Tawa FM, iaitu carta Throwback 10 yang menghimpunkan lagu-lagu dari 80-an, 90-an dan juga era 2000. Tentunya lagu-lagu yang membawa anda kembali, okey, kepada kenangan-kenangan kita zaman-zaman dulu. Dan kita sudah pun selesai dengan edisi Julai yang berlalu, Julai, dan kita kini berada di edisi baru, iaitu untuk edisi 2 bulan seterusnya, Ogos dan juga September. Dan untuk hari ini kita akan kongsikan 10 lagu. Kita perdengarkan 10 lagu pencalonan baru untuk edisi Ogos-September ini, yang tentunya datang dari negara kita Malaysia dan juga lagu-lagu dari negara seberang Indonesia, di seluruh Asia dan juga tentunya di seluruh dunia. Kita akan perdengarkan kepada anda 10 lagu-lagu ini. Kita akan mulakan dengan 2 lagu yang pertama. Yang mana dua lagu pertama ini merupakan satu lagu dari Malaysia dan satu lagi lagu dari Amerika Syarikat. Okey, kita mulakan dengan lagu yang pertama nanti. Sebuah lagu yang dicipta oleh Rosli Selasih dan liriknya ditulis oleh Maya Sari, diterbitkan pada tahun 1997. Kalau saya sebut tajuk album ini, anda mesti tahu siapa penyanyinya. Tajuk albumnya adalah Sedalam Mana Cintamu, dan lagu yang dicalonkan untuk carta Throwback 10 adalah sebuah lagu rancak yang dinyanyikan oleh penyanyi ini, Safura Yaakob, dengan judul lagunya Bukan Lupa Tapi Tak Ingat, Mama Mama Mama. Okay? Dan lagu yang kedua untuk perjalanan baru edisi Ogos September, sebuah lagu yang dicipta oleh Juicy P. Cantorelli dan lirik yang ditulis oleh Antonina Armato, dimuatkan dalam album kompilasi Number Ones yang diterbitkan pada tahun 1998. Sedikit trivia berkenaan dengan lagu ini. Sebenarnya lagu ini pada mulanya dinyanyikan oleh seorang penyanyi juga dari Amerika Syarikat, iaitu Brenda K. Starr, pada tahun 1988, dan dipopularkan semula oleh penyanyi ini yang memuatkan lagu ini dalam album Number Ones. Lagu kedua pencalonan baru untuk carta Throwback 10 hari ini, I Still Believe daripada Mariah Carey. Ini dia, Bukan Lupa Tapi Tak Ingat, I Still Believe, carta Throwback 10.
3: Pencalonan baru
1: Throwback 10.

0: Lebih banyak lagu throwback selepas ini.
1: Ya, lebih banyak lagu throwback selepas ini menerusi carta throwback 10. Waktu sekarang sudah pun 2.13 minit petang. Dua lagu kita sudah pendengarkan kepada anda. Dan kita akan teruskan dengan dua lagu yang seterusnya. Okey, untuk lagu ketiga dan keempat ini merupakan lagu rumpun kita juga. Untuk lagu ketiga adalah merupakan sebuah lagu dari Indonesia, lagu Seberang, yang mana lagu ini dimuatkan dalam album Perubahan yang diterbitkan pada tahun 2008. Lagu ini dicipta oleh penyanyi Anji. Wow, okey. Bersama dengan Rian Eki Pradipta, dan liriknya ditulis oleh Rian Eki Pradipta sendiri. Dan lagu ini merupakan antara lagu yang popular daripada kumpulan ini yang diberi nama Demassive dengan judul lagunya Merindukanmu. Kemudian, lagu yang keempat pula untuk carta throwback 10 adalah sebuah lagu dari negara kita yang dicipta oleh Elwidian. Dan Elwidian juga turut bersama-sama menulis lirik lagu ini bersama dengan Norman Rashid. Lagu ini dimuatkan dalam album Satu Dalam Seribu yang diterbitkan pada tahun 2007. Lagu yang keempat carta throwback 10 adalah lagu daripada Maui, Mungkin Langitmu Lebih Biru. Ayuh kita berhibur, Merindukanmu Mungkin Langitmu Lebih Biru, carta throwback 10.
0: Pencalonan baru
1: throwback 10.

0: Jom imbau kenangan bersama kami.
1: Ya, jom imbau kenangan bersama dengan kami. Lagu-lagu 80-an, 90-an dan juga era 2000 berkumandang menerusi carta Throwback 10. Waktu sekarang sudah pun 2.23 minit petang. Tadi ada telah pun berhibur bersama-sama dengan lagu-lagu antaranya Bukan Lupa Tapi Tak Ingat, Safura Yaakob, I Still Believe, Mariah Carey, Merindukanmu, di Massive, dan baru saja berlalu tadi menghiburkan anda, Mungkin Langitmu Lebih Biru dari Maui. Baik, kita akan teruskan dengan lagu kelima dan juga keenam untuk carta Throwback 10 edisi Ogos-September. Untuk lagu yang kelima, merupakan sebuah lagu dari Amerika Syarikat, dimuatkan dalam album Sing When You're Winning, diterbitkan pada tahun 2000. Lagu ini dicipta oleh Guy Chambers dan Robbie Williams. Tersebut sudah nama penyanyinya ya. Mereka berdua adalah antara individu bertanggungjawab untuk mencipta lagu ini sebagai komposer dan juga menulis lirik lagu ini. Dan lagu yang kelima adalah lagu dari Robbie Williams berjudul Better Man. Kemudian lagu yang keenam pula akan menghiburkan anda nanti, sebuah lagu dari Indonesia yang dicipta sepenuhnya oleh Yudis. Merupakan lagu yang dicipta dan ditulis lirik yang bersama oleh Yudis Dwi Korana dan juga Yoyo. Dan lagu ini merupakan salah satu lagu ataupun runut yang tersenarai dalam album yang diberi judul What Up dan diterbitkan pada tahun 2005. Dari lagu slow, kita beralih kepada lagu yang lebih rancak dengan jodoh lagunya Tak Ada Logika dari Agnes Monica. Ayo kita berhibur Better Man dan juga Tak Ada Logika carta Throwback 10.
0: Pencalonan baru
1: Throwback 10.

0: Jom throwback lagi, nantikan selepas ini.
1: Ya, throwback lagi bersama dengan kami ya. Carta throwback 10.238 minit petang sudah ketika ini. Baik, kita akan teruskan lagi dengan lagu-lagu seterusnya. Untuk lagu ketujuh dan ke-8, pencalonan baru untuk edisi Ogos-September Carta Throwback 10 dalam minggu prelude ini. Baik, untuk lagu yang ketujuh, kita kembali ke negara kita, Malaysia. Menerusi sebuah lagu yang dicipta oleh Adnan Abu Hassan dan lirik yang ditulis oleh Johan Nawawi, lagu yang dimuatkan dalam album Emosi diterbitkan pada tahun 1986. Lagu ini merupakan satu-satunya lagu 80-an yang berada dalam carta untuk minggu prelude ini. Dan lagu ini maksud kan adalah lagu Sinaran dari Datuk Sheila Majid. Kemudian lagu yang ke-8 juga sebuah lagu rancak yang diterbangkan khas dari Korea yang dicipta oleh Ryan S. Jehoon, Antoine and Ronald Frost, adik-beradik ya, Anirtha Terrell, CC Production dan juga Kim Ji Wong. Dan penyanyi ini menjadi orang yang bertanggungjawab untuk menulis lirik lagu ini. Lagu ini merupakan salah satu runut yang dimuat ke dalam album Edge Logic yang diterbitkan pada tahun 2010. Lagu di tangga ke-8 ataupun lagu ke-8 yang dicalonkan untuk minggu ini adalah Ciri-ciri Bang Bang dari Lee Hyori. Ayo kita berhibur dengan dua lagu rancak ini, Sinaran dan juga Ciri-ciri Bang Bang, carta throwback 10.
0: Pencalonan baru
1: throwback 10.

0: Lebih banyak lagu throwback selepas ini.
1: Retro sudah, Jiwang pun sudah, Rentara Rajak sudah juga. Kalau imbau semula,
2: let's go!
1: Jom berhibur dengan carta terbaru di Tawau FM. Carta Throwback 10 menghimpunkan lagu-lagu hits Malaysia dan antarabangsa 80-an sehingga era 2000 yang pastinya membuatkan kita terimbau-imbau kembali kenangan dulu. Jangan lupa temu janji kita setiap Sabtu pukul 2 petang. Layan hits dulu-dulu Carta Throwback 10 di Tawau FM.
3: Pilihan anda.

0: Carta Tropik 10 Tahu FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 2:45 minit petang. Untuk Minggu Prelude ini, kita akan teruskan dengan lagu yang kedua, dua terakhir ya. Lagu ke-9 dan juga ke-10 untuk Minggu Prelude 8 Ogos 2026. Untuk lagu di tangga ataupun kedudukan lagu ke-9 yang dicalonkan sebenarnya untuk Minggu Prelude ini. Lagu yang ke-9 adalah merupakan sebuah lagu dari Indonesia yang dicipta oleh Franco WM Kusuma dan Baby Noor bertanggungjawab sebagai penulis lirik lagu ini, dimuat ke dalam album Live to Love dan juga Love to Live, diterbitkan pada tahun 2012. Lagu yang ke-9 dicalonkan untuk Minggu Prelude adalah Jodoh Pasti Bertemu dari Afgan Shahreza. Dan dari Indonesia, kita terbang ke Amerika Syarikat bersama dengan sebuah lagu yang dibuatkan dalam album And The Music Speaks yang diterbitkan pada tahun 1995, dicipta oleh Steve Diamond dan juga Mary Beth Daddy bersama-sama dengan Jennifer Kimball. Memang ada ketiga-tiga mereka juga bertanggungjawab penulis lirik lagu ini. Lagu yang ke-10, lagu terakhir dicalonkan untuk carta Tropik 10 edisi Ogos-September, I Can Love You Like That dari All For One. Jom kita berhibur, jodoh pasti bertemu. I Can Love You Like That, carta Tropik 10.
1: Pencalonan baru
0: Tropik 10.

hari ini 8 Ogos 2026 bersamaan dengan 24 Safar 1448 Hijriah. Sekali lagi terima kasih untuk semua yang mendengarkan kami dari awal segmen kedua syoknya hujung minggu ini sampailah ketika ini ya. Selepas ini kita ada berita dari Tawar FM dan insyaAllah Arwafah akan bersama dengan anda untuk silang budaya dan juga segmen ketiga syoknya hujung minggu bermula 3 petang ini sampailah ke pukul 7 malam. Sekali lagi terima kasih untuk semua yang mendengarkan kami. Terus dengarkan Tawar FM sampailah ke pukul 7 malam nanti. Dan jangan lupa malam ni konsert Irama Nurani di Tuaran ya. Anda boleh datang beramai-ramai memeriahkan dan bagi marahkan ya di Dewan Tuaran sana. Okay? Sekali lagi terima kasih untuk semua dan insyaAllah bertemu lagi pada hari dan waktu yang lain. Sebelum berakhir, minta maaf kalau dia kurang lebih minta halalkan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Salam hujung minggu semuanya. Bye-bye. Kompilasi lagu-lagu hits terdahulu.

0: Jom imbau kenangan bersama kami.
1: Baiklah saudara, kita pun sudah sampai ke penghujung untuk carta throwback 10 minggu prelude edisi Ogos September 2026 ini.

0: carta Throwback 10.
1: Sabtu, 2 petang. Pastinya membawa anda kembali ke zaman itu. Rawau FM.
2: Santai-santai, bah, di ujung

Sa ketika nanti, tawaw, tiga petang.

8 Ogos 2026, fokus berita petang ini. Malaysia sasar kelompok 10 terbaik indeks keamanan global. Dua warga asing ditahan, syabu lebih 30 gram dirampas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Muhammad Safwan Junaid menerusi berita Tawau FM.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Air beriak tanda tak dalam, yang bermaksud orang yang banyak bercakap tanda tiada berilmu. Pelanggan di warung Pak Mat mendiamkan diri sahaja ketika mendengar Pak Hasan yang banyak bercakap tentang kehebatan dirinya, kerana mereka tahu air beriak tanda tak dalam. Air beriak tanda tak dalam.
1: Seindah kata, secantik bahasa.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Mun.
0: Zul.
1: Kan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
0: Kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni, 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tu, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Bestnya, lagu Amir Yukes. Kak, tu kah artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini Bazul yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingatkah dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oi, nah. Kumpulan Robani betul, Kak?
0: Ada lagi. Nurfas lagi, Kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid begini kan, Kak?
0: Iya, dia lah ni, Zul.
1: Lamanya indah dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tu?
0: Masuk adalah percuma.
1: Oi, nah. Nggak, aku mau ketinggalan ni, Kak. Datang aku ni.
0: Datanglah kau, Zul, kampung kita sana. Kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma.
1: Okey, Kak.

0: sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Nantikan keriuhan dan kemeriahan
3: apabila penyampai-penyampai Tawau FM bergabung suara dengan penyampai stesen-stesen RTM yang lain
2: dengan perkongsian dan bual santai
3: bertemakan budaya dan tradisi.
4: Silang Budaya
5: Radio RTM.
3: Stesen berkembar hari Sabtu
2: dan suara bertemu suara hari Ahad.
3: Semuanya bermula pukul 3 petang.
4: Riuh suara dalam Silang Budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Ya, Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa. Waktu sekarang sudah pun 3.20 minit petang pada ketika ini. Esoknya hujung minggu, Tau FM stesen pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia Tau FM. Dan terima kasih kerana memilih Tau FM sebagai peneman anda di petang hujung minggu ini. Dan bersua kembali kita di ruang udara. Dan saya Wafa Nur Farah Wafa Muhyiddin Love akan menemani anda untuk esoknya hujung minggu untuk segmen yang ketiga ini. Edisi hari ini, hari Sabtu 8 Ogos 2026, bersamaan dengan 24 Safar 1448 Hijriah. Cantik ya tarikh hari ini, 88 kan. Mungkin ada rakan-rakan kita yang memilih hari ini sebagai hari persandingan sebab cantik dia punya tarikh hari ini kan. Jadi semoga dipermudahkan lah ya, majlis-majlis persandingan, perkahwinan, mungkin ada majlis bertunang kan. Semoga dipermudahkanlah semuanya, insyaAllah. Dan terima kasih juga buat rakan saya Wan J yang telah pun menemani anda melalui syoknya hujung minggu sehingga ke pukul 3 petang tadi. Dan seperti biasa, giliran pemilik suara inilah pula Wafa akan menemani anda untuk syoknya hujung minggu sehingga ke pukul 7 malam nanti. Dan seperti biasa untuk jam yang pertama menerusi syoknya hujung minggu segmen yang ketiga, kita akan bersama-sama menerusi Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa. Dan untuk edisi hari ini, kita akan belajar bahasa etnik Brunei ataupun Kadayan. Kita akan belajar bahasa Kadayan. Nanti macam biasalah, tekalah. Wafa akan sebut perkataan Kadayan ataupun perkataan Brunei ini. Dan anda akan teka, anda boleh dial di 089-77-8243. Okey, sedikit trivia tentang Kadayan dan juga Brunei. Okey, Kadayan ni ialah salah satu kelompok etnik peribumi yang terdapat di Brunei selain di Sabah, Sarawak dan juga Labuan. Jadi kerajaan Brunei sendiri menyenaraikan Kadayan sebagai salah satu daripada 7 kelompok etnik utama negara ini. Dan kalau dimaksudkan ialah Kadayan dan juga Brunei, kedua-duanya memang mempunyai hubungan budaya dan sejarah yang sangat rapat, khususnya di Borneo. Dan di Sabah sendiri, masyarakat Kadayan banyak menetap di Sepitang, di Beaufort, di Kuala Penyu, Papar dan juga Labuan ya. Dan bahasa Kadayan mempunyai hubungan yang rapat dengan bahasa Melayu Brunei, tetapi mempunyai perbezaan dari segi sebutan, intonasi dan juga kosakata. Dan dari segi budaya pula, terdapat persamaan yang ketara dalam adat perkahwinan, makanan tradisional dan juga bahasa serta pakaian dan amalan masyarakat dan hasil hubungan sejarah yang lama antara kawasan Brunei, Sabah dan Labuan. Dan penting juga untuk dibezakan, Kadayan bukan bermaksud semua orang Brunei, dan Kadayan ni ialah salah satu kelompok etnik dalam masyarakat Brunei. Dan laman rasmi pelancongan Brunei juga turut membezakan Melayu Brunei, ada Kadayan, ada dusun juga di sana, ada Tutong, ada Belait, ada Mur dan juga Bisaya. Dan untuk kedayaan di Sabah, Kerajaan Sabah turut mengiktiraf kedayaan dan juga Melayu Brunei ini merupakan salah satu antara kumpulan pribumi Sabah. Jadi untuk hari ini kita akan bersama-sama terusi belajar bahasa etnik Brunei dan juga Kadayan. Kita akan buat game lah macam biasa. Bapak akan sebut perkataan Kadayan ataupun perkataan Brunei. Anda teka bahasa Melayunya apa, okey? Dan kita akan buka talian 089-778-243 untuk perkataan yang pertama. Apa itu Bisai? Dalam bahasa Bruneinya Bisai. Brunei ataupun Kadayannya adalah Bisai. Tapi bahasa Melayunya apa? Anda boleh teka di 089-778-243. Kadang-kadang kita dengar kan, ada orang orang Brunei berkurapak ataupun bercakap dalam bahasa Brunei kan, Bisai Banar. Apa itu Bisai? Mungkin ada yang tahu, rakan-rakan yang mendengarkan pada ketika ini. Anda boleh dial di 089-778-243 untuk meneka perkataan Bisai dalam bahasa Brunei ataupun Kadayan. Apakah bahasa Melayu bagi perkataan Bisai? Okey, kita dapat panggil di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang. Hello.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa tu?
6: Edi Junaidi sini.
2: Edi Junaidi. Okey, Edi. Apakah maksud perkataan etnik Brunei Bisai?
6: DJ yang bertugas ini hari Bisai sangatlah.
2: Betul ke itu? Bisai maksudnya?
6: Indah, cantik lah cantik.
2: Indah ataupun cantik. Bisai Banar, betul kan? Terima kasih, Edi. Bye. Waalaikumsalam. Okey, untuk perkataan Brunei yang pertama, Bisai bermaksud cantik ya. Bisai Banar, cantik betul kan? Itu untuk perkataan yang pertama. Senang sikit lah untuk level 1 ini, okey? Okey, untuk perkataan yang seterusnya,

0: Ya, itu dah bersama-sama dengan Fauzia Gambus dengan lagu Adai Adai, lagu beretnikan Brunei, membawa kita ke waktu 3.33 minit petang pada ketika ini. Dan sebagai makluman, kita bersama telah masuknya waktu solat fardu asar bagi zon 3. Meliputilah Datu Selawukan Kunak Sahabat Sempurna Tengku dan Bahagian Tau Timur pada pukul 3.32 minit petang tadi. Manakala bagi zon 4, meliputi Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kalabakan dan Bahagian Tawau Barat. Masuknya waktu solat fardu asar adalah pada pukul 3.36 minit petang. Diteruskan setia bersama dengan Tau FM, stesen pilihan anda. Kita akan kembali untuk silang budaya satu suara satu jiwa sebentar saja lagi selepas memberi laluan kepada azan asar sebentar lagi.
1: Tau FM, pilihan anda.

Kita lupa bahawa apabila tiba saat Allah akan menjemput kita kembali bertemu dengannya, Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat manja. Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang aman tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Marilah balik, kata Allah. Baliklah kamu bertemu dengannya dalam keadaan engkau redha balik, lagi diredhai. Siapa yang redha? Kita balik. Siapa yang meredhai kita? Allah yang menanti.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Kepada kaum muslimin dan muslimat, Tau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Dan maksudnya untuk solat fardu maghrib nanti adalah pada pukul 6.25 minit petang.
3: Radio Malaysia, Tau FM, pilihan anda.
4: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.
5: Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku telah diperintahkan supaya memerangi manusia sehingga mereka naik saksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad utusan Allah, sehingga mereka mendirikan sembahyang dan membayar zakat. Apabila mereka telah berbuat demikian, maka mereka telah memelihara darah mereka dan harta mereka daripada aku, melainkan dengan hak Islam dan hisab perhitungan amal mereka terserah kepada Allah Ta'ala. Pengajaran hadis, risalah atau misi kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halangan terhadap usaha dakwah mesti dihapuskan ialah menegakkan dakwah Islam sehingga tertegak akidah Islam. Memerangi orang-orang kafir yang memerangi Islam dan dakwah Islam adalah kewajipan umat agar risalah Islam tidak terhalang dari sampai kepada semua manusia. Apabila dakwah sudah sampai, mereka bebas sama ada menerima Islam atau sebaliknya. Islam menjamin hak pemeliharaan dan perlindungan darah, harta dan maruah diri seorang mukmin muslim yang mengucapkan dua kalimat syahadah, mendirikan sembahyang lima waktu dan membayar zakat. Hak ini terus terjamin kecuali kalau dia mengabaikan hak-hak tuntutan Islam.
4: Petikan dari 40 hadis Imam

0: bermula 3 petang pada setiap Sabtu dan Ahad.
1: Ikuti perkongsian berkenaan budaya dan tradisi bersama kami di Tawau FM
0: menerusi
2: Sinar Budaya
0: Radio RTM.
1: Sabtu dan Ahad bermula 3 petang,
2: satu suara, satu jiwa.
0: Tawau FM. Pilih

0: dan waktu sekarang sudah pun 3:50 minit petang. Kita teruskan lagi dengan meneka ya. Untuk anda meneka perkataan etnik Brunei ataupun Kadayan untuk edisi hari ini. Okey, macam tadi kita sudah meneka perkataan bisa yang bermaksud cantik. Lepas tu kita ada lagi tadi, apa tadi tu ya? Yang kedua lagi, karang. Ataupun nanti kan. Terima kasih untuk rakan-rakan yang sudah pun meneka di talian 089-77-8243. Baik, untuk perkataan yang seterusnya, apakah maksud dalam bahasa Brunei ini, apakah maksud bini-bini? Bini-bini eh? Bukannya bini satu, bini dua, tapi bini-bini. Apakah maksud bini-bini? Pada anda yang ingin meneka, anda boleh dial di 089-77-8243. Dalam bahasa Bruneinya ataupun Kadayannya, bini-bini. Dalam bahasa Melayunya apa? Anda harus teka di talian 089-77-8243. Wah, menantikan pemanggil-pemanggil kita. Okey, nampaknya ada pemanggil di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang. Hello, siapa tu?
1: Hello,
0: siapa tu?
1: Ernie
0: buat panggilan dari mana, Ernie?
1: Ya. Dari Lahad Datu.
0: Dari Lahad Datu. Okey, Ernie, apakah bahasa Melayunya bagi perkataan Brunei bini-bini?
1: Perempuan,
0: betul. Memang orang Brunei kan ni? Bukan?
1: Iya.
0: Orang Brunei. Ay, kurapak Brunei lah mana ni? Gitu.
1: Kurapak Brunei
0: dulu. Okey, terima kasih. Bye, Ernie.
1: Bye.
0: Okey, itu diarahkan kita. Ernie dari Lahad Datu. Memang orang Brunei kan? Jadi maksud bini-bini dalam bahasa, kalau kita mau sebut perempuan dalam bahasa bahasa Brunei, bini-bini ya. Jadi mungkin kalau ada rakan-rakan yang dapat berkunjung ke Brunei atau berjumpa dengan orang Brunei kan, bila dia sebut bini-bini maksudnya perempuan, bukannya bini-bini tu bini-bini orang, bukan ya. Bini-bini maksudnya perempuan ataupun wanita. Okey, untuk perkataan yang seterusnya, apakah ini tasurung? Apa maksud tasurung? Tasurung dalam bahasa Brunei, bahasa Melayunya apa? Anda boleh dial di 089-77-8243. Apakah maksud dalam bahasa Brunei ini tasurung, bahasa Melayunya apa? Dan ingin menjawab, anda boleh dial di 089-77-8243. Mungkin ini perkataan yang terakhir lah untuk hari ini. Apakah maksud tasurung? Dalam bahasa Bruneinya tasurung, bahasa Melayunya apa? Kita menantikan pemanggil di talian 089-77-8243. Okey, nampaknya tidak pemanggil di talian. Okey, kalau di sini tasurung maksudnya sampai hati. Tasurung dalam bahasa Brunei, tasurung bahasa Melayunya sampai hati. Itulah antara perkataan-perkataan Brunei yang dapat Wafa kongsikan menerusi silang budaya satu suara satu jiwa. Nanti kita akan buat 2.0 pada minggu depan, insyaAllah. Jadi nantikan setiap hujung minggu, Sabtu dan Ahad, akan bersama-sama menerusi silang budaya satu suara satu jiwa. Dan esok anda akan bersama dengan Wan J. Nantikan apa pula yang akan dibawakan oleh Wan J. 3 petang hingga 4 petang menerusi silang budaya satu suara satu jiwa. Jadi terima kasih untuk rakan-rakan yang sudah pun meneka perkataan-perkataan Brunei ataupun Kadayan untuk hari ini. Sampai kita berjumpa lagi dan kita di jam yang seterusnya, seperti biasa kita akan kembali menerusi syoknya hujung minggu di jam yang seterusnya nanti. Ini dia lagu, kita berhibur lagi dengan lagu Kadayan daripada Wadidiana yang bertajuk Nyanimu. Terus bersama kami di syoknya hujung minggu.

0: Budaya Radio RTM.
1: Radio RTM,
0: satu suara,
2: satu jiwa. Nantikan keriuhan dan kemeriahan
3: apabila penyampai-penyampai Tawau FM bergabung suara dengan penyampai stesen-stesen RTM yang lain
2: dengan perkongsian dan bual santai
3: bertemakan budaya dan tradisi.
4: Silang Budaya
5: Radio RTM.
3: Stesen berkembar hari Sabtu
2: dan suara bertemu suara hari Ahad.
3: Semuanya bermula pukul 3 petang.
1: Riuh suara, dalam silang budaya.
4: Satu suara, satu jiwa.

0: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis, antaranya Kumpulan Rabbani. Mega
1: Tuhan, di mana tempatku? Tuhan selalu ku rindu.
0: Amir Yukes.
2: Bila ku sadari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani.
0: Remu Safir. Santiana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.
3: Ya, jadi kamu boleh maklumkan dengan keluarga kamu ataupun kawan-kawan sahabat anda yang berada di sekitar Tuaran untuk bersama-sama datang malam ni ke Dewan Sri Sulaiman Tuaran bagi bersama-sama berhibur dengan konsert Irama Nurani yang menampilkan gandingan artis-artis mantap. Ada Kumpulan Rabbani, ada Rahmat Mega, ada Amir UKs, ada Santina Ramli, Nur Fas dan juga The Musafir. Ya, 8 Ogos hari Sabtu malam ini pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, dan masuk adalah percuma. Dan jangan lupa juga siaran langsung juga turut dibawakan menerusi Sabah FM, Sabah VFM, Tau FM, Sandakan FM, Keningau FM dan juga aplikasi RTM Klik. Anda boleh dengarkan kami di RTM Klik juga dibawakan siaran langsung untuk konsert Irama Nurani malam ini yang akan bersiaran 8.30 minit malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Okey. Baik, kita membacakan lagi ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp Tawau FM. Kita ada Bang Timbul dari Bandar Tawau. Assalamualaikum, selamat petang. Waalaikumsalam, Bang Timbul. Katanya buat semua rakan-rakan Tawau FM dan juga buat DJ Wafa Juruteknik, selamat bertugas. Terima kasih rakan kita Bang Timbul. Kita juga Jadil Sujaidil. Katanya Jadil Sujaidil ataupun Botak Stelo namanya ya, di Surabone, Sulawesi Selatan, Indonesia. Assalamualaikum DJ Wafa, cuy-cuy kita. Waalaikumsalam, salam rindu dari kejauhan buat Nadira Kuzaira di KK, Kak Rai Masaleh, Odong Tomanggong, Mimi, Nabila di Waku Batawau, serta seluruh pendengar TFM. Semoga sihat selalu dan selamat menyambut bulan kebangsaan. Katanya ada pantun ya, kalau nampak bunga refleksia jangan lupa menutup rupa. Cinta tak kenal usia, juga tak pandang harta dan rupa. Gitu ya. Untuk Wafa, Fafa, Fifi, Fufu, dan jangan lupa minum petang buat nanti, hati-hati. Thank you, bye-bye. Terima kasih rekan kita Jadil Sujaidil menyapa kita menerusi WhatsApp Tawau FM. Dan juga Sam Keromok di WhatsApp pada kali ini. Hai Wafa, macam biasa batu dua sadani di bengkel. Salam buat Nur Lisarin, Aida, Nur Jeru, Raima Ima, Culik, Sudi, Stay Cool. Semua kawan-kawan, geng-geng bengkel dan juga family Sam. Di mana saja berada dengan ucapan ceria-ceria selalu. Terima kasih Wafaku, Wafa Love. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Terima kasih untuk ucapannya. Terus hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838. Mungkin ada juga ucapan hari lahir kah? Kan mungkin ada yang menyambut hari lahir hari ini. Anda boleh hantarkan ucapan menerusi WhatsApp kami. Ataupun ya, mungkin ada rakan-rakan yang memilih hari ini sebagai tarikh persandingan. Ucapan selamat pengantin baru kah? Kan? Anda boleh hantarkan menerusi WhatsApp kami di 0194903838. InsyaAllah akan bacakan dari semasa ke semasa. Okay? Baik, menanti 4.30 minit petang kita akan ikuti berita dari Sabah FM. Dan sebentar lagi kita akan juga berhibur dengan lagu Kuasa Dua kita yang terakhir untuk edisi hari ini bersama-sama dengan Yuna dengan lagu Dan Sebenarnya dan juga Lelaki. Tapi mari kita berhibur dahulu dengan artis yang akan membuat persembahan untuk konsert Irama Nurani pada malam ini, iaitu Santiana Ramli, dengan lagu yang akan dibawakan juga pada malam ini yang bertajuk Keseorangan. Jadi sama-sama kita nantikan bersama dengan Santiana Ramli. Ini dia Keseorangan, shocknya hujung minggu.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, sesen pilihan anda. Tawau FM,
1: pilihan anda. Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah peruntuk lebih 100 juta ringgit tajaan biasiswa tahun ini. Program bimbingan usahawan ditambah baik bantu tembusi pasaran global. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya, Hafrin Hanif, dalam berita Sabah FM.

Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konser Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis, antaranya Kumpulan Rabbani. Mega
1: Tuhan, di mana tempatku? Tuhan selalu ku rindu.
0: Amir Yukes.
2: Bila ku sadari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani.
0: Remo Safir. Santiana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.

Ya, hiburan bersama-sama dengan Malik dan juga The Essentials dengan lagu kita Bikin Romantis membawa kita ke waktu 4.55 minit petang pada ketika ini. Dan menanti 5 petang nanti kita akan bersama-sama ikuti utama 5 petang berita yang akan disiarkan dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Dan seperti biasa untuk 2 jam yang terakhir nanti kita akan bersama-sama menerusi Zon Retro di Ritma Petang. Dan nantikan juga di jam yang seterusnya, kita akan buka talian 089-778-243 untuk bersama-sama menerusi Karok Yuk. Pastikan anda sediakan lagu-lagu anda. Kalau malu menyanyi, ucapan untuk petang ni pun boleh juga dilayan, okay, di jam yang seterusnya nanti. Jadi terus bersama kami di Tower FM, stesen pilihan anda.

Hai, assalamualaikum. Saya Afiq Syazwan. Jangan lupa dengarkan lagu-lagu Afiq di Tawau FM, pilihan anda. Tawau FM, pilihan anda.

0: Kraj anna kan memastikan setiap syur dan dapatan laporan suruhan jaya siasatan diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH disiasat secara tuntas tanpa kompromi selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perkara itu sejajar iltizam Kerajaan Madani memastikan siasatan dilaksanakan secara menyeluruh dan sesiapa yang menyalahgunakan amanah diheret ke muka pengadilan. Beliau berkata kerajaan terus memperhalusi perkembangan siasatan berkaitan Felda bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil mengikut lunas undang-undang. Dato' Sri Anwar menegaskan kerajaan akan terus memperkukuh tadbir urus, ketelusan dan kebertanggungjawaban tanpa mengira kedudukan atau pangkat. Sementara itu, kedudukan TH menunjukkan perubahan ketara hasil langkah pemulihan yang dilaksanakan sejak 2018. Langkah berkenaan berjaya menangani kerugian pelaburan berjumlah RM12.6 bilion termasuk RM10 bilion menerusi pelan pemulihan 2018 dan baki RM2.6 bilion diselesaikan secara berperingkat sehingga akhir 2025. Laporan RCI memperincikan 75% syur juga telah dilaksanakan. Maklumat kerajaan komited mempercepat pelaksanaan baki 25%. Prestasi TH terus meningkat dengan pendapatan pelaburan mencecah RM4.64 bilion tahun lalu. Selain kerana agihan keuntungan meningkat kepada 3.5% bagi 2025 berbanding 1.25% pada 2018. Susulan kebimbangan terhadap kebergantungan kepada kecerdasan buatan AI, semua pengendali platform media sosial diberi masa untuk memperkemas sistem moderasi kandungan mereka termasuk TikTok. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata AI tidak mampu memahami sepenuhnya konteks dan nuansa bahasa sekaligus berisiko menyebabkan kandungan budi siber dan jenayah terlepas daripada pengesanan.
1: Isu bahasa tak boleh diserahkan bulat-bulat kepada AI. Dia tidak mampu memahami sepenuhnya nuansa penggunaan ayat-ayat tertentu, terutama yang memangsakan orang lain, yang membuli orang lain. Tapi pihak TikTok malangnya telah mengambil satu sikap. Mereka telah mengurangkan jumlah moderator manusia dan sekarang ni lebih memberi fokus kepada penggunaan AI.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Fahmi memaklumkan peruntukan MyHas disalurkan khusus untuk rakyat bukan kegunaan peribadi ahli parlimen. Menurut beliau, Perdana Menteri berkuasa penuh menentukan mekanisme dana tersebut disalurkan.
1: Jadi sesiapa yang memerlukan apa-apa bantuan, MyHas ini dikendalikan oleh pihak ICU. Maka di negeri-negeri pembangkang sebagai contoh, sekiranya ada apa-apa permohonan, boleh disalurkan melalui ICU. Jadi mekanismenya seperti yang Perdana Menteri telah umumkan untuk Petaling Jaya melalui Ketua Cabang Petaling Jaya, dua orang ADUN. Itu mekanisme dia.
0: Mengulas persoalan mengenai pilihan raya umum ke-16, Dato' Sri Fahmi menegaskan tiada keperluan untuk PRU-16 diadakan lebih awal. Sebaliknya, ia dijangka dilaksanakan selewat-lewatnya pada hujung tahun depan apabila tempoh penggal pentadbiran semasa berakhir. Katanya keutamaan kerajaan ketika ini adalah menjaga kebajikan rakyat dan memacu ekonomi negara.
1: PRU boleh diadakan selewat-lewatnya hujung tahun depan dan fokus Kerajaan Persekutuan, dan kita dah dengar komitmen daripada rakan-rakan komponen dalam Kerajaan Perpaduan di peringkat Persekutuan bahawa mereka akan kekal dengan menyokong Dato' Sri Anwar Ibrahim sehingga akhir penggal. Tapi kita lihat komitmen rakan-rakan dalam sama ada Pakatan Harapan ataupun Kerajaan Perpaduan umumnya adalah untuk meneruskan usaha memperbaiki keadaan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Dalam pada itu, tiada sebarang aduan diterima daripada penjawat awam berhubung dakwaan menerima tekanan daripada ahli politik setakat ini. Demikian ditegaskan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Beliau yakin kefahaman penjawat awam terhadap peraturan perkhidmatan dapat memastikan perkara itu tidak berlaku.
2: Sehingga hari ini, kita tidak menerima apa-apa aduan daripada penjawat awam yang dikatakan menerima tekanan daripada ahli politik terkait dengan apa yang dibangkitkan itu. Dan insyaAllah, saya percaya penjawat awam faham tentang peraturan yang mengikat mereka apabila mereka telah dilantik sebagai penjawat awam. Dan insyaAllah, perkara ini tidak akan berlaku.
0: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Agensi Anti-Dadah Kebangsaan AADK menyokong langkah Malaysia Aviation Group MEG mewajibkan saringan dadah terhadap 1,260 juruterbang Malaysia Airlines. Ketua Pengarah AADK, Dato' Rustin Jusso berkata, langkah memperketat kawalan keselamatan dan memperluas saringan mandatori kepada juruterbang serta kru kabin aktif selaras dengan dasar toleransi CIFAR terhadap penyalahgunaan dan penyeludupan dadah. Beliau berkata AADK sudah bekerjasama dengan MEG termasuk melalui operasi pengesanan penyalahgunaan dadah, pengukuhan program tempat kerja bebas dadah dan latihan saringan serta pencegahan. Berita seterusnya, indeks sinaran ultra ungu UV dijangka berada pada tahap tinggi hingga sangat ekstrim di kebanyakan kawasan di seluruh negara sepanjang minggu depan. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib berkata, keadaan itu susulan taburan hujan rendah dan litupan awan yang kurang ketika fasa aktif monsun barat daya.
3: Dan nilai UV ni kan tinggi bila matahari terik. Maknanya dia daripada antara pukul 10 kalau di sebelah Sabah Sarawak, matahari tinggi lebih awal lah. Pukul 10 dah matahari dah terik dan sampailah ke sebelah petang, pukul 4 petang. Jadi di Semenanjung kita pukul 11 mungkin baru terik lah matahari ni.
0: Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar ketika matahari terik. Sementara itu, ibu bapa di Pulau Pinang mengambil langkah lebih berwaspada dalam melindungi kesihatan anak-anak mereka susulan bacaan indeks UV yang tinggi, termasuk memastikan anak-anak minum air secukupnya serta mengurangkan aktiviti luar ketika cuaca panas. Ikuti pandangan Muhammad Nur Kamal Muhammad Khalid, Nur Aini Ismail dan Nurul Hidayah Muhammad Zul.
4: Kalau waktu yang dah panas ni, kita kurangkan aktiviti luar. Kalau boleh, duduk di bawah bumbung ataupun dalam kelas. Banyakannya macam tu lah. Boleh ambil kat kantin ada. Jadi ada tempat-tempat yang kita sediakan water cooler sendiri lah. Boleh ambil.
5: Tak bagi mereka keluar pada mencuaca panas sangat lah. Banyak pesan jugalah sebab anak yang nombor 3 ni, dia tak boleh terdah pada cuaca panas lah. Dia macam banyak dia tak boleh banyak main aktiviti banyak sangat lah. Kakak ni petang-petang keluar juga main. Tapi macam balik sekolah tengah hari tu saya tak galakkan dia main lah. Itulah tengok cuaca sekarang ni pun sekejap panas, sekejap hujan. Depan dia panas melampau kan. Ada juga pakai sunscreen untuk dia lah. Itulah kadang-kadang habiskan kat dia tu sunscreen memang ada satu untuk dia lah. Saya memang standby satu untuk sunscreen untuk dia.
0: Pulau Langkawi berpotensi diangkat sebagai hub digital Art Noma tahun depan bagi memperluas jaringan seni kreatif antara penggiat tempatan serta antarabangsa. Bagaimanapun, Ketua Pengarah Balai Seni Negara Amiruddin Ahmad berkata, cadangan itu masih di peringkat perbincangan berdasarkan kajian lapangan yang dijalankan sebelum ini.
6: Dan kami harap Print Lab International akan dapat kita realisasikan pada tahun hadapan dan kami berhasrat menumpukan juga, melibatkan juga para kita kata pedagang ataupun digital nomad yang berkaitan dengan seni kreatif di Malaysia supaya terlibat di dalam program ini supaya berlaku pertukaran maklumat bersama masyarakat tempatan dan seniman tempatan.
0: Amiruddin Ahmad. Luar negara, ASEAN perlu terus bersatu dan komite terhadap dialog dan kerjasama dalam mengharungi ketidaktentuan politik dan ekonomi global. Pengerusi ASEAN Ferdinand Marcos Jr. berkata, langkah itu bertujuan menjaga kestabilan dan kemakmuran serantau. Beliau menegaskan ASEAN dibina atas kepercayaan bahawa rakyatnya akan lebih selamat, lebih kuat dan lebih makmur apabila negara anggota menghadapi masa depan bersama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan jamin siasatan RCI Tabung Haji tuntas tanpa kompromi. Tiada aduan penjawat awam terima tekanan ahli politik. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukang Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukang Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh! Piala Dunia FIFA 2026 membuka lembaran baru. RTM berbangga menjadi penyiar rasmi kejohanan terbesar dunia.
1: Projek secara langsung Piala Dunia 2026 adalah projek RTM keseluruhannya.
2: Kita membayangkan bagaimana kita nak menghasilkan 104 grandstand dan program-program sisipan untuk melaksanakan program-program hak-hak siaran.
3: Kerjasama sebegini menunjukkan kesinambungan digital memainkan peranan yang besar dalam menyatukan pengalaman rakyat semua. Betul. Dalam satu acara bertaraf dunia.
1: Yeah.
3: Seperti Piala Dunia FIFA.
0: FIFA 2026 untuk semua. Isnin, 10 Ogos, 8.30 minit malam. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Mun. Kan main lagi. Dapat bonus, Kakak.
0: Hei, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ini, 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tuh, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Bestnya, lagu Amir Yukes. Kak, tuh Kak artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tuh artis dia. Kok tuh ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Bazul, yang kumpulan nasyid famous nih. Kau ingat kan dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oi, nah, kumpulan Robani betul, Kak?
0: Ada lagi Nurfas lagi, Kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid ini kan, Kak?
0: Iya, dia Lenizul.
1: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tuh?
0: Masuk adalah percuma.
1: Oi, nah. Ndak aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau, Zul, ke kampung kita sana, kasih tahu mamamu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma. Okay.

0: Ya, bersama-sama dengan Safura dengan lagu Cinta Bersulam Dusta sebagai pembuka zon retro kita di syoknya hujung minggu untuk edisi hari ini 8 Ogos 2026. Bersama-sama dengan saya, Wafa akan temani anda sehingga ke pukul 7 malam nanti. Baik, sebentar lagi kita akan buka talian 089-77-8243. Kita akan aktifkan talian 089-77-8243 untuk anda yang ingin bersama-sama menerusi karaoke. Kalau malu-malu nyanyi, beri ucapan pun boleh juga. Okay? Tapi mari kita dengarkan dahulu. Ini dia ulangan Tak Tahu Tanyalah Mr. B untuk hari ini.
1: Tak tahu. Tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr.
2: D.
3: Reza.
0: Paman.
2: Kita flashback lah.
0: Wow. Kemana kita? Lah. Kita ke zaman.
2: Dah lah, ini cerita orang dulu-dulu lah kan. Okay. Kan dulu-dulu kan macam nenek-nenek saya. Kan saya pernah nampak bah. Dia macam satu, macam kalau kita fikir, dah terfikir pun sebenarnya. Yeah. Tapi saya terfikir lah sekarang. Begitu. Begini. Dia ni kan, dia ni makan sudah. Makan. Ini pasal adab makan bah.
0: Oh, tengah makan lah.
2: Ya, tengah makan.
0: Jadi?
2: Dia tengah makan ni. Kadang-kadang nasi kan biasalah masak guna, bukan kita macam sekarang periuk nasi guna karan kan. Makan masak guna apa namanya? Kayu api.
0: Kompor.
2: Kompor. Ha, kadang-kadang kita tak tahu untuk api dia kan, kita tak pandai
0: adjust
2: kan.
0: Besar terus kan.
2: Ya. Jadi sampai nasi tu jadi macam
0: berkerak.
2: Bukan lagi berkerak. Dia kak
0: berkepuk.
2: Berkepuk lah. Gitulah.
0: Kepuk tu
2: macam anulah, macam keras sudah kan. So airnya kurang kan. Jadi
0: Keraslah nasi tu.
2: Oh,
0: panjang penerangan.
2: Oi, panjang betul.
3: Macam rancangan je pulang. Ya ke
2: lah. Jadi kan anu, ada saya nampaklah nenek saya tu kan, dia cuci, dia makan, dia cuci tangan. Masa dia makan tu, dia cuci tangan di atas dia punya makanan bah.
0: Di nasi tu lah.
2: Di nasi tu.
0: Oh, bukan di tempat lain tapi di atas nasi.
2: Ya. Yeah. Okay. Di atas nasi tu. Jadi bagi kita kan macam,
0: kenapa dia buat begitu?
2: Ya, kenapa dia buat begitu? Apa? Saya pernah tanya jugalah bila untuk mengasi lembut nasi lah. Begitu. Saya tak tahu lagi lah. Tapi bagi kita agak macam,
0: tapi itulah kan, kadang-kadang kan lepas kita makan ni macam-macam yang kita dengar. Jangan kalau habis makan tu cepat-cepat cuci tangan, jangan biarkan tangan kering kan dengan nasi di tangan. Ataupun supaya rezeki berterusan tu, lepas kita makan kita
2: air.
0: Macam itulah antara yang kita dengar lah.
3: Berterusan. Boleh jadi.
0: Ya, macam mana ni Mr. B?
3: Dia sebenarnya itu lebih kepada adat masyarakat Melayu.
0: Ya,
3: kan?
0: Betul.
3: Tapi kebanyakan adat masyarakat Melayu ni dia bersumberkan syariat juga. Nah, sebab kalau kita nampak kepada sunnah Nabi SAW kan, si Asman cerita tadi sebelum makan dia neneknya itu kan, neneknya itu dia
0: cuci tangan. Di nasinya.
3: Dari situ sebenarnya banyak cerita yang kita boleh kutip kan. Mungkin seorang dulu-dulu ni, si Asman tua lah kan, maksud aku cakap kesalahan apa kan.
2: Macam sangsi
3: tak, sebab orang dulu kan kalau kita nampak dia punya lauk itu kan, dia apa adanya.
2: Ya, betul
3: kan. Apa dari situnya saya macam nampak, boleh dapat gambarkan orang nenek-nenek kita dulu kan, apa adanya, tetap cukup
0: garam.
3: Tapi cukup. Cukup. Dari situ kita boleh banyak kita ambil pengajaran, keberkatan itu penting. Kan? Mungkin daripada air tangan tu kan, air tangan nenek kita tu yang dari situlah sebenarnya kita rasa feel nasi putih dengan contoh dengan kicap.
2: Betul.
3: Sedap terasanya kan.
0: Betul.
3: Tak sama makanan-makanan yang fast food di luar kan. Betul. Walaupun lebih ni, dari situ aspek keberkatan yang kita bincang. Cuma kalau permasalahan hukum kan, ataupun yang tadi lepas apa, lepas kalau mau rezeki apa,
0: berterusan
3: kan, terus cepat-cepat. Mungkin
0: air.
3: Betul juga, mungkin betul juga, sebab bila mana kita membiarkan piring kita tu berkerak nasi dan sebagainya kan, lepas dicuci kan, dia akan melibatkan kos yang banyak bila kita kena beli sabun cuci yang banyak untuk menyental kan. Lebih supaya pinggan tu senang dicuci waktu.
0: Ya, sama kan? Nanti direndam-rendam lagi kalau masa lama pula mengambil masa.
3: Betul-betul. Kan? Sebab bila fikir-fikirkan sebenarnya orang Melayu kita ni dia bijak.
0: Ya.
3: Betul. Dan dia memang sudah ada latar belakang agama yang mereka dengar sama daripada tok-tok guru yang dulu yang sampai ke tempat kita.
0: Betul,
3: kan?
0: Betul.
3: Maka selagaimana tidak kepercayaan karut, silakan. Sebab dia adat ni tidak menjadi masalah. Yang penting dia tidak bertentangan dengan syariat.
0: Okey. Dapat mana?
2: Boleh.
0: Boleh.
1: Tanyalah Mr. D.
3: Dengar.
1: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya, Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
4: Tak tahu,
1: tak tahu,
4: tak tahu,
1: tanyalah Mr. B.
4: Tak tahu,
1: tanyalah Mr. B.
5: Suka menyanyi? Pandai menyanyi. Jom bersama kami menerusi Karok Yuk di Tau FM setiap Sabtu dan Ahad 5.20 petang hingga 6 petang. Telefon kami di talian 089-77-8243.
6: Alah, nyanyi lagu santai-santai je di hujung minggu. Ucapan pun boleh, bah.
5: Jadi, Karok Yuk.
7: Karok Yuk.
5: Setiap Sabtu dan Ahad 5.20 petang hingga 6 petang.
6: Karok Yuk di Tau FM, pilihan anda.
0: Baik, kita akan aktifkan talian 089-77-8243 untuk anda ingin bersama-sama menerusi Karok Yuk. Kalau malu-malu nyanyi, ucapan pun boleh juga. Jangan lupa menantikan pemanggil-pemanggil yang bersuara lunak. Tapi kita pemanggil di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sufian.
8: Betul.
0: Si Sufian by ni. Apa khabar Sufian, sihat?
8: Alhamdulillah, alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah. Okey Sufian, petang ni menyanyi lagu apa Sufian?
8: Hai, saya mau cuba menyumbangkan lagu Tiara, bolehkah?
0: Tiara, boleh, boleh, boleh. Okay, silakan. Satu, dua, tiga.
8: Tiara menggamit kenangan zaman persekolahan. Tiara, ku mimpi kita bersanding atas kayangan. Seakan bisa ku sentuh peristiwa semalam di malam pesta.

terpaksa berpisah untuk mencari arah. Kita dipukul ombak hidup alam yang nyata. Engkau jauh meniti puncak menara gading yang menjanjikan hidup sempurna, tapi aku hanya tunduk ke bumi, hidup tertekan.

akan sepi. Bisakah, masih bisakah engkau hargai cintaku lagi? Oh tiara, pedihnya, dapatkah kau merasakan? Oh tiara, pedihnya,

0: Semoga si Tiara merasakannya lah ya Sufiannya. Okey Sufian, terima kasih Sufian. Ada ucapan Sufian untuk petang ni?
1: Ucapan terima kasih kepada DJ kerana membenarkan saya menyumbangkan lagu. Dan juga semoga kita semua warga Tau sentiasa dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin ya rabbal alamin. Kesihatan
1: dan juga dikurniakan keberkatan rezeki. Amin.
0: Amin. Baik, terima kasih ya. Sufian.
1: Sama.
0: Bye. Itu dia rakan kita Sufian ya. Membawa lagu Tiara. Semoga Tiara yang bernama Tiara, siapa yang bernama Tiara sampailah ke Tiaranya ya. Okey, lagi memanggil di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
2: Hello, selamat petang DJ.
0: Assalamualaikum Cik Din.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apa khabar Cik Din? Sihat Cik Din?
2: Alhamdulillah.
0: Okey, mana macam lemah Cik Din kita ni.
2: Iya, itu kurang sehat. Tidak juga selisma tapi macam lemah.
0: Lemas badan. Gitu. Aduh. Okey, Cik Din, petang ni mau karaoke atau ucapan Cik Din?
2: Mau nyanyilah sikit.
0: Boleh, lagu apa tu Cik Din?
2: Lagu Tidung.
0: Lagu Tidung. Okey, silakan. 1, 2, 3.

0: DJ.
1: Ayah Cik Din. Ah, itu dah lagu Tidung. Babilin tajuknya ke Cik Din?
0: Ya, Babilin. Berpesan Datuk Nenek.
1: Ah, apa tadi maksudnya Cik Din? Cik Din?
0: Berpesan Datuk Nenek.
1: Berpesan Datuk Nenek. Ya, okey. Ada ucapan petang ni Cik Din?
0: Ada buat DJ yang bertugas. Semoga ceria-ceria. Buat keluarga yang mengenali diri Cik Din, biarpun Cik Din lemah-lemah, lengu-lengu, mau juga menyumbang.
1: Boleh, banyak yang rindu suara Cik Din sebenarnya.
0: Terima kasih lah yang rindu Cik Din. Buat adik Norman Paman, anak dan istri, semoga sehat-sehat. Keluarga-keluarga, saudara-saudara Cik Din, anak-anak buah, anak kemenakan, cucu-cucu. Nah, itu saja DJ.
1: Baik. Terima kasih DJ juga Cik Din. Semoga cepat sembuh Cik Din.
0: Amin. Amin. Terima kasih. Okay,
1: bye-bye DJ. Bye-bye. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Itu dia bersama rakan kita Cik Din menyanyikan lagu Tidung. Jadi kalau ada yang ingin berkaryuk, bukan sahaja lagu Melayu, lagu Tidung ke, lagu Bajau, lagu Bugis, kita on saja, okey? Okey, ada lagi pemanggil di talian pada ketiga ini. Hello, selamat petang.
2: Selamat petang. Assalamualaikum DJ Wapa.
1: Waalaikumsalam Kak Raima. Apa khabar Kak Raima? Sihat ke tu Kak Raima?
2: Sihat-sihat sejak ni.
1: Alhamdulillah. Okey Kak Raima, petang ni mau karaoke ke atau ucapan Kak Raima?
2: Mau cuba kalau sikit-sikit.
1: Boleh, lagu apa tu?
2: Tua mengejar kita, Fauzia Latif.
1: Fauzia Latif, tua mengejar kita. Baik, silakan. 1, 2, 3.
2: Ingat ke semua, hari tua pasti menjelma. Detik waktu yang laju, pantasnya tak akan menunggu. Begitu usia, makin hari makin meninggi, siang malam berganti, yang pergi takkan berpulang sekali lagi.

0: pasti tiba saatnya. Okey, DJ.
1: Okey, Kak Rahimah. Ada ucapan Kak Rahimah petang ni, Kak Rahimah. Silakan.
0: Sampaikan salam untuk semua keluarga aku dalam rumah ni, Abang Kasim, Kak Jenet, si Comel, Kak Sri, Kak Serena, Nak Umang, Pak Undin, dan untuk adik Nur Anis Nadia dan semua rakan-rakan adik-adik angkat Kuito FM. Okey, DJ Wafa itu saja.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Wah, itu dia Kak Rahimah kita menyanyikan lagu daripada Latif Ibrahim lah pula, Fauzia Latif, dengan lagunya Tuan Mengejar Kita. Terima kasih Kak Rahimah. Kita lagi ucapan, kita ada ucapan, kita ada pemanggil di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
2: Hello, selamat petang.
1: Selamat petang, siapa tu?
2: Azril di sini.
1: Azrin, buat panggilan dari mana Azrin?
2: Dari Lahadatu.
1: Dari Lahadatu. Macam mana cuaca di Lahadatu, okeykah?
2: Okey, cerah.
1: Cerah jugalah. Cerah, alhamdulillah. Okey Azrin, petang ni mau nyanyi lagu apa Azrin?
2: Lagu Tulus.
1: Lagu Tulus, ya? Yeah?
2: Tulus.
1: Okey, baik, silakan. Satu, dua, tiga.
3: Kekasih aku tak mengerti apa yang ada.

salah. Jangan pernah dustai hati. Bila dirimu sudah tak cinta lagi, percuma bila terus.

0: Okay, itu saja. Terima kasih.
1: Terima kasih Azrin untuk lagunya. Bye.
0: Bye.
1: Itu dia Azrin menyanyikan lagu Raja. Ya, lama kita tak lain lagu Raja kan? Lagu Tulus ya. Terima kasih Azrin untuk lagunya. Baik, kita aktifkan talian 089-378-243 untuk anda ingin bersama-sama menerusi Karaoke. Dan juga anda boleh hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 019-490-3838. Baik, kita pemanggil di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang. Alamak, boleh cuba sekali lagi. Terputus pula eh. 089-778-243. Kita ada pemanggil di talian. Hello, selamat petang.
2: Hello.
1: Hello, siapa tu?
2: Salah saya ni. Tama aku dua lah datu.
1: Tama aku dua lah datu. Salim Isa ya?
2: Ya.
1: Apa khabar, sihat?
2: Ya.
1: Sihat?
2: Oh, sihat.
1: Alhamdulillah.
2: Ini DJ siapa ini?
1: Ini DJ Wafa.
2: Oh, iya kak. Kenal.
1: Iya, salam kenal.
2: Kau bila suara?
1: Salam kenal juga. Dengarkan suaranya, Salim.
2: Ya.
1: Hello?
2: Hello.
1: Petang ni menyanyi, mau karaoke yuk, mau nyanyi?
2: Karaoke.
1: Okey, karaoke lagu apa tu?
2: Lagu Spring.
1: Spring. Okey, silakan. 1 2 3.
2: Cari dulu eh.
1: Boleh, boleh.
2: Hello, sekejap.
1: Ada lagunya kah? Ya.
2: Hello?
1: Hello, ya.
2: Okay.
1: Okay.
2: Mati, Pak.
1: Iya. Okay.
2: Sekejap.
1: Okay. Dapat ke?
2: Okay. Sekejap.
1: Okay. Lagu Spring, kan?
2: Iya.
1: Yeah. Kalau tak ada lagunya, boleh nyanyi.
2: Alamak, kom lagi. Mati-mati, Didi. Sekejap. Ayah macam mana?
1: Kalau ada lagunya nyanyi tak tanpa lagu lah, nyanyi tanpa lagu boleh.
2: Oh, tanpa lagu. Okay. Begini. Sekejap.
1: Okey.
2: Ayah macam mana?
1: Kalau nyanyi tanpa lagu pun boleh juga, Ba.
2: Anulah lagu barat boleh kan?
1: Lagu barat boleh juga. Nyanyi tanpa lagu kan?
2: Okey. Ayah kawin sembarang. I was sober. I thought to waste my pit. I was trying, but it beat the beat. But you came along to my surprise and caught my heart before my beery eyes. You took me right out of the blues.

0: Nak sampai okay, suara.
1: Okey, tak apa. Tinggi betul suaranya. Kan? Terima kasih, Salim.
0: Okey, mau ucapkan untuk my friend. And Prick Bardis, you know. And Natus. Natus Rocky Lalian. Rafael Birikwed. And Rajin Kerja. And Simon. And Mr. Nandir. And 8B.
1: 8B.
0: Spitalo to Didi. Wapa. Thank you.
1: Thank you. Okay, bye-bye. Terima kasih.
0: Bye.
1: Ah, itu dia rakan kita Salim Isa Salazaini dari Tamaka Dua Lahada tu ya. Ah, lupa pula tanya tadi tajuknya apa tadi tu kan. Ah, terima kasih lah eh. Okey, lagi memanggil talian pada ketiga ini. Hello, selamat petang.
2: Hello, assalamualaikum DJ. Apa kabarmu?
1: Waalaikumsalam, kabar baik. Apa kabarmu juga?
2: Kabar baik
1: lah DJ, maksyukul. Siapa di talian ni? Si Om Chai kah?
2: Om Chai
1: dia. Si Om Chai baik ni. Apa kabar Om Chai?
2: Alhamdulillah baik.
1: Nah, macam dalam perjalanan tu ke mana tu Om Chai?
2: Mana dah, di rumah.
1: Oh, di rumah. Okey, okey, okey. Okey Om Chai, petang ni mau karak lagu apa Om Chai?
2: Lagu apa ni?
1: Apa kau lagu?
2: Rod Stewart.
1: Apa tu?
2: Rod Stewart.
1: Rod Stewart. Okey. Okey, satu, dua, tiga silakan.

that mean nothing to you. They are made. I don't want.

0: Jugalah bunyi-bunyi orang putihnya, jangan risau.
1: Ya, keluar timurnya sikit.
0: Okey, terima kasih Om Chai.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wah, itu dia bersama rakan kita Om Chai dengan lagunya Rod Stewart. Apa? I Don't Want to Talk About. Itukah tajuknya? Saya pun lupa juga kan. Okey, lagi pemanggil talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
2: Hello, selamat petang.
0: Suara macam suara Kak Siti sekejap tu.
2: Kak Fatma.
0: Kak Fatma, apa khabar Kak Fatma? Sihat?
2: Sihat.
0: Alhamdulillah. Okey Kak Fatma, petang ni mau karaoke lagu apa Kak Fatma?
2: Lagu Rela.
0: Lagu Rela. Baik, silakan. Satu, dua, tiga.
2: Tapi chorus jaringnya.
0: Boleh. Okey, silakan.

0: tahu semua kerana aku masih lagi setia padamu. Biar ku merintih seumpama pengemis.
1: Okay. Ah, itu dia Kak Fatma. Ada ucapan petang ni Kak Fatma.
0: Okay, saya mau ucapkan selamat pengantin baru kepada anak buah saya yang berada di Kampung Titingan. Saya minta maaf sebab tak dapat hadir hari ini. Sibuk. Jadi saya ucapkan selamat pengantin baru. Semoga berbahagia hingga ke jana.
1: Amin. Baik, terima kasih Kak Fatma.
0: Okey, terima kasih Wafa.
1: Bye, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ah, itu dia bersama rakan kita Kak Fatma. Jadi selamat pengantin baru lah untuk anak buah Kak Fatma yang berada di Kampung Titingan tu. Selamat menempuh dunia perkahwinan, bahtera perkahwinan ya. Okey, lagi pemanggil di talian, mungkin pemanggil yang kedua terakhir untuk petang ini. Hello, selamat petang.
2: Hello, selamat petang.
1: Hai, siapa tu?
2: Hai, Azrin di sini.
1: Azrin?
2: Azrin dari MKM.
1: Siapa namanya? Azri.
2: Azim.
1: Azim. Azim. Okey. Azim. Apa khabar Azim? Sihat?
2: Khabar baik.
1: Alhamdulillah sihat juga. Okey Azim, petang ni mau karaoke lagu apa Azim?
2: Saya nak nyanyi lagu joget Pahang.
1: Oh, boleh. Okey, silakan. Satu, dua, tiga.
2: Melenggang, hai melenggang dengan tali pinggang. Kan baik hati, baru orang pun sayang. Melenggang, hai melenggang dengan tali lenggang. Kalau baik hati, nanti orang pun sayang. Itu saja.
1: Dengan tali pinggang tu terkejut kita tadi. Dengan tali pinggang terkejut kita. Okey, ada ucapan petang ni Azim.
2: Kepada semua hamba-hamba semua yang tengah bawa kereta, hati-hati tak petang. Dekat yang mana dia ada tawar ni, saya tahu ada penat. Kalau hamba penat, gantuk, berhenti di pinggir jalan no. Sampai orang, sampai accident ya.
1: Betul.
2: Okey, yang mana yang keluarga saya yang kat utara ni, dapat naklah. Saya ucapkan selamat selamat, semoga sihat dan yang berhasiatlah yang pentingnya.
1: Okey, selamat berhujung minggu lah gitu kan.
2: Iya,
1: tu dia.
2: Apa saya lupa nama DJ noh.
1: DJ Wafa.
2: Oh, DJ Wafa.
1: Iya, betul Azim. Okey, terima kasih Azim untuk ucapannya dan juga lagunya. Bye, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Itu dia rakan kita Azim ya. Melenggang gitu kan. Okey, kita ada pemanggil yang terakhir untuk petang ini. Hello, selamat petang.
3: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Eddie Junaidi sini.
1: Eddie Junaidi. Okey Eddie, petang ni mau karok lagu apa sebagai penutup ni Eddie?
3: Mau buat ucapan lah.
1: Alah, ucapan je kah? Lagu lah dulu. Sempat ni.
3: Okey. Bismillah.
1: Lagu apa?
3: Lagu Mendayu-dayu lah, tak tahu lah apa tadi ni.
1: Okey, tak apalah. Yang penting kau sejak lah.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Mun. Kan main lagi. Dapat bonus, Kakak.
0: Hei, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni, 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tu, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Bestnya, lagu Amir Yukes. Kak, tu kah artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Bazul, yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingat ke dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oi, nah, kumpulan Robani betul, Kak?
0: Ada lagi Nurfas lagi, Kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid ini kan, Kak?
0: Iya, dia Lenizul.
1: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tu?
0: Masuk adalah percuma.
1: Oi, nah. Ndak aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau, Zul, ke kampung kita sana, kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma.

Ya, itu tadi hiburan bersama-sama dengan UK dengan lagu Siapa Yang Rampas Cintamu, salah satu artis yang akan buat persembahan untuk konsert Irama Nurani di Dewan Seri Sulaiman Tuaran pada malam ini, 8.30 minit malam. Bukan sahaja kumpulan, bukan sahaja Amir UK yang akan buat persembahan, ada juga kumpulan Rabani, ada Rahmat Mega, ada Santiana Ramli, Nurfas dan juga The Musafir, ya. Jadi kepada anda yang mungkin ada kawan-kawan ataupun keluarga yang berada di sekitar tuaran, boleh bagi tahu orang datanglah malam ni, pukul 8 malam ke Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Dan mungkin yang jauh anda juga boleh dengarkan siaran langsung turut dibawakan melalui Sabah FM, Sabah BFM, Tawau FM, Sandakan FM dan juga Keningau FM dan juga aplikasi RTM Klik. Dan anda juga boleh tonton di Facebook RTM Sabah. Okey, baik, waktu sekarang sudah pun 6.12 minit petang. Terima kasih buat rakan-rakan yang menghantarkan salam-salam ucapan. Kita ada Hassan dari Indra Sabah. Dan Assalamualaikum, hai DJ Wafa. Waalaikumsalam, hai Hassan. Hassan dari Indra Sabah nak tujukan ucapan salam syoknya hujung minggu dan juga salam ukhwafilah di ruang buat semua ahli keluarga San, tak kira di mana saja berada yang sedang layan siaran radio pada petang ni. Katanya DJ-DJ juga, my friends, rakan setia at Tawau FM, pilihan, all the best. Dan juga thanks DJ Wafa, pulang nanti hati-hati memandu. Terima kasih dengan kita Hassan dari Indra Sabah. Ada juga Aiman dari Taman Duit 6. Salam kat DJ, selamat tugas. Salam hujung minggu dan juga salam saya Aiman dari Taman Duit 6, miau. Ingin mengucapkan selamat berhujung minggu kepada semua pendengar Tawau FM, tak kira di mana berada yang kenal ataupun tidak, dengan ucapan selamat hujung minggu. Dan pastikan Tawau FM radio teman anda selalu. Terima kasih DJ. Terima kasih juga rakan kita Aiman dari Taman Ria 6. Okey, terus hantarkan salam-salam anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838. InsyaAllah Wafa akan bacakan dari semasa ke semasa di jam yang terakhir ini menerusi syoknya hujung minggu sehingga ke pukul 7 malam nanti. Dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi zon 3 meliputi Lahadatu, Silabukan, Kunak, Sabat, Sempurna, Tungku dan kawasan Tawau Timur adalah pada pukul 6.22 minit petang. Manakala bagi zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kalabakan dan bahagian Tawau Barat, maksudnya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 6.25 minit petang. Teruskan setia bersama dengan Tawau FM, stesen pilihan anda. Sebentar lagi kita akan kembali semula menerusi Zone Retro di show-nya hujung minggu. Kita akan berhibur dahulu dengan lagu daripada Rabani. Salah satu artis yang akan membuat persembahan juga untuk malam ini menerusi konsert Irama Nurani di Dewan Suri Sulaiman Tuaran. Ini lagu daripada Rabani, Selawat Nabi. Terus bersama kami di show-nya hujung minggu.

0: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsep Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Mega
1: Tuhan, di mana tempatku? Tuhan selalu ku rindu.
0: Amir Yukes.
2: Bila ku sadari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani.
0: Remus Safir. Santiana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.
3: Dawau FM, pilihan Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia memiliki sekeping hati, dan di dalamnya lah letaknya ketenangan, kebahagiaan dan kepuasan hidup seorang manusia. Justru bagaimanakah hati ini ingin mencapai ketenangan yang sebenar? Hati sama seperti seekor ikan yang akan dapat berenang dengan selesa apabila berada di dalam air. Saat dikeluarkan daripada air, ikan tersebut akan menggelupur dan kian lama kian menjumpai nafas terakhirnya. Justru itu, marilah bangunkan hati, hidupkan hati dengan punca ketenangan yang sebenar, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah menyebut dalam Al-Quran, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, hanya senya dengan mengingati Allah hati akan menjadi
1: tenang. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: الذئاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat, Tawau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Dan masuknya waktu solat fardu isyak nanti adalah pada pukul 7.37 minit malam dan subuh pada pagi esoknya 4.56 minit pagi.
2: Radio Malaysia, Tawau FM, pilihan anda.
3: Doa memohon keampunan dosa-dosa yang lalu.

0: Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan hapuskanlah daripada kami kesalahan-kesalahan kami dan matikanlah kami bersama orang-orang yang berbakti.
1: Al-Quran dan Terjemahan Surah Al-Qiyamah ayat 1 hingga 12.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

من يسأل أيان يوم.

0: مستقر. صدق الله العظيم.
1: Terjemahan Surah Al-Qiyamah ayat 1 hingga 12. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan nafsu lawamah, bahwa kamu akan dibangkitkan sesudah mati. Patutkah manusia yang kafir menyangka bahwa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya dan menghidupkannya semula? Bukan sebagaimana yang disangka itu, bahkan kami berkuasa menyusun dengan sempurnanya segala tulang jarinya, tulang yang lebih halus dari yang lain. Kebenaran itu bukan tidak ada buktinya. Bahkan manusia yang ingkar sentiasa suka hendak meneruskan perbuatan kufur dan maksiat di sepanjang hayatnya, sehingga ia tidak mengakui adanya hari kiamat. Dia bertanya secara mengejek, bilakah datangnya hari kiamat itu? Maka jawabnya, hari kiamat akan datang apabila pemandangan menjadi terpendar-pendar kerana gerun takut, dan bulan hilang cahayanya, dan matahari serta bulan dihimpunkan bersama. Maka pada hari itu, berkatalah manusia yang ingkarkan hari kiamat, kemanakah hendak melarikan diri? Tak usahlah bertanya demikian, tidak ada lagi tempat perlindungan. Pada hari itu, kepada Tuhanmu sajalah terserahnya ketetapan segala perkara.
2: Al-Quran dan Terjemahan.

0: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konser Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis, antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega, Remo Safir, Santiana Ramli, jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. Lagu-lagu yang menggamit kenangan Anda. Kuharapkan semua ini esok dan jadi kenyataan.
1: Imbas kembali memori silam.
2: Kau kasih aku sayang, aku cinta, kau rindu, oh, oh, musiknya.
1: Semuanya Anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

Ya, bersama dengan Adi Banur dengan lagu terlalu istimewa membawa kita ke waktu 6.51 minit petang pada ketika ini. Terima kasih buat rakan-rakan yang menghantarkan salam-salam ucapan. Kita ada Makcik Suri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam di hujung minggu katanya DJ Wafa. Sebab bertugas sebab nanti hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Terima kasih ucapannya Cik Suri. Kita ada juga Jumaria Aming. Assalamualaikum adik DJ Comel. Waalaikumsalam. Kita salam maghrib dan juga salam ombak rindu. Bagi yang rindu lah, yang tak rindu, rindu-rindukanlah diriku. Cia-cia-cia. Kecewa okey. Gi buru-buru tak ingat katanya karok ada tadi. Itulah tu menunggu juga mana Kak Jom ni kan. Apa pun katanya buat yang kenal dan tak kenal. Semoga sihat-sihatnya. Amin. Yang memandu tu sentiasa berwaspada okey.

Dari Taman Semara. Assalamualaikum DJ Wafa. Waalaikumsalam. Selamat petang. Ucapan selamat petang dan juga salam maghrib buat semua pendengar-pendengar Tawa FM. Dan buat sahabat-sahabat Tawa FM memang yang masih kenal saya, katanya Emma ataupun Melati Sepi. Salam ingatan selalu buat semua, buat DJ selamat menjalankan tugas dan semoga ceria selalu. Terima kasih. Oh, Melati Sepi dulu legend juga ni kan. Saya pernah dengar juga ni Melati Sepi ni dulu-dulu kan. Okay, terima kasih untuk ucapannya Emma ataupun Melati Sepi dari Taman Semarak. Itu antara ucapan rakan-rakan kita. Terima kasih buat anda yang sudi teman berteman bersama-sama dengan saya Wafa selama 4 jam. Kita teman berteman dari pukul 3 hingga pukul 7 malam ini. Dan nampaknya kita tiba di penghujung syoknya hujung minggu untuk edisi hari ini 8/8/2026. 8 Ogos 2026, ya. Dan juga insyaAllah selepas ini anda akan terus mendengarkan sambung siar ke Sabah FM. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada hari dan waktu yang lain. Dan esok seperti biasa, syoknya hujung minggu akan menghiasi hujung minggu anda menerusi siaran Tawau FM. Jadi salam sayang untuk anda semua. Terus sebarkan aura-aura positif kepada orang-orang sekeliling anda. Jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga hati dan juga jaga jari. Bapak tinggalkan anda dengan lagu daripada Michael Jackson. Ini dia Billie Jean. Terus bersama kami di Tawau FM, stesen Vilanda. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Konsert Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki, 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R

Terima kasih kamu yang terus dengar RNR hashtag Relax dan Rehat bersama Edwin sampai 12:30 malam ini. Sudah pun masuk di jam yang kedua, kita nantikan jam yang ketiga. Kita akan bawakan secara langsung konsert Irama Nurani. Julung kalinya diadakan untuk tahun ini yang kita siarkan ataupun kita bawakan secara langsung dari Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Hari ini 88, satu kali lagi Edwin mau sebut hari ini 88, cantikkan tariknya, merupakan sambutan Hari Kucing Sedunia. Wow, okay. Ramai peminat kucing ni kan. Jadi kalau sambutan ini dilangsungkan setiap tahun pada 8 Ogos untuk menghargai kucing dan juga meningkatkan kesedaran berkenaan dengan kebajikan kucing. Lepas tu berkenaan dengan menjadikan kucing sebagai hewan peliharaan. Begitulah kan. Dan sudah semestinya menjaga kucing. Mesti ramai peminat kucing ni kan. Kalau anda memang meminat kucing dan ada kucing di rumah, cuba kongsikan berapa ekor kucing yang kamu ada di laman WhatsApp kami 019-490-4848. Edwin dulu sebelum pindah ke Sabah, saya ada 2 ekor kucing. Satu ekor kucing itu tidak panjang hayatnya. Yang satu ekor kucing lagi sempat ataupun saya bawa balik ke KK. Sampailah ke penghujung hayatnya. Kira lama jugalah, 7 tahun, 8 tahun jugalah usianya kan. Jadi Edwin memang suka kucing, tapi untuk buat masa ini nanti dulu. Kalau ada kucing lain nanti dulu. Kecuali ada orang bagilah kan. Cuma kamu kongsikan berapa ekor kucing yang kamu ada. Sebab mesti ada yang lebih 10, lebih 5, kira banyak itu kan. Kongsikan di WhatsApp kami 019-490-4848. Cerita pasal Hari Kucing Sedunia, dengarkan lagu ini dari Nur Kumalasari, Kucing Si Comot. Sampai FM.

Konsert Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki, 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah

0: kasih. Hai, saya Uni Zakri. Saya dengar Sabah FM terus-menerus di RTM Klik.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bang.

0: tahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Jangan lepaskan peluang untuk mencuba resepi yang disediakan. Kami akan sentiasa kongsi resepi yang pelbagai, penuh dengan rasa kreativiti. Dari Dapur IJ, tempat yang membawa inspirasi dan kelainan ke meja makan anda. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bersama kami hanya di Ekspresi Inspirasiku dan nikmati macam-macam resepi yang pasti buat kamu lapar dan terinspirasi.

kasih kamu yang terus stream kami di RTM Click dan juga dengar kami di saluran My Preview 707. Weh, ramai yang hantar respon juga di WhatsApp kita ni cerita pasal kucing ni. Macam Emma, dia bilang dia ada kucing 3 sejak. Ada pun hilang ya, tanpa jejak. Ini kalau kucing yang biasa keluar masuk rumah tu kan, kadang-kadang merayau, hilang dan pulang-pulang. Lepas tu si Rosie pula, dia bilang dia ada 1 ekor kucing dia. Warna dia bulu hitam putih. Makanannya ikan basung rebus campur nasi. Bulan 9 ni umurnya 1 tahun sudah. Hui, mewahnya makanan. Mahal ikan basung tu. Tapi itulah kan, kalau orang bilang sayang pencinta kucing, memang dia akan bagi makanan yang terbaik lah untuk kucing dia kan. Wey, comel lah, bulu hitam putih. Okey, lepas tu kita ada juga si Pili. Dia ada 13 ekor kucing. Rumahnya sana pitas. Fuh, 13 ekor ya. Ini mesti kandangan dia ini mesti besar-besar ni kan. Mesti kasih sedia ruangan yang besar. Dia tidak boleh terlalu sempit. Lepas tu ada yang di rumah lain lagi, yang di kandang lain lagi. Dia tidak boleh semua sekali. Lepas tu dia bilang dalam 13 ekor tu, 3 ekor kucing Parsi. Fuh, comel kucing Parsi. Ini mesti betul-betul kadang-kadang kenapa banyak kucing di rumah tu dia ayalah anak beranak. Bilang kan kalau kucing ada satu pasang ni beranak lagi. Ada lagi anak dia. Nah, dan begitulah, itulah makin banyak, makin lama makin banyak kan. Tapi kalau cerita pasal kucing tu, siapa-siapa pun yang cinta kucing ni memang syok lah kan. Ada yang boleh bawa tidur, ada yang orang bilang sombong-sombong sikit, macam-macam lah perangai ni kan. Okay, itu cerita pasal kucing. Terima kasih untuk respon kamu di WhatsApp kami. Selepas ini 7.30 malam kita akan ikuti perkembangan berita dari Sabah FM dan juga kita akan terus hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik untuk anda. Dan bagi panduan kaum muslimin dan muslimat, pada 7.45 minit malam nanti akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Layan terus, ini dia Aiman Tino, Irama Kita, Sabah FM.

Konsert Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki, 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah

Halo semua, saya Adli Nicholas. Petang-petang minum kopi, apa kamu dengar? Saya dengar Sabah FM. Sebab Sabah FM bagus banget.

Usahawan tempatan Sabah disaran mendaftar dengan Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, MATRED, bagi memperluas pasaran produk dan perkhidmatan mereka ke peringkat global. Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan, Dato' Iwan Benedict berkata, ketika ini jumlah usahawan yang berdaftar dengan MATRED amat kecil, iaitu 261 syarikat berbanding 12,000 syarikat berdaftar dengan MATRED di seluruh negara. Beliau berucap melancarkan program RISE dan SEDCO SEED di Kota Kinabalu. MATRED menyediakan geran pemasaran untuk pasaran luar negara sekitar RM300,000 untuk menyertai ekspo. Justru, usahawan tempatan perlu merebut peluang itu bagi mempromosi produk mereka. Ekosistem pendidikan dan latihan teknikal serta vokasional TVET terus diperkukuh bagi memastikan latihan yang ditawarkan sentiasa relevan dengan keperluan semasa. Menurut Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Mordi Bimol, perkembangan teknologi memerlukan tenaga kerja tempatan menguasai kemahiran baharu serta fleksibel terhadap perubahan lanskap pekerjaan. Bagi menyokong usaha itu, Kementerian Belia dan Sukan telah memeterai 180 jaringan kerjasama bersama pelbagai rakan industri. Langkah berkenaan bertujuan meningkatkan kualiti latihan berasaskan industri sekaligus meningkatkan kadar kebolehpasaran graduan TVET. Beliau berucap pada Majlis Convocation Institut Kemahiran Belia Negara Kinarut ke-18 di Pinampang.

Tiada kesalahan dikesan dalam Ops Tiris 4.0 bersepadu yang dilaksana di Pasaraya dan Kedai Runcit di beberapa lokasi sekitar luar Bandar Tawau, sekaligus mencerminkan tahap kesedaran dan komitmen peniaga di Tawau mematuhi undang-undang ditetapkan. Bagaimanapun, KPDN Tawau akan terus memperhebat aktiviti pemantauan dan penguasaan secara berkala bagi memastikan pematuhan dapat dikekalkan. Dalam operasi sama, KPDN turut memberi advokasi kepada peniaga dan pengguna mengenai keperluan pendaftaran bawah Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS, khususnya bagi kenderaan dan sektor yang layak. Langkah itu bagi memastikan penagihan subsidi diesel dilaksana secara lebih bersasar dan berkesan. Sekian berita tadi disunting Jenora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis, antaranya Kumpulan Rabbani. Mega
1: Tuhan, di mana tempatku? Tuhan selalu ku rindu.
0: Amir Yukes.
2: Bila ku sadari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani.
0: Kamu Safir. Sanjana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.
3: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
4: Woi, lagi santai kawan.
3: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Masalah kesehatan mental tidak menentukan siapa Anda. Mereka adalah sesuatu yang Anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan Anda merasakan hujan, tetapi Anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauh.

0: Pesanan Kesedaran Kesehatan Mental ini dibawakan khas oleh saya Adli Nicholas dan juga Sabah FM. Bagus bah. Sabah FM.
1: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.
2: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
4: Allahu Akbar, Allah.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konser Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis, antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega,
1: Tuhan di mana tempatku, Tuhan selalu ku rindu,
0: Amir Yukes, Santiana Ramli, dan Nurfaz. Ayo meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.
2: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: Terima kasih kamu yang terus dengar Sabah FM Bagus Ba bersama Edwin dalam Relax dan Rehat sampai 12:30 malam nanti. Okey, kita sudah masuk jam yang ketiga dan kita akan bawakan siaran langsung konsert Irama Nurani dari Dewan Sri Sulaiman sebentar saja nanti. Pastikan anda jangan ke mana-mana, terus dengar kami di siaran Sabah FM, bukan saja di frekuensi tetapi juga di RTM Klik. Kalau di WhatsApp tadi ni pun ada yang hantar gambar, dia sudah pun berada di dalam Dewan Sri Sulaiman, iaitu Han dari Beaufort. Wow, jauh dari Beaufort hadir kan. Terima kasih Han. Ya awal lagi tadi dia hantar gambar dalam 7:30 gitu kan, dia sudah berada di dalam Dewan. Wow, memang meriah lah kan. Jadi harapnya apa yang kita sajikan malam ini, konsert Irama Nurani bersama dengan artis yang kita tampilkan juga menyajikan satu lagu yang lagu-lagu berunsurkan ketuhanan, dakwah begitu kan. Okey, itu akan kita bawakan sekejap sejak nanti dan anda juga boleh saksikan secara langsung di media sosial kami RTM Sabah dan juga di RTM Klik untuk visualnya. Okey, kita nantikan sekejap sejak nanti untuk konsert Irama Nurani dari Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Layan terus Sabah FM Bagus Ba.
1: When I first saw you.

0: Riset Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki, 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rob Bani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas, dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus banget.

0: Hai, saya Harsen B. Saya dengar Sabah FM. Bagus banget.
1: Jika kau beri madu dan juga racun padaku.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Click. Bagus banget.

0: menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis, antaranya Kumpulan Rabbani. Mega
1: Tuhan, di mana tempatku? Tuhan selalu ku rindu.
0: Amir Yukes.
2: Bila ku sadari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani.
0: Remu Safir. Sagiana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.

0: menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Mega
1: Tuhan, di mana tempatku? Tuhan selalu ku rindu.
0: Amir Yukes.
2: Bila ku sadari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani.
0: Kamu Safir. Sanjana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayo meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.

Baik saudara, kita ikuti konsert Irama Nurani langsung dari Dewan Sri Sulaiman Tuaran.

Syahdan Al-Kisah, maka terbentanglah sebuah persada, tempat berhimpunnya segala rasa yang terpatri di lubuk jiwa. Konser Irama Nurani.

0: Operasi Rahmat Nurani dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, aku telah meninggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya, iaitu kitab Allah dan sunnah Nabi. Sesungguhnya darah kamu, harta kamu dan maruah kamu adalah suci, yakni haram dicabuli sesama kamu. Sebagaimana sucinya hari ini, pada bulan ini dan di negeri ini. Ketahuilah, seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Bahkan setiap orang hanya menanggung dosanya sendiri. Bukankah aku telah menyampaikan? Mereka menjawab, iya. Lalu baginda bersabda, ya Allah, saksikanlah. Baginda mengulanginya sebanyak 3 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah di negeri kamu ini selama-lamanya. Akan tetapi, dia redha sekiranya dia ditaati dalam perkara-perkara selain itu, iaitu melalui amalan-amalan yang kamu anggap kecil dan remeh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin walalihi wasahbihi ajma'in. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih sentuhan, jemari seni, pemanis kata, selamat datang. Awal bismillah, irama nurani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya. Kita bersama dalam konsert Irama Nurani yang dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah. Kalau tadi kita dengar pantun dalam bahasa Melayu, ini saya bawakan pantun dalam bahasa Bajau. Boleh? Boleh, baik.
1: Silakan.
0: Silakan, baiklah dia.
1: Sikit lagi tu sampai.
0: Susubu Arab memias suka, suka kinukur binuat enselan bana. Ia nampar jemaat tuaran alap konsert Irama Nurani songam tu alap bana.
1: Wow.
0: Baiklah, saya Tahir Sain, pengacara untuk majlis malam ini, dan saya tidak kesorangan. Silakan Syaf.
2: Ya, saya Syaf Hafiz, penyampai radio Sandakan FM. Dan pada malam ini pastinya Dewan Seri Sulaiman Tuaran bakal menjadi saksi, kerana buat julung kalinya kita bawakan konsert Irama Nurani RTM Sabah. Berikan tepukan.
0: Ya, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai makluman, konsep Irama Nurani pada malam ini bersiaran secara langsung menerusi stesen-stesen radio RTM Sabah. Pastinya Sabah FM, Tawau FM, Sandakan FM, Sabah BFM, Keningau FM, serta siaran penstriman langsung melalui RTM Klik.
2: Ya, dan sebelum kita terbang lebih jauh lagi Tahir, kita juga ingin mengalu-alukan kehadiran yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah, bersama dengan isteri yang amat berbahagia Datin Seri Panglima Datuk Haja Julia binti Salak. Berikan tepukan. Juga kepada barisan kepimpinan Kerajaan Negeri Sabah yang berhormat, datuk-datuk, rakan-rakan strategik, dan pastinya kepada anda semua yang menyaksikan konsert Irama Nurani 2026.
0: Benar, Syaf. Melodi yang bakal disajikan malam ini adalah refleksi kepada keindahan seni yang mendidik jiwa, merentasi alunan lagu tradisi, nasyid kontemporari, serta lagu-lagu menggamit kenangan.
2: Ya, dan apabila kita sebut tentang nurani, Tahir, sebenarnya ia menggambarkan sesuatu yang lahir dari lubuk hati yang paling dalam.
0: Dalam.
2: Dalam, betul. Dan pastinya malam ini kita bukan sekadar berhibur, tetapi ingin menyentuh jiwa menerusi untaian bait-bait lagu yang penuh dengan mesej kedamaian, kasih sayang dan ketuhanan.
0: Baiklah, takdir dan waktu yang berlalu adalah satu pengajaran buat kita yang bergelar insan. Sesungguhnya kau satu-satunya tempat kami bertaut, memohon doa agar dikurniakan husnul khotimah. Kita semua akan dijemput, tetapi percayalah, bila diri ini disayangi, maka kau satu-satunya fisabilillah.
2: Macam tajuk lagu
0: lah. Iya, macam tajuk lagu lah ini.
2: Baiklah, tanpa membuang masa lagi, mari kita buka tirai konsert Irama Nurani dengan menampilkan artis yang pertama. Di mana artis ini berasal dari Kota Belud, Sabah. Adakah yang datang dari Kota Belud dekat sini?
0: Yang berdekatan mungkin ada dari Kota Belud sini?
2: Ada.
0: Di sana.
2: Ada. Dan beliau juga pernah menyertai program alumni Bintang Irama Malaysia 2012 di peringkat kebangsaan.
0: Okay.
2: Jadi mari kita buka tirai konsert pada malam ini. Kita tampilkan Nur Fas.

lagu Betiruna ini berkisar tentang motivasi kepada anak-anak muda atau sesiapa saja untuk berusaha mencari rezeki yang halal, insyaAllah. Seterusnya, terimalah, takkan berpaling darimu.

0: Irama Nurani dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Ya, kita mendengar. Mana suara-suara penonton kita yang hadir malam ni, semua masih okey? Alhamdulillah.
2: Semangat ya, semua ya.
1: Itulah dia kemeriahan konsert Nurani yang berlangsung di Dewan Sri Sulaiman pada malam ini, Syah.
2: Betul. Di mana konsert Irama Nurani kita bawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah. Segak bergaya hari ini ya, Tahir ya.
1: Iya, siapa apa kurangnya. Orang tanjak-tanjak lagi.
2: Orang rumah curiga tadi.
1: Apa dia?
2: Orang rumah curiga.
1: Orang rumah curiga. Kenapa tuh?
2: Pergi konsert kah? Pergi mana?
1: Pergi konsert. Iya, tapi kita kan di sini konsert Nurani.
2: Nurani itu konsep dia.
1: Walaupun Islam tidak pernah menghalang kita untuk berhibur.
2: Betul. Yang penting dia tahu batas dia kan.
1: Betul sekali, Syah.
2: Baiklah, kepada anda yang ingin mengikuti siaran RTM, siaran radio ada, siaran TV pun ada. Jangan lupa untuk memuat turun aplikasi RTM Click, kerana RTM Click betul-betul percuma.
1: Betul itu. Baiklah, Syaf. Artis jemputan yang seterusnya ini merupakan anak-anak yang aktif dalam bidang seni suara, yaitu gabungan trio yang mantap. Mereka ini bertiga
2: ya. Dan mereka juga merupakan finalis akhir dalam anugerah juara carta lagu Artis Sabah musim ke-14. Jadi untuk itu, kita persilakan The Musafir.

0: Baiklah, terimalah lagu seterusnya dari kami. Rapuh.
1: Terimalah.

0: Hati Rahmat Nurani dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Itulah dia tiga gabungan trio The Musafir. Boleh kita bagi tepuk tangan untuk The Musafir?
2: Alunan suara dorang tadi.
1: Betul, saya dengar mula-mula tu fisabilillah, macam mau berperang kan. Saya pun macam belakang tu begitu. Masuk pergi lagu terakhir tu, saya rasa macam meremang bulu roma. Insaf sekejap, betul ke tidak?
2: Betul. Patutlah menitis air mata tadi ya.
1: Iya, itulah saya macam konsep Irama Nurani ini memang. Apapun, kita bagi tepuk tangan dulu kepada RTM dan juga Kerajaan Negeri Sabah yang membawakan konsep Nurani pada malam ini. Okey, baiklah.
2: Iya.
1: Dan sebelum kita beralih kepada artis yang seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, siaran stesen radio RTM Sabah ini boleh didengar di seluruh daerah Negeri Sabah.
2: Wow. Kan. Dan selain siaran radio, unit berita ehwal semasa juga turut menyiarkan berita dalam pelbagai bahasa, antaranya Bajau, Kadazan dan juga Dusun.
1: Baiklah Syaf, artis jemputan kita yang seterusnya ini pernah mencipta nama sebagai juara carta lagu artis Sabah anjuran RTM Sabah menerusi seksyen hiburan dan muzik musim ke-15 melalui lagu Keseorangan.
2: Wow, bukan biasa-biasa barisan artis kita pada malam ini ya. Jadi untuk itu, mari sama-sama kita hayati lirik-lirik lagu yang bakal disampaikan oleh artis yang seterusnya ini. Jadi untuk itu, kita persilakan Santiana Ramli.

lagu kesorangannya untuk kita semua yang rasa seorang. Baik, lagu seterusnya nih. Sebelum itu, apa kabar semua? Alhamdulillah. Baik, lagu seterusnya ini saya ingin mengajak anda semua yang mengetahui lagu ini untuk sama-sama kita nyanyikan sama ada dalam hati ataupun luahkan dengan lisan. Sebuah lagu yang cukup penuh dengan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terimalah. Lau kana bainana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam merupakan agama yang sangat meraikan fitrah manusia. Dan di antara fitrah manusia ialah Allah Subhanahu wa taala mengurniakan bakat untuk seseorang itu mengembangkannya dan menjadi satu seni boleh menghiburkan manusia. Bercerita mengenai hiburan ini, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang bernama Hasan bin Thabit yang merupakan seorang penyair. Beliau telah mendedikasikan seluruh kehidupannya untuk memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di antara karya agung beliau satu syair yang berbunyi, wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam taridin nisa'u خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. Pujian ini sangat menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengajarannya, tuan puan, sejauh mana kita pada hari ini sudah memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi.
1: Irama Nurani dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
2: Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita berikan tepukan sekali lagi untuk Santiana Ramli sebentar tadi. Ya, malam ini juga Syaf, semua persembahan para artis kita diiringi oleh combo RTM Sabah, section hiburan dan juga muzik. Lagu semua, suara-suara artis semua sedap-sedap. Tapi dengan tanpa adanya combo RTM kita, tiadalah konsert kita ini. Tapi apapun, kita berikan tepukan untuk combo RTM Sabah.
3: Baiklah, sambil-sambil kita berhibur pada malam ini kepada anda yang menyaksikan konsert Irama Nurani yang berada di Dewan ini, juga kepada anda yang berada di rumah, sambil-sambil kita berhibur, jangan lupa untuk like laman sosial rasmi kami iaitu RTM Sabah.
2: Juga dengarkan rancangan-rancangan hiburan terbitan section hiburan dan muzik, siaran berita hal ehwal semasa. Dan baiklah Syaf, artis jemputan yang seterusnya ini merupakan artis yang mencipta nama menerusi lagu Bayangan Gurauan sekitar tahun 80-an. Siapakah itu Syaf?
3: Nah, lagu dia ni pun antara lagu yang Syaf minat juga. Mau dengar Syaf nyanyi?
2: Kalau Syaf minat saya dulu kecil-kecil kan, lagu dia ni memang selalulah jadi apa? Dinyanyi-nyanyikan lah, kira macam tu.
3: Sampai sekarang.
2: Sampai sekarang.
3: Ada kisah di sebaliknya kan lagu-lagu?
2: Kisah dia tiada. Tapi kisah kita memang, kalau dulu kan, lagu-lagu dulu-dulu ni, kalau kita dengar, sampai sekarang kita boleh ingat. Betul kan tidak? Itulah dia.
3: Baiklah, kemunculan beliau juga pada malam ini sebenarnya mengimbau memori lama kepada peminat-peminat rock kapak. Macam Syaf juga.
2: Tapi memang benar rock apa?
3: Malam ni Nurani kan?
2: Hari ni Nurani.
3: Tapi malam ini sebenarnya artis ini akan menghiburkan kita dengan lagu-lagu yang sesuai dengan konsep Nurani. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, adakah anda sudah bersedia? Ya, jadi untuk itu, mari kita saksikan persembahan daripada Rahmat Mega.
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

kasih sebuah lagu daripada koleksi lagu 80-an Bulan Dilot yang mengagungkan Tuhan Maha Agung, Maha Esa. Dan lagu berikut ini juga berkisar tentang Tuhan pengabdian makhluk yang sentiasa merindui dan mengagungkan kebesaran, dengan lagu berjudul Permaidan.

Alhamdulillah, terima kasih. Lagu seterusnya dari saya, sebuah lagu Takdir dan Waktu. Ayo nyanyi bersama sekali. Nyalakan flashlight sama-sama.

0: Irama Nurani dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Kembali lagi bersama konsert Irama Nurani yang dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah. Kemeriahan konsert Irama Nurani pada malam ini, Syaf. Ya. Saya rasa berada di tahap yang luar biasa. Mana tidak luar biasa. Semua ikut nyanyi tadi. Semua lampu pun.
2: Itu semua dia. Nyanyi ramai-ramai.
1: Sangat sporting yang hadir pada malam ini di Dewan Sri Sulaiman. Tepukan untuk diri anda.
2: Baiklah, kepada anda juga yang masih lagi setia bersama kami di live, live Facebook rasmi RTM Sabah. Terima kasih. Teruskan like. Sama-sama kita saksikan konsert Irama Nurani pada malam ini. Okey, penonton-penonton semua masih okey? Yang di bawah okey? Yang di atas? Mantap. Datuk Sri okey? Datin Sri? Komentar rasanya kadang.
1: Iya, betul. Untuk itu, ayo Dewan Sri Sulaiman Tuaran, kita berikan tepukan untuk artis jemputan yang seterusnya, iaitu Kumpulan Rabbani.

Ya, itu dia. Alhamdulillah, pergi tak kembali. Yang amat berhormat Dato' Sri Panglima Haji Haziji, isteri dan juga barisan VVIP, warga RTM Sabah, tepukan untuk anda semua. Terima kasih sempena konsert irama nurani ini. Mudah-mudahan kita dapat mendapat jiwa daripada konsert ini untuk terus hidup dan berbakti. Jadi untuk seterusnya kami sampaikan lagu yang berjudul Husnul Khatimah. Malam ini kita doa sama-sama, ya Allah, matikanlah kita dalam husnul khatimah yang baik-baik saja. Amin. Jadi dengarkan lagu ini, Husnul Khatimah.

Alhamdulillah, itu dia husnul khatimah. Mudah-mudahan kita teruskan kehidupan kita seperti mana kata-kata hukama, bekerjalah untuk dunia engkau seolah-olah engkau akan hidup untuk selama-lamanya. Dan hukama, kata-kata orang cerdik pandai terdahulu, menyambung dan beramallah seperti kita akan meninggal pada keesokan harinya. Jadi kita teruskan Rabbani dengan lagu Intifadah.

0: Si Rahman Nurani dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Baik, itulah dia. Boleh kita bagi tepuk tangan untuk persembahan kumpulan Rabani sebentar tadi.
2: Wow. Cukup Maria, penonton-penonton pada malam ini tahir.
1: Baiklah Syaf, nampaknya kita semakin hampir ke penghujung konsert Irama Nurani pada malam ini. Tapi sebelum kita menyaksikan persembahan artis yang seterusnya ini, apa kata kita bersama dengan salah seorang pengunjung yang hadir pada hari ini, Syaf?
2: Ya, di sebelah Syaf ni, abang yang kacak ni. Nama siapa?
3: Arba'in.
2: Rahim?
3: Arba'in.
2: Arba'in. Orang mana, bang?
3: Dayang Tuaran.
2: Wah, Dayang Tuaran, ya. Baiklah, bang. Banyak-banyak lagu yang sudah dipersembahkan tadi. Lagu mana yang bikin abang rasa macam terbuai-buai sampai ke lubuk hati yang dalam tu, bang?
3: Husnul Khotimah.
2: Husnul Khotimah. Tengok, Syaf pun penuh dengan keinsafan malam ni, ya.
1: Betul, saya percaya yang semua hadir pada malam ini kan, pulang nanti mesti dia akan, uish, lagu tadi itu boleh saya teringat dengan macam insaf sekejap.
2: Janganlah sekejap, lama-lama.
1: Lama-lama lah kan, betul ke tidak? Okey, baiklah. Kalau Syaf sudah bertanya dengan salah seorang daripada pengunjung, saya pun mau juga tanya. Bolehkah? Bolehkah? Okey, baiklah, di sebelah saya ini. Siapa namanya?
4: Nordin.
1: Nordin. Abang Nordin daripada mana?
4: Saya dari Kota Belud.
1: Dari Kota Belud? Oh. Bajau kah? Okey, boleh pakai mic-mic. Okey, kalau Bajau, kita boleh cakap Bajau kan? Boleh kan? Iya, nabar dinakan.
4: Alhamdulillah.
1: Jadi sikit itu, pitu itu, menikian, menik grab ataupun drive di diri?
4: Menik kereta.
1: Menik kereta, jadi pensi parking, okey pan?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, semoga mulai pan kang, selamat mimon. Kita ingin dah konsert Irama Nurani itu pun terhibur sambil bagi kita kulit pun berkah ngendak konsert songkong tu. Okay.
2: Itu je.
1: Itulah dia. Saya mau tanya.
2: Lagi.
1: Saya mau tanya daripada mana, dari Kota Belud. Keluarlah Bajau aku.
2: Aku sikit buka kamus tadi. Baiklah, itu dia antara kemeriahan para penonton yang hadir pada malam ini memeriahkan lagi konsert Irama Nurani. Sekali lagi berikan tepukan yang gemuruh kepada semua yang hadir di Dewan Sri Sulaman ini.
1: Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, pejam celik, pejam celik. Konsert Irama Nurani kita pada malam ini semakin hampir ke kemuncaknya, Syah.
2: Iya, betul. Jadi kita akan ke persembahan finale pada malam ini. Syah mau tanya juga, adakah yang tahu lagu Bila Diri Disayangi? Di mana artis ini juga merupakan seorang penyanyi yang pernah mencatat sejarah yang tersendiri dan pernah mencipta fenomena besar pada era 90-an. Ya, dan untuk itu, ini dia persembahan finale pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita persilakan Amir UK.

0: Sila Manurani dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Baiklah Syaf, dengan berakhirnya lagu Kita Akan Dijemput itu tadi, konsert Irama Nurani akan melabuhkan tirainya sebentar saja lagi.
2: Ya, dan
1: alhamdulillah.
2: Alhamdulillah,
1: segala
2: ya,
1: puji bagi Allah Subhanahu wa taala.
2: Ya.
1: Dan apa kata untuk itu kita tampilkan sekali lagi barisan artis konsert Irama Nurani 2026 yang dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah untuk tampil ke atas pentas.
2: Ya, kita persilakan artis-artis kita, Norfas.
1: Kita ada Santiana Ramli. Kita ada The Musafir.
2: Kita ada Rahmat Mega.
1: Kita ada Amir Yukis dan kita ada Rabani. Mana tepuk tangannya?
2: Dan tidak ketinggalan juga kita berikan tepukan yang gemuruh buat barisan kombo RTM Sabah yang mengiringi konsert Irama Nurani pada malam ini. Antaranya Muhammad Nizam Zulkifli selaku ketua pemuzik, Muhammad Suhaimi Jamli pemain drum, Otnil Lokswingi pemain percussion, Nadia Hong pemain keyboard, Frankie Laudi pemain gitar akustik, Muhammad Syahzali Abdullah Sani pemain gitar, Abdul Rasik Mado pemain bass, dan Brian Leong Gui Siong pemain saxophone.
1: Dan bagi pihak RTM Sabah, kami merakamkan ucapan penghargaan. Terima kasih buat Kerajaan Negeri Sabah yang membawakan konsert Irama Nurani kita pada malam ini. Khususnya kepada yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah, dan juga yang amat berbahagia, Datin Seri Panglima Datuk Hajah Julia Binti Salam.
2: Dan tidak ketinggalan yang menghormat datuk-datuk, datin-datin, rakan-rakan strategik, kru penerbitan, dan kami mewakili penerbit konsert Irama Nurani, Syarifah Munazra Sarif alias Mun, Nora Ziana binti Wahab, juga kepada pembantu penerbit Muhammad Syariman bin Samsudin dan Zulkarnain bin Wahab. Kami memohon maaf atas sebarang kekurangan sepanjang konsert Irama Nurani ini berlangsung.
1: Ya, sehingga kita berjumpa lagi di masa depan. Saya Tahir Zain.
2: Dan saya Syaf Hafiz.
1: Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.

0: Kerajaan Negeri Sabah.
1: Baik, itu dia saudara, tuan-tuan dan puan-puan, kita berikan tepukan yang gemuruh sekali lagi kepada barisan artis konsert Irama Nurani yang dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kita telah pun sampai ke kemuncaknya. Terima kasih untuk semua barisan artis kita. Dan acara kita yang terakhir pada malam ini adalah penyampaian cenderamata dan juga sijil penghargaan kepada rakan-rakan strategik dan pastinya kepada Ketua Menteri Sabah yang kita kasihi. Untuk itu, bagi menyempurnakan penyampaian cenderamata dan sijil penghargaan, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Encik Muhammad Yusni bin Muhammad Ali, Pengarah Penyiaran Sabah bersama-sama Yang Berusaha Encik Saiful Zaman bin Yusuf, Pengarah Bahagian Program Radio Jabatan Penyiaran Malaysia, untuk menjemput dan mengiringi Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah, serta Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin bin Datuk Haji Muhammad Arif, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Sabah, rangkap Exco Agama untuk menyempurnakan penyampaian canda kenangan. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, kemeriahan dan kejayaan

0: Baik, demikian tadi kita sudah bawakan kepada anda secara langsung konsert Irama Nurani dari Dewan Sri Sulaiman Tuaran sebentar tadi.
1: Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Bersama Edwin dalam RNR sampai 12:30 malam ini. Terima kasih bagi anda yang bersama kami. Sudah semestinya kami terus bawakan pada anda lagu-lagu yang hebat, lagu-lagu yang orang bilang wow, terkini, terus untuk anda hinggalah 12:30 malam. Tadi kita baru saja ikuti secara langsung konsert Irama Nurani yang kita bawakan dari Dewan Sri Sulaiman. Semoga anda terhibur, memang hebat. Terima kasih anda yang hadir di Dewan Sri Sulaiman bersama-sama untuk memeriahkan konsert Irama Nurani yang julung kalinya. Ya kan, kalau anda terlepas jangan risau, anda boleh saksikan nanti di media sosial kami RTM Sabah, sebab ada video yang kita sudah livekan tadi, nanti dia akan muncul kembali untuk anda boleh tonton semula. Ini dari Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing. Sabah FM.

0: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.
1: Guys, Mary Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma Sabah FM. Bye.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL, dan Sabah FM. Bagus, bang.

Terima kasih bagi kamu yang terus dengar bersama Edwin dalam RNR sampailah 12:30 malam nanti. Kalau kamu mau berwhatsapp sama kami boleh saja 019-490-4848 dan rakan kita Hans yang datang di Dewan Seri Sulaiman tadi pun dia bilang ada di antar gambar masa Amir Yukes nyanyi. Mantap dia bilang Amir Yukes. Memang luar biasa lah kan. Tapi lagi hebat anda yang hadir bersama-sama dan juga menyaksikan sebentar tadi untuk konsert Irama Nurani yang kita bawakan secara langsung di siaran radio dan juga secara bervisual di RTM Klik dan juga media sosial rasmi kami RTM Sabah. Baik, selepas ini 11 malam nanti kita akan ikuti perkembangan berita dari Kuala Lumpur dalam utama 11 malam dan Edwin akan terus hiburkan anda jam yang terakhir nanti dalam RNR #relax dan rehat.

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Jam yang terakhir RNR hashtag relax dan rehat bersama Edwin sampai 12:30 malam nanti. Kalau Sabtu, hujung minggu hari Sabtu dalam RNR pada waktu ini kita akan layan lagu-lagu rock lu. Okay. Jadi kalau kamu ada permintaan lagu-lagu rock yang lama kah, yang baru kah, tempatan ataupun dari luar negara, boleh saja kamu request di laman WhatsApp kami 0194904848. Kita layan. Ini dia lagu dari kumpulan Skoin, Yang Sayang Iyang. Sama FM, bagus bang.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

pukul 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

0: Lembah Danum yang terletak di daerah Lahadatu merupakan hutan hujan tertua di dunia. Diwartakan oleh Dewan Undangan Negeri Sabah sebagai hutan hujan kelas 1 pada tahun 1995. Berkeluasan 438 km persegi, keistimewaan Lembah Danum ini ialah floranya yang berusia lebih 100 juta tahun dan berketinggian melebihi 100 meter. Dan faunanya pula binatang liar yang hampir pupus dan sukar ditemui. Antaranya orang utan, gajah pigmi, monyet berbuluh merah, merun leaf monkey, badak sumbu Sumatera. Tidak ketinggalan, dihuni lebih 300 spesies unggas. Lembah Danum juga menjanjikan aktiviti menarik kepada mereka yang menggemari aktiviti luar seperti menjelajah hutan, jungle trekking, meninjau unggas dan aktiviti sungai. Seiring dengan statusnya sebagai hutan hujan kelas 1, Lembah Danum sering dijadikan pusat penyelidikan flora dan fauna oleh para pengkaji tempatan dan luar negara.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik Sabah FM.

Terus stream kami di RTM Klik dan juga boleh dengar kami di saluran My Freeview 707. Sepanjang hari ini kan, cuaca di sebelah siang tadi, wow, panas, terik. Lepas tu kalau di KK ni, ada bacaan UV yang dikeluarkan oleh Met Malaysia antara yang tertinggi di waktu tengah hari ataupun menjelang pukul 2 macam tu kan. Waktu panas, terik. Jadi anda dinasihatkan, kalau berlaku sebegini lagi esok, anda disarankan untuk tidak berada di kawasan terik matahari dalam tempoh yang lama. Kalau bacaan UV-nya terlalu tinggi. Sebab walaupun kamu rasa tidak panas, tapi kalau UV tu tinggi, itu boleh orang bilang terbakar kulit. Macam lah kalau pergi Gunung Kinabalu kan, anda pergi puncak Gunung Kinabalu, walaupun anda rasa tidak panas dan di sana sejuk, tapi sinaran UV-nya begitu tinggi, kulit anda boleh terbakar, bergelupas. Itu maksudnya UV waktu itu sinarannya tinggi. Okay, jadi kalau anda berada di luar tu pun, sekarang ini kan kita ada sunscreen, sunblock semua tu kan, untuk melindungi kulit kita daripada sinaran UV yang terlalu tinggi. Okay, jadi ambil maklum berkenaan dengan itu. Dan ada juga sedikit jerebu di sekitar kota Kinabalu ini. Jadi awasi anak-anak anda ataupun mereka yang kurang sihat, kalau boleh elakkan berada di luar rumah dalam tempoh yang lama. Okay, itu peringatan untuk kita sama-sama. Jom kita lain terus untuk Rock Lu malam ini. Lagu dari Phone and Blondes, WhatsApp, Sabah FM, Bagus Bah.

Memang betul lah, telepon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telepon, dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Terima kasih kamu yang terus stream kami di RTM Click dan juga di saluran MyFreeView 707 yang dengar Edwin bermula 6 petang tadi sampailah ke waktu ini. Mau menghampiri 12.30 malam sudah kan ke penghujung segmen RNR hashtag relax dan rehat. Okay? Semoga lagu yang kami mainkan tadi anda terhibur, yang dalam perjalanan kah, yang sedang berehat kah, yang sedang bekerja, semuanya dalam keadaan baik-baik sejak besok cuti. Jadi ada yang orang bilang malam ni tidur lambat sikit lah. Okay? Dapat. Boleh juga tapi jangan terlalu lambat. Jangan terlalu lewat pula tidur. Okay? Apapun terima kasih untuk kamu yang dengar hinggalah ke waktu ini. Sampai kita berjumpa lagi untuk edisi yang akan datang. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini. Ramli Sarip dan juga Shima. Kita insan biasa. Sampai FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bagus bah.
1: Sabah FM.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

Persembahan dari Umbrella dengan Bukalah Hatimu memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Anda telah pun bertemankan dengan Reza sebanyak 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya Nasional Game Buruh Hantu ke udara bersama dengan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Alhamdulillah. Nanti kita buka lembaran hari baru hujung minggu, hari Ahad 9 Ogos 2026, 25 Safar 1448 Hijrah. Dan untuk Nasional Game Buruh Hantu, alhamdulillah sekali lagi saya kembali lagi bersama dengan anda. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Macam mana perjalanan hidup anda semalam? Semua okey? Semua berjalan dengan lancar? Kalau berjalan dengan lancar, alhamdulillah, syukur. Kita harapkan hari ini, hari Ahad, hujung minggu, lebih membawa kebahagiaan, lebih membawa sinar dalam hidup kita. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari semalam. Macam mana semua? Sihat? Kalau sihat, alhamdulillah, syukur. Yang tak sihat, seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nun Alif Zain Alif akan bersama dengan anda di semua frekuensi yang ada. Termasuklah MyTV 701 Astro 869. Frekuensi RTM Negeri. Juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dan untuk pertemuan hari ini, jangan lupa jam 1 pagi nanti kita ada misteri malam di sebalik mata bersama dengan yang berbahagia Dr. Mat Nawi Mat Yusof, iaitu pencara akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras. Misteri malam di sebalik mata dengan tajuknya Nikmatnya Syurga. Bagaimana nikmatnya syurga? Selama ni kita tahu gambaran syurga macam mana. Semua orang mengimpikan syurga. Tapi bagaimana nikmatnya hidup di syurga? Nanti sama-sama kita kupas menerusi misteri malam di sebalik mata. Okey, 12 malam sampai pukul 1 pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar kepada misteri malam di sebalik mata. Lagu-lagu berbagai rentak hiburan yang saya akan berikan untuk anda. Jadi terus kekal setia bertemankan Nasional FM sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggung

Okey, dengan nyanyian jiwa 12.25 minit tengah malam waktu ini. Malam masih muda lagi. Ada yang nak tidur ke? Alah, hujung minggu ni. Esok tak kerja kan? Jadi terus layan lagu-lagu terbaik yang bakal saya berdengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Misteri Malam di Sebalik Mata menemui anda 1 pagi hingga jam 2 pagi nanti. Nikmatnya Syurga tajuknya. Ini tajuk yang sangat-sangat menarik. Anda kena dengarkan betul-betul. Semua orang mencari syurga kan? Jadi syurga yang macam mana yang kita mahukan, yang mahu kita dambarkan. Syurga ada 7 tingkat syurga. Syurga yang pertama, syurga kedua. Tapi itu semuanya bergantung kepada amal kebaikan kita. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dari Allah SWT untuk kita semua masuk ke dalam syurga. InsyaAllah saya doakan semua pendengar Nasional FM, geng-geng buruh hantu. Mana dia geng-geng buruh hantu? Untuk tengah malam ini tiada amaran hujan yang dilaporkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Alhamdulillah. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang kita. Kita sama-sama menyemarakkan lagi bulan kebangsaan dengan mengibarkan jalur gemilang di kediaman kita, di rumah kita, premis perniagaan. Dekat mana lagi? Dekat kenderaan. Dekat taksi. Dekat Grab. Dekat lori. Dekat bas. Bagi menzahirkan rasa cinta, maruah serta kedaulatan terhadap tanah air tercinta sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Tadi saya pusing-pusing di seluruh ibu negara. Saya nak tengok ada tak yang pasang bendera terbalik. Oh, nampaknya alhamdulillah buat setakat ini tak ada lagi. Jadi pastikan bendera dipasang dengan tertib dan juga kedudukan yang betul, okey? Elakkan daripada daripada memasang ataupun menggantung jalur gemilang secara terbalik. Yang paling penting, jaga kebersihan dan juga kemuliaan bendera sebagai lambang kedaulatan negara. Itu yang kita mahukan. Encik Bega dan juga rakan-rakan Noah, Saril, Jali, Joa, Fuad, Jamal, Fadli, Banci, Lokman, Najib dari Kelab Sawit Johor melaporkan diri bersama dengan saya. Elviana, salam bersyukur kita adalah manis dan juga rasa pahit dari Saratok di Sarawak. Okay. Mawar Putih, Zul Atan dari Sungai Buaya Rawang. Nenek Ani, kita ada Ramli Lee, UPS, Ita Chow dari Ipoh, Cik Alin. Katanya selamat bertugas, Abang Maris, layan lagu-lagu best. Berjalan Tahir, Timbul Tawang, Razak Balangi. Kita ada Masubihi, siapa lagi? Muhammad Ramli, Jaafar, Arif, Nur Syazaw, Intan, Hamid, Rakib Reza Azman dari Seremban, Bandar Seremban Selatan. Muhammad Yusof, Terengganu, hadir. Syahputra Mesin Johor, Muhammad Farid, Faizal Mustafa dari JB. Abang JJ Gemas. Kita ada siapa lagi? Wajin dan Vanessa. Ini antara yang terawal lah melaporkan diri bersama dengan saya. Ila and request Marsa Saleh. Masnia Sanawi, Aina Sofia, Sibu Sarawak, Nur Isa, Bia-Bia Sadun Jaya Sarawak, Lida Wahida, Princess Su, Raja Zarina, Linda Roslinda, Juasmizi Abdullah melaporkan diri. Bidadari Saju, Iskandar Puteri Johor. Dan kita juga ada siapa lagi? Ada Kak Pau. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terus berhibur lagi lagu-lagu yang akan rancak sampai jam 1 pagi nanti. Terus dikarkan Nasrungi Buruh Hantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul

Tuan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana? Di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

dan Kristal dengan Pesta Muda-Mudi. Ada yang tengah keluar pusing-pusing, ronda-ronda bersama dengan keluarga. Yalah, hujung minggu kan. Ada yang katanya bawa keluarga pergi makan, bang. Alhamdulillah, ada rezeki lebih. Pastinya macam gitulah, bawa keluarga, bawa anak-anak kan. Lepas tu meronda-ronda. Ada yang baru sampai ke ibu negara, nak tengok bagaimana hutan, hutan batu tau. Nak bangunan tinggi-tinggi di ibu negara. Tengah meronda sekitar ibu negara. Jadi selamat meronda, selamat makan, selamat menjamu selera yang sedang menjamu selera tu. Sambil-sambil anda meronda, anda bercuti, tapi kena ingat juga tahu bahawa ramai yang sedang bertugas, sedang bekerja pada waktu ini. Zaman dulu ya, zaman dulu hujung minggu semua orang cuti. Sekarang tak ada. Pagi ke, petang ke, siang ke, malam ke, 24 jam ada je yang bertugas, ada je yang bekerja. Jadi sama bekerja, sama bertugas untuk anda yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini. Macam biasa, apa dia? Ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. Jangan takut gagal, teruskan usaha anda. Ada yang kata, saya takut gagal lah bang. Jangan takut gagal, kerana kegagalan itu adalah satu-satunya cara untuk kita belajar sebenarnya. Belajar untuk menjadi lebih baik. Kalau kita tak gagal, macam mana kita nak belajar untuk menjadi lebih baik? Sebab itu kita kena gagal. Kadang-kadang kegagalan itu sangat-sangat penting tau, mengajar kita supaya kita tak lupa bila kita mengecap kejayaan, bagaimana jatuh bangunnya kita untuk mencapai sebuah kejayaan ya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, bang-bang-bang, satu kali. Mantap, saya dengar, saya dengar. Lagi jangan lupa misteri malam di sebalik mata menemui anda 1 hingga jam 2 pagi nanti. Tajuknya nikmatnya syurga. Tapi sebelum itu saya nak bagi tahulah kepada orang ramai, jangan mudah tertipu dengan ejen ataupun orang tengah. Kadang-kadang kita nak buat kerja mudah je kan. Sampaikan kad pengenalan pun kita bagi kepada orang tengah untuk kita buatkan di Jabatan Pendaftaran Negara. Tapi kena ingat bahawa JPN sendiri juga telah pun menegaskan tidak pernah melantik mana-mana individu ataupun ejen ataupun orang tengah untuk menguruskan sebarang urusan berkaitan perkhidmatan dan juga dokumentasi jabatan itu. Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasarah menyatakan orang ramai dinasihatkan supaya berurusan secara terus dengan JPN. Kan? Dan tidak mudah terpedaya dengan pihak yang mendakwa sebagai ejen ataupun wakil jabatan berkenaan. Apa susah sekarang kan? JPN ada kat seluruh negara. Dan boleh kata setiap daerah pun ada JPN bagi memudahkan orang ramai untuk mendapatkan perkhidmatan secara rasmi. Jadi jangan pening-pening, jangan fikir-fikir ataupun jangan percaya pada orang tengah. Saya ni orang tengah, saya boleh macam-macam lagi yang ditawarkan perkhidmatan kan. Jangan percaya, jangan percaya. Tolonglah, dah tahun 2026 ni, dah tahun 2026, kemerdekaan negara dah masuk tahun 69. Jadi jangan percaya apa-apa pun. Okay, jom terus berhibur lagi. Sebelum misteri malam di sebalik mata, 3 buah lagu untuk anda. Dan selepas itu saya akan kembali bersama dengan Salam FM menerusi misteri malam di sebalik mata. Oh ya, jangan lupa juga kita doakan semoga saudari Islam kita di Palestin akan terus diberi kekuatan, semangat dalam mempertahankan tanah air kita, tanah air Palestin ya. Kita kena ingat bumi Palestin itu sangat dekat di hati kita. Mereka sedang ditindas oleh sebuah kekejaman. Rokes dengan kekejaman, National FM sentiasa di hati.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Kalimata, meditasi tersembunyi, ibarat tersirat. Tepat jam 1 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri Malam di Sebalik Mata menemui anda lagi untuk episod yang ke-29 untuk minggu ini. Tajuknya Nikmatnya Syurga. Kita akan bersama-sama dengan tetamu kita yang berusaha Dr. Matnawi Mat Juso, iaitu pensyarah akademik IPG Campus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Itulah dengan tajuknya minggu ini bersama-sama dengan Nasional FM dan juga Salam FM. Nikmatnya Syurga. Biar kita rebah, jangan kita berubah. Biar kita terbuang, terus berjuang. Ujian adalah tarbiyah dari Allah SWT yang semakin dekat kepadanya, semakin

0: buat ribut taufan melanda. Usah resah bila diuji. Pasti kebahagiaan bukan dimiliki kerana janji Allah itu pasti. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasional FM dan juga Salam FM. Untuk kita dah hampir sebenarnya ke penghujung-penghujung Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri Malam di Sebalik Mata sepatutnya ada 30 episod. Ini dah masuk ke episod yang ke-29. Oh, itu dia. Jadi kita nak bersama-sama dengan yang berusaha Dr. Mat Nawi Mat Yusoh di talian pada waktu ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar doktor?
1: Alhamdulillah syukur.
0: Sihat ya?
1: Alhamdulillah syukur.
0: Sebelum tu dah nak tanya dah makan belum?
1: Oi, baru sudah.
0: Alhamdulillah. Hari ni makan apa doktor?
1: Ala biasalah tom yam sikit.
0: Ya. Oh, yalah.
2: Kita dengar makanan tom yam tu memang tengah-tengah malam ni.
0: Itulah kan. Oh, tengah-tengah malam tom yam kalau ada lebih-lebih tu hantar lah ke bagi dia tu kan.
1: Mari lah sini.
0: Baik doktor, minggu ini adalah nikmatnya syurga. Saya sangat-sangat teruja lah. Saya sangat suka tentang tajuk ini. Apatah lagi bila soalan yang pertama tu saya baca ni kan. Oh, soalan pertama tu memang saya menantikan ni. Jadi doktor boleh dah bersiap sedia?
1: Baik,
0: kita nak terus ke soalan yang pertama doktor. Soalan ni memang saya memang nanti-nantikan sebenarnya. Bagaimana kedudukan bidadari di dalam syurga dan bidadari itu untuk siapa doktor?
1: Allah. Baik, cantik soalan dia. Okey, terima kasih Nazan dan Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Kita ke episod yang ke-29 lah. Dan tajuk kita Pak Syurga ni kali ketiga berkaitan dengan nikmatnya syurga. Kita bincara tentang kunci syurga, pintu syurga. Jom kita masuk dalam syurga. Kita tengok apa yang ada di dalamnya. Seolah-olah kita dapat kunci rumah baru lah. Kita nak masuk di dalam tu. Tapi sebelum kita masuk, mesti kita ada gambaran berapa bilik, berapa ruang tamu, macam mana dapur, macam mana. Itu biasa, semua rumah akan berada macam tu. Begitu juga manusia, bila dia masuk dalam satu tempat yang baru, dia dah ada gambaran sayalan dalam lidah dia. Tapi Rasulullah SAW beritahu kepada kita bahawa gambaran dalam syurga tu jauh-jauh daripada apa yang kamu gambarkan dalam minda kamu. Ma ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Yang tidak pernah kamu tengok, yang tak pernah kamu dengar dan tak pernah terlintas pun di hati kamu yang Allah Ta'ala sediakan. Antaranya yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraihkan apa yang kita nak sebenarnya. Iaitu salah satunya ialah bidadari lah.
0: Ya betul.
1: Saya pun tak tahu bidadari ni datang daripada kalimah Sanskrit, macam saya tak sempat nak rujuk. Tapi perempuan lah, senang cerita macam tu lah. Perempuan
0: Itu yang saya nak
1: dunia
0: tahu.
1: Dunia ni bayangkan Reh, kalau kalau tak ada perempuan, apakah jadi pada dunia? Sepi, sunyi. Dan tak ada, tak seronok lah hidup. Itu pasal Nabi Adam alaihissalam, bila diciptakan Allah, pertama sekali dia kata, ya Allah, aku tak ada teman. Bila dia ditidurkan, tiba-tiba bangun tengok, oh ada sebelah seorang perempuan yang datang daripada tulang rusuk kiri Nabi Adam alaihissalam, iaitu nenek kita lah, Hawa. Baik, di sini kita tengok bidadari syurga ialah makhluk yang telah dan tersangat indah yang Allah Ta'ala ciptakan. Rupanya bila saya amati betul-betul, rupanya bidadari ni duk menunggu-nunggu lah suami dia, bila nak mari, bila nak mari. Bukan masuk saja, oh kau pilihlah mana satu kau punya perempuan. Tak. Dia Allah Ta'ala dah kahwinkan kita dengan bidadari itu yang khusus dah untuk kita.
0: Oh, memang dah ada dah?
1: Dia kepada kita.
0: Memang dah ada dah?
1: Jadi bidadari itu dia dah macam tak sabar-sabar dah tengok, eh mana suami aku, eh mana suami aku. Dia dah kembali, suaminya masih ada kat dunia lagi. Itu ceritanya. Yang jadi untuk siapa adalah untuk orang yang berbuat baik, mereka saja yang layak memasuki syurga. Kita baca dalam surah Az-Zumar pada perbincangan lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara. Mereka akan diiring di bawah. Siapa itu? Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal muttaqina mafaza. kata orang yang bertakwa saja yang terlepas daripada seksa azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Atas dasar dulu di dunia dia begitu bersusah payah menjaga iman dia, mengawal iman dia supaya tidak rosak, menyuburkan iman yang dia semai, yang dia siram dan sebagainya itu. Maka Allah Taala sebut dalam surah Fussilat, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un nuzulan min ghafurir rahim. Dia kata kamu akan dapat tashtahi syahiyah, apa yang kamu nak dalam diri kita, nafsu kita nak apa, itulah Allah Taala sediakan. Orang lelaki ni jangan cakap banyaklah, perempuan aja, harta mungkin nombor dua, apa kereta nombor dua, motor nombor tiga, tapi mula-mula sekali perempuan. Dan mereka pun study itu pasal perempuan lita, dia tak perempuan dulu dia saja itu. Jadi Allah Taala tengok nafsu manusia ni, okay, bawa ke situ, kita sediakan perempuan untuk mereka. Baik, kita kenali sikit bagaimana bentuk-bentuk bidadari ini. Kul hal unabbi'ukum bi kul unabbi'ukum bi khairin min zalikum lil ladzina taqaw inda rabbihim jannatin tajri min tahtiha al anhar khalidina fiha wa azwajun mutahhara wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil ibad. Maukah kalian supaya aku khabarkan kepada kamu akan perkara yang lebih baik daripada semuanya itu, iaitu bagi orang-orang yang bertakwa disediakan di sisi Tuhan mereka beberapa syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, disediakan pasangan-pasangan isteri yang ini kata tadi, pasangan azwaj, isteri-isteri, bukan seorang, isteri-isteri. Di dunia ni bergaduh, nak bermadu dan sebagainya. Di akhirat, dapat insyaAllah. Yang suci, bersih.
0: Ya.
1: Tapi lelaki normal mesti suka bermadu sebenarnya.
0: Betul.
1: Tapi tak berani aja dia
0: kan. Dia bukan tak berani, doktor. Dia tak ada kemampuan. Tak takut tak tak boleh berlaku adil.
1: Ya ya. Bagus. Baik. Boleh saya sambung sikit lagi ya?
0: Ya, silakan.
1: Demikianlah keadaannya dan kami jadikan kawan teman mereka bidadari-bidadari. Ini dalam tafsir surat Dukhan ya. Iaitu putih melepah lagi luas cantik matanya. Wahurun ain ka amsalil lu'lu'il maknun ni dalam surah Waqi'ah. Mereka ini hurun ain, dia punya mata hitam dia terlalu hitam, mata putih dia terlalu putih. Allah Taala titik mata aja dulu tak payah cerita benda lain. Cerita mulut dia, hidung dia, tangan dia, kulit dia, tak payah cerita. Kita fokus pada mata saja, kerana mata bila dipandang dia jatuh ke hati. Maka Allah Ta'ala highlightkan mata saja. Kamu tengok mata dia sampai disebut kalau mata tu bidadari selak, selak langsir, dia tengok dunia, silau dunia kerana matanya saja. Allah sesungguhnya kami telah ayat tadi wahurun ain ka amtali lu'lu'il maknun, sesungguhnya kami telah menciptakan isteri-isteri mereka dengan ciptaan yang terlalu istimewa. Serta kami jadikan mereka sentiasa dara dan tidak pernah disentuh. Ini dalam surah Al-Waqi'ah. Inna insya'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara turban atraba ashabil yamin. Kami ciptakan mereka ini kalau dah tua dia akan undur balik, bagi lelaki lah, undur balik. Perempuan pun sama, dia akan hidup dalam usia 33 tahun. Dan kami jadikan mereka sentiasa dara, tak ada jadi itu dah semua urban atraba sebaya dan apalah serasi semualah. Dan di sisi mereka pula bidadari-bidadari yang pandangannya tertumpu kepada semata-mata lagi, dan mereka ini sebaya sebagaimana ayat tadi. Dalam surah Ar-Rahman disebut fihinna qasiratu tarfi lam yatmithun insun qablahum wala jan. Manusia perempuan di dunia ni kadang-kadang diganggu oleh jin lah. Kali kita dah berkahwin, tiba-tiba isteri kita dah dinodai oleh jin. Banyak kes-kes tentang jin. Tak apalah, kita salah, kita pilih dulu. Di akhirat, jin tidak boleh ganggu. Di dalam surga itu ada bidadari yang sopan, menundukkan pandangan yang tidak pernah disentuh oleh manusia sebelumnya mereka, dan juga tidak ada jin. Maksuratun fil khiyam ini, mereka hanya duduk di dalam kemah. Mereka tak keluar. Mereka dia bukan nak kata apa lah, perempuan-perempuan di dunia ni mengata aku lah, tak duduk di rumah dalam bilik tak ada. Pergi ke belok kilir, habis orang menatap muka dia, tangan dia, orang lain yang tengok. Tapi dalam akhir, di akhirat perempuan tu khusus dan dia terlalu rindu kepada suaminya. Kita tadi lah yang masuk dalam syurga. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang hendak kamu distakan. Bidadari-bidadari itu cantik seperti permata delima yang dan marjan. Tak tahulah macam mana cantiknya disebutkan. Macam itulah. Itu saya kata tadi, jauh daripada apa yang kita gambarkan Allah Ta'ala sediakan kepada kita. Sedang di sisi mereka pula bidadari-bidadari yang tidak menumpukan pandangannya melainkan kepada mereka, lagi yang amat indah luas matanya. Baik. Fihinna khairatun hisan, disebut juga dalam surah Al-Rahman. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik akhlaknya, yang jelita pula. Tadi dahlah cantik, perangai pula baik. Kadang-kadang kita ni cantik dah rupa, perangai pula. Kadang-kadang yalah perangai cantik, alah rupa pula.
0: Yalah betul.
1: Tapi itulah Allah Ta'ala sediakan kepada kita. Cantik dah rupa, apa perangai pun cantik kita. Ya, perangai cantik dan sebagainya lah. Kita suka benda itu. Dan ini yang disebutkan tadi, matastahihil anfus. Baik. Seterusnya inilah saya nak Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang bidadari menampakkan wajahnya yang saya cerita tadi, nescaya akan menerangi antara langit dan bumi. Ini hadis daripada riwayat Imam Bukhari daripada Anas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law anna imra'atan min nisa'i ahli al-jannah tala'at ila al-ardi la'adha'at ma bainahum." Kalaulah bidadari itu muncul di dunia ini, ya, muncul, la'ala'at ma bainahum rahim. Dan dia akan bersinar antara langit dan bumi dan dipenuhi dengan bau yang begitu indah. Walisfi ala ra'sihi ma khairu min ad-dunya ma fiha. Apa yang ada padanya itu lebih baik daripada apa yang ada dekat dunia ini. Allahu akbar. Sengaja Allah Ta'ala buat macam tu. Terjemahan dia, aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh suatu yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah selintas oleh fikiran. Ini hadis riwayat Imam Bukhari yang kita sebut tadi. Ma ainu ra'at wa la uzunu sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Jadi atas dasar itulah Allah Ta'ala membuka ruang kepada kita orang lelaki lah, supaya beramal, beribadah betul-betul untuk mencari surga Allah, bukan mencari bidadari, mencari keredaan Allah, mencari keredaan Allah. Bagi perempuan, perempuan ini Allah Ta'ala tak zahirkan sangatlah, eh, kerana perempuan bersifat dengan malu-malu, takkan cerita nanti kau kahwin kau akan dapat lelaki yang begitu, tak payah yang cerita. Perempuan bagi permata, bagi emas belian, ada cukup dah, ada tak fikirlah benda lain. Itu wallahu alam untuk soalan pertama tadi.
0: Jadi jadi maknanya ya, kesimpulannya doktor, bidadari tu memang dah ada dah menunggu kita.
1: Dah siap, dah ready.
0: Baik.
1: Tunggu kita nak masuk aja.
0: Baik, kalau macam itu, wahai adinda, tunggulah kanda akan pulang.
2: InsyaAllah, syurga. Baik, ustaz. Tadi kita cerita pasal bidadari. Dah banyaklah. Kalau nak cerita pasal bidadari ni, banyak lagi sebenarnya. Hadis dan juga ayat-ayat Quran betul yang boleh kongsikan. Tapi kita nak bawakan soalan yang berikutnya tentang keadaan di syurga ni, lebih-lebih lagi pula berkaitan tentang kebun. Ada tak dekat syurga ni ada kebun ataupun ada pokok-pokok dalam syurga ni, dia sama tak macam dekat dunia ataupun bagaimana?
1: Baik, terima kasih. Baik, syurga itu sendiri bermakna kebun, al-jannah. Jannah itu sendiri adalah kebun. Kebun. Jadi Allah Ta'ala gambar guna keberkatan jannah tu, bahasa Melayu tu kan ialah kebun lah. Kebun dan pokok dan syurga digambarkan sangat indah, subur dan lumayan. Berbeza dengan apa yang ada kat dunia, pokok yang sama, buah yang sama, tapi satu buah membawa bazar, apa, makanan rasa yang berbeza-beza. Batang pada pokok itu dibuat daripada emas dan perak. Buah-buahan yang sudah sangat mudah untuk dipetik. Untuk buah ni batang daripada emas dikikis. Allah tengok emas, nak ambil emas ni ke batang pokok. Manakala kebunnya pula diliputi dengan sungai mengalir serta naungan yang sangat rimbun. Allah Ta'ala sengaja gambarkan. Tapi itu macam saya sebut tadi, itu hanya boleh gambaran dalam kepala saja. Ada kebun, ada sungai, ada rimbun, ada buah. Tapi bila masuk nanti jauh lebih apa yang kita gambarkan.
3: Hmm.
1: Dinyatakan dalam satu hadis bahawa dapatan pokok dalam surga bernama pokok Tuba. Tuba. Pokok syajarah Tuba ni.
3: Hmm.
1: Pokok ini terlalu besar dan naungannya sangat luas. Berjalan di bawahnya 100 tahun baru selesai.
3: Hmm.
1: Masih ratu mi'ata'an. 100 tahun berjalan baru habis pokok ni dia punya naung bayang dia itu.
3: Hmm.
1: Ini untuk ahli syurga. Dan kelebihan pokok Tuba ini, dia punya tunas dia tu, itulah pakaian ahli syurga. Dalam syurga ada satu pokok diberi nama pokok Tuba tadi. Dalam Al-Quran menyebut innalil muttaqina mafaza, kita baca tadi ya, ada ikhwa'na, mereka akan ada kebun-kebun daripada anggur. Dalam ayat lain Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Wasi'ah, ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidri makhdud wa talhim mamdud wa dhillim mamdud wa ma'in maskub wa fakatin kasiratin la muqtu'atin wa la mamnu'in furushin marfu'. Bagaimana Allah Ta'ala gambarkan kepada ashabul yamin ini, mereka memiliki buah yang sidri makhdud, pokok yang tapi dunia ni mungkin ada duri tapi tak ada duri dah di akhirat nanti. Dia ada pokok pisang lalu talhim mamdud susunan. Talhim itu ulama letakkan pokok pisang. Jadi Allah Ta'ala gambarkan daun yang kecil dengan daun yang besar. Ambil yang kecil sekali, ambil yang besar sekali daun. Jadi bermakna tengah-tengah tu macam-macam dia punya besar kecilnya daun-daun. Nak gambarkan kesuburan pokok yang ada dalam syurga pada masa itu.
3: Hmm.
1: Manakala buah-buahan dia sentiasa berbuah.
3: Hmm.
1: Apabila satu buah dipetik, buah yang lain terus mengganti tempatnya dengan serta-merta. Kita ambil satu tangkai, tumbuh balik.
3: Hmm.
1: Ambil, tumbuh balik.
3: Hmm.
1: Rimbun dan rendah. Dahannya dan buahnya melentur rendah, memudahkan penghuni syurga memetiknya sama ada dalam keadaan berdiri, duduk.
3: Hmm.
1: Ya Allah, sambil berbaring. Kutub wadhania. Kita baring atas katil tu dia. Dia rasa macam nak makan buah mangga. Dia terus datang dengan dahan, bukan datang buah. Dahan masuk ke tingkap, masuk kita petik macam tu saja. Allahu Akbar. Itu masa diceritakan kalau seorang duduk dalam syurga tengok burung terbang, sedap juga daging burung ni. Elok-elok dah depan mata kita dah siap dengan masak mangga. Kita makan, makan di akhirat bukan untuk kenyang, tapi untuk menikmati kelazatan makanan tersebut. Jadi makan, kalau Haji Bakri kata nak makan kepala gajah sekalipun, makanlah. Ini ceritanya bagaimana Allah Ta'ala sedia. Memang oleh sebab itulah kita kata tak padan dengan pahala atau amalan yang kita buat di dunia. Allah Ta'ala sediakan terlalu hebat untuk kita semua. Wallahu
2: a'lam. Saya sebenarnya yang rasa seronok tu bila makan sambil baring tu. Masa kita di dunia ni makan sambil baring tak boleh lah, memang kena marah. Tapi di syurga ni makan sambil baring, buah-buahan tu orang kata melandai sampai ke kita ni, tinggal petik dan pokok tu menghasilkan buah yang lain.
0: Lepas tu di kelilingi oleh bidadari-bidadari
3: yang Allah.
0: Kan?
2: Betul.
0: Jadi wahai lelaki-lelaki se-Malaysia, marilah kita lakukan kebaikan, marilah kita cari redha Allah untuk dapatkan syurganya Allah.
2: InsyaAllah. Kan kita memang mengejar syurga Allah SWT.
0: Yeah.
2: Dan yang paling penting sekali, bila dapat syurga Allah, sudah pastinya kenikmatan-kenikmatan ni kita akan dapat rasai.
0: Okay, kita berhenti seketika doktor. Nak bagi peluang kepada doktor minum air dulu. Sebab kita nak layan lagu ini. Ini pun ada kena-mengena dengan syurga. Sebab lagu daripada Allahyarham JJ dengan Perjalanan ke Syurga, Nasional FM.
2: Dan Salam FM.

0: mata, meditasi sembunyi, ibarat sinaran. Misteri malam di sebalik mata, sudah pun 1.23 minit pagi. Neraka bukan, kata orang tu, neraka itu bukan urusan kita sebenarnya. Dan syurga juga bukan milik kita. Kan? Belum tentu tempat untuk kita. Tapi yang paling penting, kita terus mengajak saudara mara kita, mereka yang bersama-sama dengan kita, insan yang kita sayang, terus melakukan kebaikan untuk mendapat redha-Nya Allah dan juga syurga-Nya Allah. Betul tak?
1: Betul. Memang orang kata yang paling penting sekali, kita ni berusaha. Kita kena istiqamah dan berusaha agar diri kita ni nak masuk ke syurga. Kita adalah perasaan bersungguh-sungguh nak dapatkan syurga Allah SWT. Dan pada pagi ini kita bersama dengan Dr. Matnawi bin Mat Yusof membawakan topik perkataan tentang nikmatnya syurga. Tadi doktor kita dah bawakan bagaimana bidadarinya, bagaimananya tentang kebun, pokok. Kita nak tanyakan pula berkenaan tentang makan dan minum ni. Makan dan minum ni penting juga ni. Kita kat dunia ni makan dan minum, kalau tak makan dan minum, lapar dengan haus lah.
0: Kejap-kejap lapar, kejap-kejap cari tom yum macam doktor kan.
1: Jadi doktor, bagaimana dengan makanan dan minuman ahli syurga, dan macam mana pula dengan pakaian dan perhiasan mereka di syurga nanti?
2: Terima kasih Arif dan Nazar. Baik, kita fokuskan kepada makan dan minum. Dan manusia ni, di mana-mana dia akan fikir, makan kat mana ya, minum apa ya. Dia macam tu je, pergi dia akan cari mana yang sedap. Di dunia mungkin kita cari untuk mengenyang dan sedap. Di akhirat, makan untuk sedap, bukannya untuk kenyang. Okay. Makanan dan minuman dalam syurga, makanan dan minuman dalam syurga adalah nikmat lazat tanpa penat. Ada kita, penatlah makan hari ni, tak ada. Makanlah, tapi dia tak kenyang untuk mendapatkan kenikmatan tadi. Baik, hidangan pertama ahli syurga ialah hati ikan nun. Saya pun tak pastilah macam mana, tapi ceritanya macam itulah. Hati ikan, hati ikan diikuti dengan pelbagai buah jenis, pelbagai jenis daging burungnya, minuman dengan mata air daripada Tasik Kausar, Tasnim dan Sarsabila. Ini macam nama-nama restoran lah, senang kita nak faham. Ada restoran yang berbentuk Tasnim, yang berbentuk Sarsabila. Air mata tu dia, air tu dia memancut keluar daripada bumi dan tidak ada punca dia keluar. Kalau kita tengok sungai, dia ada punca dia datang daripada hulu menghilir air sungainya. Tapi dia agak tak ada, tiba-tiba aja ada macam tu. Dan dia punya bumi tu pula tak terbelah pun. Dia ada air macam tu memancut keluar dan sebagainya. Dan kita tengok tu jenis makanan yang disediakan. Nak tengok tu menu dia apa ya. Yang pertama hati ikan kita sebut tadi. Itu suapan pertama untuk tetamu syurga. Kemudian diberikan buah-buahan makanan ahli syurga menurut Al-Quran ialah kurma, delima, pisang. Rupanya pisang ni makanan syurga rupanya. Kita ingat pisang ni apa.
0: Saya suka pisang.
2: Yang sentiasa ada daging burung. Ini tak tahulah sedap atau tidak daging burung ya. Tapi kalau kita di dunia pun dapat ayam hutan ke apa-apa. Daging haiwan yang lazat mengikut selera. Daging pun mahal dah sekarang. Ada tu tengok pada kesedapan dia, boleh mencecah RM80 baru satu keping ya. Betul. Jenis-jenis minuman dalam syurga pula. Ni Telaga Kausar, ini yang terbaik lah. Bila minum dia tak akan dahaga selamanya. Disediakan arak. Sebenarnya orang yang suka minum arak di dunia ni, dia tak lazat mana pun. Kalau tanya dia, kenapa awak suka minum arak? Sebenarnya dia nak hilangkan stres dia, dia minumlah arak. Kerana bila minum arak dia mabuk, bila mabuk dia tak ada rasa apa dah. Di akhirat Allah Ta'ala cabut mabuk tadi, akan biarkan nikmat daripada yang bercampur dengan halianya, kafuranya dan sebagainya. Ini tidak memenuhi la yusadda'un anha wa la yunzifun. Tak pening kepala, minumlah, tak mabuk, tak akan mabuk lagi. Dan seterusnya mata air yang murni daripada Tasnim kita sebut tadi. Sarsabila yang manis serta menyegarkan, Allah Allah. Baik, itu makanan dan minuman. Kita pergi pada pakaian pula. Sutera halus dan tebal, penghuni syurga menyarung pakaian daripada sundusin wa istabrak. Dia ada dua. Satu yang kita pakai baju dalam tu, itu yang daripada sutera yang lembut. Kemudian ada baju luar, cover dia tu yang agak kasar sikit, istabrak nama dia. Warnanya adalah warna hijau. Kerana kebanyakan penduduk penghuni syurga memilih pakaian yang berwarna hijau, yang bagi menenangkan. Kerana pandangan hijau ni dia tenang minda kita. Kekal abadi pakaian itu tidak pernah usang koyak ataupun rosak, tak ada. Dan daripada mana pakaian tadi yang saya sebut awal tadi, datang daripada pokok tuba. Dan pokok tuba di situ tunas dia, dan itu boleh jadikan pakaian. Keindahannya luar biasa, terlalu terlalu halus dan tembus pandangan daripada luar kerana tipisnya. Dan warnanya sudah sangat indah. Dan Allahu Akbar, tak boleh bayanglah semua ini. Dan dia kekal, tidak kotor macam kita kena basuh, tak ada. Tak payah cari sabun dalam surga, tak ada. Dia sendiri pakaian itu indah, wangi. Yalbasu dalam surah Ad-Dukhan, yalbasu namin sundus wa istabrokin mutakabili. Bila kita pakai cantik, mesti nak tunjuk pada orang. Mesti jumpa bidadari. Balik pada soalan pertama tadi, mutakabili belum sentuh lagi pun, kita tengok saja dah cukup dah, mungkin 3 hari 3 malam tengok saja, belum sentuh lagi Allah. Macam mana Allah Ta'ala sediakan. Dan perhiasan di surga pula daripada gelang emas, perak, tak apalah, di dunia mungkin tak besar sangat gelang kita, tak apa. Di akhirat nanti bergulinglah kita di atas gelang emas. Mereka dihiasi dengan gelang tangan yang membuat daripada emas dan perak, tunjuklah. Macam Mami Jarum tu penuh dengan mutiara mahal-mahal tu. Kita tengok orang yang kaya-kaya pakai kan, aduh sedapnya kalau berada kat badan aku. Nanti di akhirat, oh milikilah semua itu. Mahkota dan bau kasturi yang begitu hebat, wajah mereka memancarkan seri kecantikan yang tidak tertanding di dunia ini. Allah, di dunia ni orang belum buat jadi cantik, itu pasal banyak spa-spa dan sebagainya. Semua nak buat cantik semua tu. Di akhirat tak payah, dia akan cantik dan cantik dan cantik. Di dunia makin lama makin tak cantik, dah 30-50. Tapi di akhirat makin lama makin lawa, makin handsome. Inilah Allah Ta'ala sediakan kepada orang yang bertakwa tadi. Itulah gambaran secara ringkas tentang perkaya makanan minuman dalam syurga. Wallahualam.
0: Makin lawa makin cantik, dan ianya adalah kekal pula tu.
1: Ya,
0: selamanya.
1: Betul.
0: Kan?
1: Kalau kat dunia ni kena pergi spa, kena pergi ada rawatan-rawatan dan sebagainya.
0: Ini tak payah.
1: Kat sana tak payah.
0: Automatik memang lawa. Automatik memang handsome.
1: Ya. Yeah.
0: Saya dapat bayangkan wajah doktor dekat di sana doktor. Jadi doktor, ada jugalah pendapat yang mengatakan yang segala perkara dan juga benda yang baik dekat dunia ni akan ada di syurga juga. Betul ke pendapat tu doktor?
2: Ya. Memang betul Kerana Allah Ta'ala nak utubihi mukasyabihah. Apa yang ada kat dunia ni dia macam copy paste dia letak di akhirat. Apa bezanya? Bezanya pada rasanya, keindahannya. Sampai kita kata makanan, buah apa? Buah durian kita suka mah. Apa musang king ke apa king lah. Di akhirat kalau musang king dah setih lah, pergilah cari baik Johor ke sampai ke Perlis ke. Itu je rasa musang. Tapi di akhirat dia bukan nama sama, tapi rasanya dah atas satu buah. Kalau taklah boleh create sampai 100 rasa yang berbeza. Jadi tujuannya adalah untuk membahagiakan kita di akhirat. Itu saja. Serta yang lebih hebat daripada itu akan wujud dalam syurga nanti dalam bentuk yang paling sempurna. Apa saja dalam bentuk paling sempurna. Kita kalau beli buah-buah, ada juga digigit ulat ke apa kan. Tak ada, dia paling cantik, paling sempurna. Itulah ada di akhirat nanti. Baik, kita tengok sikitlah tentang kenikmatan dalam dunia kita ni berkaitan dengan di akhirat nanti macam mana. Dari segi buah-buahan, lazat dan air sungai yang tidak berubah rasa. Di dunia ada sungai, tapi sungai kita kadang-kadang keruh, lebih keruh daripada air teh pun ada juga Di akhirat airnya jernih. Bagaimana kita dah bincang pada perbincangan lepas, airnya lam yataghayyar ta'muh, tak pernah rasa bertukar rasa dengan air sungai daripada susu, air sungai daripada madu, air sungai daripada arak, dan air sungai daripada air yang jernih sendiri. Allah Ta'ala sediakan 4 batang sungai yang ada di akhirat. Mengalirlah madu di situ. Kita satu motor madu pun dah dekat 200. Di akhirat mandilah kau dalam air madu itu. Bergelumalah dengan madu air tersebut. Tempat tinggal pula. Kita ada rumah kita dekat dunia. Tapi kadang-kadang bocor rumah kita. Naik anai-anai. Pecah sana, pecah sini. Di akhirat tak payah nak panggil tukang. Baik betulkan saya punya pintu rumah. Bambang rumah terkunci, tak ada. Dia terlalu indah. Istana yang dibina, dia begitu kukuh dan megah dan tak. Itu pasal di akhirat tak ada dengki. apa kau nak rezeki, apa yang kau ada, aku pun ada, sama-sama ada miliki. Keluarga dan sahabat, kita ada keluarga di dunia, kita ada sahabat, ajak minum, ajak makan dan sebagainya. Tapi mereka berkumpul di akhirat nanti dalam keadaan sayang menyayang. Kita di dunia ni pantas sikit cerita pasal orang, kau tak kenal budak tu, ada kacau. Dia cerita orang tu, dia kutuk orang ni, dia keji orang tu, dengki orang ni. Jadi Allah Ta'ala dah cabut rasa dengki dalam diri seseorang tadi. وَنَزَعْنَا مَا فِي سُدُورِهِنْ مِنْ غِلِّنْ إِخْوَانَا. Jadilah kita dalam keadaan bersaudara, sayang menyayang, bertanya kabar antara satu sama lain. Dan perasaan pula, ada perasaan hati di dunia. Perasaan di akhirat, hati di dunia ni apa? Rasa sedih, kadang-kadang rasa stres, rasa macam-macam lah, pilu, menangis. Di akhirat semua rasa marah dan sebagainya itu tidak ada lagi. Yang ada di akhirat hanya rasa gembira, seronok lah apa yang kamu ada tadi. Itulah perbezaan antara yang ada di dunia dan ada di akhirat. Dunia bersifat sementara dan penuh dengan kekurangan. Kalau di akhirat bersifat kekal abadi. Yang kita sebut dalam surah Al-Kahfi, bila dibawa masuk dalam surga Firdaus, la yabghuna anha hawala. Dia tak nak pergi dah tempat lain dah. Tempat itu adalah selalu indah. Apa saja yang mereka angankan di dunia itu mungkin tak tercapai. Oh, saya rasa nak naik kereta Ferrari, mungkin tak tercapai. Oh, saya rasa nak kahwin dengan raja, mungkin tak tercapai. Itu impian mak jenis saja. Tapi di akhirat, apa saja yang terlintas dekat minda kita, Allah Akbar, Allah Ta'ala sediakan. Maka'an disidikin inda malikin muqtadir. Itulah sifat Allah Ar-Rahman yang menyediakan kepada kita apa saja. Kita tak malu kekurangan Tuhan. Bagaimana kita buat kerja sikit saja, tapi penyediaan Allah kepada tetamunya. Kita di akhirat kita dilayan sebagai tetamu. Walaupun kita mewarisi syurga, tapi dilayan sebagai tetamu. Pergi ke hotel, kita bukan pekerja. Kalau pekerja kena laksana, kena sapu sini. Kita di hotel sebagai tetamu. Tekan saja butang, okey, panggil minum air, makan dan sebagainya. Itulah suasana yang disebut tadi, fi maq'ad sidqin inda malikin muqtadir. Wallahu a'lam.
1: Jadi mintalah apa saja, semuanya akan diperkenankan di syurga. Yang seronoknya bila kita minta ni, tak ada orang yang dengki. Kalau kat dunia ni kita dapat kereta sebagai contohnya, ada orang mungkin akan pandang sebelah mata kan, ya ke beli kereta ni dengan duit halal contoh kan, ataupun dapat isteri cantik betul ke ni, ada tak main bomoh ke contohnya kan. Di syurga kita dapat dia, apa yang kita suka dan tak ada orang dengki.
3: Dia ni muka pecah pintu dapat bini lawak pula kan. Itulah cerita dia kan, kalau dekat dunia ni lah. Tapi kalau pada saya lah, dapat masuk syurga pun dah besar rahmat dah.
1: Betul?
3: Kan daripada kena bakar tu kan, ni nak minta macam-macam lagi. Sedangkan itulah amalan kita kalau difikirkan tak seberapa sebenarnya. Kan bila dapat balasan dari Allah SWT yang begitu nikmatnya, tak terhingga lah doktor ya.
1: Jadi kiranya Allah tu maha pengampun, maha agung kan, memberikan kita pelbagai kenikmatan di dunia ini, dan bila kita melakukan yang terbaik di dunia ini, insyaAllah ganjarannya berada di syurga nanti.
3: Tapi kita juga nak bertanya tentang diri kita menerusi lagu ini sebenarnya. Tajuk lagu ini saya sangat suka, dan dia punya lirik dia saya sangat suka. Tajuk dia adalah Layakkah Syurga Untukku.
1: Allah Akbar.
3: Kita sama-sama dengar doktor, untuk sama berikan laluan untuk doktor sambung minum lagi. Mungkin SKF tak habis lagi. Menerusi lagu ini, Layakkah Syurga Untukku. Terus layan, terus dengarkan National FM
1: dan Salam FM.

0: Mata-mata Misteri tersembunyi Ibrah tersirat.
1: Kembali bersama dengan kami di Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi bersama Nasional FM dan juga Salam FM. Tadi kita dengarkan lagu berkaitan tentang pantaskah syurga untukku.
2: Memang maksudnya layakkah syurga untuk kita, kan? Betul juga. Saya memang sangat suka lagu ini. Sebab dia ceritakan daripada subuh kita bangun, kan? Kita terlelap, kita terlena tidur. Syok sangat tidur. Kan, sampai subuh pun tak bangun. Zuhur pula kita sibuk bekerja. Asar pun sama juga. Maghrib kita atas jalan. Bila sampai waktu isyak kita terlena. Kemudian dia kata tak pernah lagi dia baca firman. Maksudnya Al-Quran. Kan? Jadi pantaskah syurga untuk kita? Kita bertanya pada diri kita juga, kan? Sedangkan dekat syurga tu Allah dah sediakan macam-macam. Bidadari ada, kebun, pokok, macam-macam minuman, macam-macam lagi lah. Kan?
1: Jadi adakah kita ni pantas ke syurga?
2: Adakah kita? Kita kena tanya diri kita jugalah. Memang semua akan impikan ke syurga. Kalau kita tanya orang jahat tu pun sama juga. Yang buat jahat, yang buat apa tu, pada akhirnya dia akan cakap, aku nak masuk syurga, aku nak masuk neraka, kau pun masuklah, dia kata, kan? Tapi itulah, kita kena bertanya kepada diri kita, pantaskah syurga untuk kita?
1: Dan besarnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri kita. Baik, kita masih lagi bersama dengan Dr. Matnawi bin Mat Jusoh pada pagi ini. Topiknya berkaitan nikmatnya syurga. Baik, doktor, ini saya nak bawakan satu soalan yang kita dapati melalui TikTok Salam FM berkaitan tentang benarkah tilam dan bantal serta katil di syurga bertatahkan mutiara? Kan, dah semuanya cantik di istana dan sebagainya. Bagaimana pula dengan keadaan tilam, bantal serta katil di syurga ni? Betul ke ada pemutiara dan sebagainya ni?
3: Baik, terima kasih Arif dan Nazai. Baik, kita tengok tujuan utama Allah Ta'ala bawa kita masuk syurga adalah untuk berada. Kita pergi masuk hotel, saya suka contoh hotel, supaya tempat hotel ni tempat kita berehat. Masuk saja dalam hotel, apa yang kita nampak di ruang tamu ialah katil, tilam, bantal. Apa tujuannya itu? Kamu duduk di sini rehat. Itu dia Al-Quran sebut nuzulan. Nuzulan itu adalah hotel. Hotel, fonduk, Arab kata fonduk. Baik, katil, tilam, bantal dalam syurga diciptakan dengan penuh keindahan dan luar biasa mewahnya. Di mana bahagian dalamnya, orang kaji lah macam mana nak jadikan tidur ni paling leno. Letaklah bentuk bantalnya, isi kekabunya, macam-macam. Tapi Allah Ta'ala bagi bantalnya, isinya itu adalah daripada sutra. Isi bantal, kekabu bantal itu adalah daripada sutra. Kain sutra yang tebal, bertatahkan emas serta permata. Wah, kita tidur di atas emas dan permata. Dunia ni takut kena curi, masuk dalam bank supaya jaga di sana. Dunia, di akhirat, emas bersepah-sepah. Bergulinglah kau atas emas. Dan bahagian lapis-lapisannya sangat empuk untuk keselesaan abadi. Jadi dia kata, batal ini, min istabrak. Ini batal dalam bantal itu saja dah dipenuhi dengan sutra-sutra yang lembut halus tadi. Bagaimana kita tengok satu-satu, bagaimana ciri-ciri katil dalam syurga untuk kalau dunia ni nak beli katil macam mana? Baik, bertahtahkan permata. Katil tempat beristirahat itu dipanggil sarir, surut. Di dalamnya dinaikkan darjat dan hiasan emas dan batu permata. Dia rof-rof ni dia macam turun naik macam katil hospital. Kita rasa nak naik sikit naik, nak turun sikit naik. Tapi dia pakai titik butang, baru turun, baru naik. Akhirat dia tak ada butang. Dia, kita kata auto, akhirat lebih auto lagi. Dia tengok butang dalam diri kita. Kalau turun sikit, bagus juga katil ni. Dia terus turun. Dia semua gerak hati semua. Kalau kata nak cantik, dia terus naik. Dia panggil rof-rof tu. Rof-rof tu mana dia boleh turun naik, turun naik. Ikut kehendak dan keselesaan individu yang duduk di atasnya. Mereka akan bersandar. Kalau rasa nak naik sikit, kan, kita nak makan atas kaki macam orang sakit tu. Dia naik dan sikit bersandar. Lepas tu saling mandang memandang. Nurse dia tu bukan calang-calang. Dia adalah bidadari tadi. Kitanya, ini kita mungkin ada nurse yang serius, yang senyumlah sikit kita katakan. Oh, akhirat dia memang layan untuk kita. Ada lagi wildan mukhalladun, ni budak-budak yang bawa makanan berlari-lari. Yaqwadin wa abarika wa ka'sim min ma'in. Ada lagi bekas air yang dah diisi, ada yang cawan kosong, isi nak nak air apa, minum air sirap ke apa benda ke, semua ada Allah provided for us, eh? Semua disediakan untuk kita. Itu katih. Kita pergi kepada tilam dia. Tilam dia, Allah, lapisan sutra tebal. Dalam surah Ar-Rahman menyebut tadi, eh, bata inu hamin istabrak, saya dah sebut tadi. Manakala walaupun luarnya kelihatan indah, bahagian dalam tersebut amat selesa dan tidak berbanding dengan keselesaan di dunia ini. Kita tak boleh nak gambar, tak pernah. Saya tak pernah lah duduk atas sutra macam mana. Dia punya lembut dia, orang dia buat duduk atas air, dia apa, katil tertilam daripada angin lah, daripada atas air lah. Dia nak dapatkan alunan indah itu. Sebenarnya keindahan itu, duduk atas sutra itu yang terbaik. Kadang bantal pula dalam syurga tersusun kemas cantik, bata-bata kecil dan sukungan sandar disusun dengan teratur di atas katil yang mewah. Tak pernah. Kalau kita masuk hotel, kebetulan hotel tu tahu kita menyambut hari jadi kita. Oh, dia ukir dia punya katil tu dengan gambar itik, katola, jadikan angsa dan macam-macam dia buat. Allahu Akbar. Warnanya adalah hijau menawan. Dia tak nak warna lain. Ambil warna hijau, kita sebut tadi. Baik. Dalam satu hadis, kita bawa hadis tu. Kita nak cerita benda akhirat ni, kena bawa hadis lah. Supaya jelas kita faham. Hadis ni daripada Ibn Majah dan Ibn Hibban, annahu sallallahu alaihi wasallam qala ala hal musammirun lil jannah fa innal jannah la khatara laha fi wa rabbil ka'bah nurun yatala'la rayhanatun tahtaz qasrun musir nahrun mutlarat wa fakihatun kathiratun nadijatun wa zawjatun hasna jamilatun wa hulalun kathiratun fi maqamin abada fi habratin wa nadratin في دور عالية سليمة بهية قالوا نحن مسمرون لها يا رسول الله قال قولوا إن شاء الله. Satu hari Rasulullah bersama dengan para sahabat. Biasa Rasulullah, sekali-kali Rasulullah berikan satu suasana gembira, tarhib, supaya orang semua nak. Dia kata apa? Rasulullah kata apa? Alahal musammir. Musammir, musyamir, samar ni macam kita lipat dengan baju. Macam kita nak makan lah sikit. Okay. Lipat dengan baju tak kotor nanti. Bersungguh-sungguhnya. Adakah kalian semua bersungguh-sungguh untuk syurga? Rasulullah tanya. Jadi para sahabat, dia dengar apa benda yang ada di dalamnya, ya Rasulullah. Demi Tuhan Kaabah, Rasulullah kata. Sesungguhnya syurga itu tiada tandingan harganya. Ia adalah cahaya yang berkilauan, tumbuhan yang subur, istana yang kukuh, sungai yang mengalir, buah-buahan yang banyak lagi masak, isteri yang cantik lagi jelita, serta pakaian yang cantik. Mereka tinggal di tempat yang kekal selamanya, dalam kesenangan dan kecantikan di dalam rumah yang tinggi, selamat yang indah. Para sahabat dah tercengang bila Rasul sebut satu persatu suasana keindahan dalam syurga. Kami adalah orang yang bersedia untuk mendapatkan. Maka terus para sahabat kata, ya Rasulullah, kalau macam itu kami semua ready untuk dapatkan itu. Maka apa kata Rasulullah? Qul, qulu insyaAllah. Katakanlah, qulu, katakanlah insyaAllah, dengan izin Allah. Kerana itu yang Rasulullah gambarkan. Dalam syurga, saya tambah sikit lagi. Dalam syurga tidak ada gelap. Dia cahaya macam waktu duha kita. Tapi tak ada matahari, tak ada bulan, dia tidak ada siang dan malam. Dia ada suasana terang benderang macam itu saja. Dan ini kamu tengok dalam satu hadis dari Imam Baihaqi, kamu tengok pada seekor burung, Allah Ta'ala gambarkan, annaka idza nazarta ila at-ta'ir ila at-tayrin matala wa huwa yatiru fil jannah fastahita. Bila kamu tengok seekor burung berterbang di dalam syurga, kamu rasa nak makan burung itu. Terus burung itu menjadi daging yang telah dipanggang di hadapan kamu. Bila kamu makan saja, burung itu hidup balik di udara. Dia memang macam itu. Dalam airnya, kita kata buah-buahan tadi, katil yang selesa, ditata dengan emas, dan pohon tubah tadi. Nak pakaian saja tak payah pergi mall. Pergi saja ke pohon tubah. Di sana ada tunas-tunas untuk dijadikan pakaian mereka. Itulah gambaran yang kita katakan tadi, apa katil, tilam dan sebagainya. Moga-moga Allah Ta'ala masukkan kita semualah.
2: Amin.
3: InsyaAllah.
1: Amin, amin ya Rab. InsyaAllah.
2: Jadi ke sana makan tu untuk nikmat saja.
1: Ya.
2: Ah, bukan untuk kenyang. Itu sebab burung tu jadi terbang balik kan. Dia nak bagi rasa nikmat bagaimana rasa daging daging itu sendiri kan. Jadi doktor, kalau dekat dekat dunia ni kita ada Proton, kita ada Mercedes, BMW, macam-macam kenderaan ada. Ah, dekat syurga macam mana doktor? Ada ada kenderaan tak?
3: Okey, bagus. Di dalam syurga Allah menyediakan pelbagai bentuknya, hutan dan kenderaan. Yang indah-indah. Ini kita tak tahu macam mana bentuk, mari kita tengok eh. Antara gambaran kenderaan di dalam syurga disebut dalam hadis adalah kuda daripada permata seperti permata Yakut yang mempunyai dua sayap, membolehkan ia terbang di udara mengikut kehendak penunggangnya. Kenderaan kita yang pertama ialah kuda. Kuda tu ada sayap. Kuda bersayap macam borak lah. Ini hadis daripada riwayat Imam Tirmizi bahawa bila seorang masuk ke dalam syurga dan berminat kepada kuda, dia akan dikurniakan seekor kuda daripada Yakut yang merah yang bersayap dan boleh membawanya terbang ke mana saja. Allah naik saja atas kuda. Lepas tu kalau kita tengok dari awal lagi, ada kenderaan di titian sirah. Orang yang korban, lembu, kambing dan sebagainya, mereka akan menunggang kenderaan atau binatang yang mereka korbankan itu. Dan binatang itulah akan bawa mereka melepasi titian sirah. Apa saja yang kita bentuk seronok, senang cerita lah. Jenis kenderaan ke apa ke, bila beliau kita nak hari tu, tak mustahil Allah Ta'ala boleh sediakan. Bukan kata Allah Ta'ala tak ada bawa Proton lah dari syurga. Kalau kita dulu di dunia terasa nak, oi sayang kereta saya, nanti kalau saya mati macam mana. Jadi kereta tu bukan satu benda mustahil Allah Ta'ala boleh bawa kita. Dia ceritakan dalam akhirat ni ada orang suka bertani. Dia kata di akhirat ni aku nak tanam tanaman eh. Padahal di akhirat tu mereka dah memetik buah, tapi dia ni sibuk nak tanam lagi. Maka Allah Ta'ala kata boleh. Ni dalam Sahih Bukhari diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, seorang lelaki daripada ahli orang kampung lah, ahli badiah eh. Lelaki ni dia kata minta dengan Allah nak bercucuk tanam. Maka dia pun diberikan kebun ke dia. Tapi yang indahnya bila dia tanam saja, kita nak tunggu 6 tahun dalam pokok durian. Ini satu hari saja dia tanam, pokok tu membesar dan membuah sangat dalam masa satu hari. Allah Akbar. Ada orang dia suka anak, mungkin di dunia dulu tak direzekikan dapat anak. Dia kata ya Allah, boleh tak aku rasa nak macam nak hamil dan nak beranak. Okey. Allah Ta'ala bagi kepada dia dan dia pun rasa hamil, lepas tu dia beranak. Tapi dah semua ini dalam tempoh yang begitu singkat, iaitu dalam satu hari. Ini semua adalah fiha ma tashtahi bil anfus wa talazzul a'yun. Apa saja yang menyebabkan kita rasa seronok dan mata kita sedap memandang, mungkin Allah Ta'ala sediakan semua itu bagi orang yang beriman dan beramal dengan amal soleh. Fi raudhati jannat lahum ma yasha'una inda rabbihim dhalika huwal fadlul kabir. Itulah kelebihan yang teramat besar yang Allah Ta'ala sediakan kepada orang yang beramal dan beriman dan beramal dengan amal soleh.
2: Tapi betul juga kan doktor, tak mustahil ada kereta BMW kalau Allah nak bagi kan. Mercedes ke, Rolls Royce ke yang kita tak boleh pakai ke, tiba-tiba sebab kita tak masuk lagi kat sana. Cuma yang digambarkan memang keindahan. Yang digambarkan memang yang baik-baik, penuh dengan keindahan, penuh dengan kesucian. Tiba-tiba dia kata ya Allah ya Tuhanku, macam aku hidup dekat dunia, tiba-tiba teringat nak pakai kereta BMW. Depan mata ada. Kan siapa tahu.
1: Kalau dekat syurga kan, kalau di dunia ni suka ride motor, pergi mana-mana kan, pergi ke Terengganu ke, pergi ke Thailand dan sebagainya kan, dekat sana pun boleh minta juga nak ride motor. Maksudnya boleh bagi. InsyaAllah
2: disediakan highway kan. Siapa tahu kan. Betul tak doktor?
3: Betul. Apa yang kita nak Allah Ta'ala sediakan, Allah Ta'ala mampu.
2: Tapi saya lebih suka naik kuda terbang tu lah. Sebab tak jam.
1: Baik doktor, kita sebenarnya dah nak sampai ke penghujung dah untuk segmen misteri malam di sebalik mata pada pagi ini. Tapi sebelum kita nak berakhir ni, kita nak tanyakan satu soalan. Kita dah cerita

0: Tapi kita sebenarnya mungkin terlupa satu perkara, iaitu macam mana kita nak jadi ahli syurga ini. Siapa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang ahli syurga? Dan mungkin sebagai penutupnya lah, doktor boleh simpulkan pada topik kita pada pagi ini.
1: Baik, terima kasih Nazlan dan Arif. Baik, semua kita nak masuk syurga. Tapi kita tak tahu kita layak ke tidak. Yang boleh menjanjikan syurga ini hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
2: Betul.
1: Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada 10 orang asyarah mubasyirin jannah. Mereka ini berdasarkan hadis hadis sahih Ibn Hibban. Dia menyebut ada 10 orang secara ringkas di sini ialah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Usman, Sayyidina Ali, Talha, Zubair, Abdul Rahman bin Auf, Sam Nabi Waqqas, Sa'id bin Zaid dan Abu Ubaidah. 10 orang. Tapi bukan bermakna 10 orang ni saja. Macam Bilal bin Rabah, tak termasuk dalam 10. Bilal bin Rabah, muazzin Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari bagi tahu kepada Bilal, "Wahai Bilal, apa amalan kamu sehingga aku dengar tapak kasut kamu ada dalam surga?" Rasulullah dah dengar tapak kasut Bilal bin Rabah ni, apa amalan kamu? Bermakna Bilal bin Rabah pun ahli syurga. Jadi di sini menunjukkan bukan yang disebut 10 ini saja, maksudnya para sahabat-sahabat yang lain pun tergolong dalam golongan ini, walaupun Rasulullah sebut jaminan syurga ini pada 10 orang tanpa menafikan jaminan terhadap para sahabat yang lain. Ini kerana secara zahirnya mereka dijamin syurga disebut 10. Adapun sahabat seperti yang lain banyak lagi. Ini bermakna 10 orang sahabat yang disebutkan oleh Nabi tidak menafikan adanya jaminan terhadap para sahabat. Maksudnya bukan sahabat lain tak dijamin. Tak. Maksudnya itu yang diceritakan kepada kita supaya kita menirulah 10 orang tadi, antaranya Khulafaur Rasyidin yang kita sebut tadi. Dan sahabat Nabi merupakan orang yang bersama dengan Rasulullah. Mereka adalah generasi terbaik. Mereka duduk ketika Quran turun. Bagaimana Quran turun, di situ mereka. Itu yang Allah Ta'ala puji mereka ini dalam surah Taubah. Fasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum waradu'an wa'adda lahum jannatin tajri min tajri tahtaha al-anhar qalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Dan orang yang terdahulu, yakni orang berhijrah dan orang membantu dari kalangan Ansar dan orang yang menurut jejak langkah mereka, mereka ini beriman dan beramal salih, Allah redha dengan mereka dan mereka pula redha dengan Allah. Serta yang menyediakan kepada mereka syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Zalikal fawzul 'adzim, itulah kemenangan yang teramat. Oleh sebab itulah Azhar dan Arif, ini adalah impian semua kita. Semua kita, walaupun kita generasi sahabat dah terlepas, kita tabiin semua dah terlepas, ulama-ulama pun kita nak kata kita ni jahat sangat, tidak juga. Nak kata kita ni baik sangat, taklah baik sangat, baiklah baik sikit-sikit, jahat sikit, baik sikit. Jadi kita menadah tangan bermohon, Allah pandanglah kita dengan mata kesian. Ya Allah, kamu tak kesian ke tengok aku nak beramal, tak adalah kekuatan sangat nak buat jahat. Aku pun kadang-kadang tepi menepis juga, jahat datang juga, terbalik juga dengan kejahatan. Jadi moga Allah Ta'ala dengan rahmat rahim ghafur ghafarnya, ampun maaf Allah, maafkanlah agar kita semua tergolong dalam golongan ahli syurga insyaAllah. Dan sebagai penutup kesimpulannya pada tajuk ini, nampak kita gambaran itu semua, tapi semuanya itu kita kena letak adalah kita daya penarik untuk kita menuju ke syurga, tapi hakikat sebenarnya bukan itu. Iaitu kita balik kepada mencari redha Allah, itu yang terbesar. Bukan kita mengharapkan sangat janji-janji, ya kita nak, tapi kita mengharapkan redha Allah. Itu pasal kita buat apa saja semua lillah, bukan li syurga. Saja aku supaya amparkan kerana mendapatkan syurga Firdaus, Allahu Akbar. Bukan. Semua kita buat kerana Allah. Dan Allah Ta'ala tak pernah mungkin janji. Atas dasar itu dia sediakan kepada kita semua itu, dan kita mengucapkan berbanyak terima kasih, syukur, alhamdulillah atas penyediaan yang Allah Ta'ala berikan di akhirat nanti. Dan insyaAllah pada minggu hadapan kita akan bicara pula secara rekat lagi bagaimana kehidupan dalam syurga. Tadi kita ceritakan benda yang telah diprovided dalam syurga. Sekarang jom kita masuk dan menjiwai, merasai nikmat syurga tersebut. Wallahu a'lam.
2: Dan minggu depan merupakan episod terakhir pula tu. Bersama dengan doktor, dengan tajuk.

0: Dia syurga destinasi abadia. Ni kita kena kata orang tu dengarkan sama-sama nantilah minggu depan. Mudah-mudahan. Itu sebab saya cakap yang paling penting kita cari redha Allah. Kerana dapat redha Allah tu pastinya akan dapat apa yang dijanjikan.
1: Betul.
0: Kan? Dia macam kerja lah. Awak buat kerja baik-baik, nanti cukup bulan dapatlah gaji.
1: Ya,
0: kan? Bukan dapat gaji dulu. Baru nak buat kerja. Tak?
1: Ya, betul.
0: Dia kena buat kerja dulu. Dan insyaAllah apa yang dijanjikan oleh Allah SWT tu akan jadi milik kita.
1: InsyaAllah.
0: Baik, terima kasih Doktor.
2: Baik,
0: atas perkongsian ini, mudah-mudahan perkongsian ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama.
2: Amin.
0: Ya, manfaat untuk semua pendengar Nasional FM dan juga Salam FM.
1: Ya.
0: Dan untuk doktor juga, dan untuk saya dan untuk semualah. Mudah-mudahan kita menjadi ahli syurga, ya doktor.
2: Ya, insyaAllah.
0: Baik, terima kasih doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia. Tadi kita dah kupas sudah mengenai nikmatnya syurga.
1: InsyaAllah pada minggu depan, seperti yang telah pun nyatakan, minggu terakhir, minggu hadapan, berkenaan dengan topik syurga, destinasi abadi.
0: Ui, dah minggu terakhir
1: Ya, dah nak penghujung dah. Kita ni berjancelik. Dah sampai ke minggu
0: misteri
1: minggu
0: malam sebalik mata, 30 episod dah nak berakhir dah. Tapi untuk semua pendengar Nasional FM dan juga Salam FM, jangan lupa tunggu ke minggu depan episod yang terakhir.
1: Mula jam 1 pagi hingga 2 pagi.
0: Lepas tu tak tahulah ada episod lagi ke tak ada episod lagi, tu bergantung kepada
1: penerbitan lah,
0: pengurusan kita lah.
1: Ya, betul kan? Kalau mereka, kalau ada sambutan, insyaAllah kita ada, akan ada lagi.
0: Betul
1: lah.
0: Betul. Kalau dia orang sambut bagus-bagus, kita sambung je.
1: Kita okey.
0: Kita okey je, on je. Baik, Rif, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita berjumpa lagi minggu depan.
1: InsyaAllah.
0: Panjang usia kita.
1: InsyaAllah.
0: Okay. Ini untuk anda semua, lagu daripada persembahan Datuk Nash Asli, Salam FM dan juga Nasional FM.

0: Tones dengan Asli membawa kita ke 28 minit pagi di jam yang ketiga untuk National Gang Buruh Hantu. National Gang Buruh Hantu hujung minggu hari 9 Ogos 2026, 20,000 Safar, 1448 Hijrah. Kita baru habis tadi Misteri Malam di Sebalik Mata dengan tajuknya Nikmatnya Syurga. InsyaAllah minggu depan adalah episod yang terakhir. Jadi sama-sama kita dengarkan minggu depan ya, episod yang terakhir tau. Lepas ni dah tak ada lagi dah Misteri Malam di Sebalik Mata. Kalau ada sambutan daripada anda, insyaAllah kita akan sambung. Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Terima kasih yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mita Rozaya Sumandak Sabah hadir katanya. Nora Syikin, kita ada Dat Red, Pak Su Omar, Jeb S ataupun Jeb dari Sibu hadir. Masna Loso, Syah Syaz, kita ada Aiman Taman Ria, Ramlah Din, Jarah-Jarah, Ratun Atun Santalia Bro asal JPI, Tunduk Tepidik Maling. Terima kasih banyak-banyaklah yang hadir menerusi live TikTok, menerusi Facebook. Di live TikTok, siapa geng-geng TikTok, mana dia geng-geng TikTok? Saya dah buka dah dekat TikTok tu. Ada Ayat Zamani, ada Rohani, ada Mesara yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasihlah kerana teman berteman. Panggil Lia Izora, Ita Chot, Aizal Suri Maci dan ramai lagi. Tok E Official juga turut bersama-sama. Nur Isa, Ajib 8189. Lagi siapa? Ramai yang tak tidur lagi. Azri Hasan dari Sungai Petani. Baik, kita juga nak melihatlah mengenai perkara ini. Saya rasa perkara ini sangat-sangat baik tau. Terutamanya bagi mengurangkan beban yang ada kan. Inisiatif pembelian pakaian seragam sekolah secara ansuran. Menerusi Pusat Siaran Maklumat Nasional NADI, NADI mahir membantu meringankan beban ibu bapa dalam membuat persediaan persekolahan anak-anak. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menyatakan inisiatif berkenaan bukan sahaja membantu keluarga mendapatkan keperluan persekolahan dengan lebih mudah, tetapi juga membuka peluang pendapatan serta memperkasakan usahawan tempatan yang dibimbing oleh NADI. Jadi antara yang menarik perhatian adalah inisiatif pembelian pakaian seragam sekolah secara ansuran menerusi NADI mahir. Itulah saya cakap, perkara ini sangat-sangat baiklah pada saya kan. Ada kalanya ibu bapa yang anaknya ramai bersekolah, kata orang tu dapatlah tukar pakaian baru, lepas tu barulah kita bayar secara ansuran kan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya suka mengenai perkara ini. Sekurang-kurangnya dapat memberikan kelegaan kepada ibu dan ayah. Jumai Kuramak Yul Kalang, kita ada siapa lagi, Mat Lan bagi Pancikat Zamri, Fikri 92, Anissa Muhammad, Abdul Razak Ramli. Okey, jangan lupa terus kibarkan jarum gemilang. Jangan lupa terus perkukuhkan perpaduan yang ada. Jangan lupa kita berada dalam bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan, dan juga kita bakal menyambut Hari Malaysia pada 16 September 2026 nanti. Kibarkan jalur gemilang walau di mana jua anda berada. Saya nak berikan hiburan anda, hiburan tanpa henti untuk selama sejam ini. Anda dapat menikmati hiburan ini dan kita akan memasuki lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil, lagu-lagu kenangan anda yang saya akan putarkan. Sudah tentunya ramai yang tak sabar untuk mendengarkan lagu Menangis Tapi Bujuk Katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dan juga Teruntuk Cinta Hati.
1: Pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka. Orang-orang boleh

lagu yang cukup syahdu. Dendangan kumpulan EYE menerusi lagunya Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Membawa kita ke 3.10 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya kembali lagi selepas hiburan tak berhenti saya berikan untuk anda. Menerusi nasional game buruan tu hujung minggu hari Ahad 9 Ogos 2026. 25 Safar 1448 Hijrah. Semua okey lagi geng-geng berhantu? Semua mantap? Semuanya tak boleh tidur? Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik. Berbagi kurang lebih 3 jam lagi sampai pukul 6 pagi. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Mudah-mudahan hari ini, hari Ahad hujung minggu membawa kita ke sebuah kebahagiaan. Kadang-kadang bila kita tengok tu, kaya belum tentu mencukupkan kan, miskin belum tentu kekurangan. Tapi yang paling penting, bahagia bukan tentang apa yang kita miliki, tapi lebih pada bagaimana kita mengertikannya ataupun memaknainya. Kadang-kadang dengan orang yang tersayang yang ada dekat sebelah kita, berdamping dengan kita pun, kita rasa bahagia. Sudah pun mencukupi. Duit banyak pun kalau tak bahagia pun kadang-kadang tak guna juga, betul? Serius. Ada orang kata, kalau tak ada duit lagi tak bahagia. Jangan gitu. Sebab bahagia ni apabila kita rasa bersyukur. Bila kita bersyukur, kita akan rasa bahagia. Kalau kita duit banyak pun kita tak rasa bersyukur, kita tak reti nak bersyukur, pun tak akan bahagia. Baik, terima kasihlah kepada pembayar-pembayar zakat se-Malaysia. Kerana zakat anda yang anda bayar, zakat anda yang anda keluarkan adalah untuk terus kita membantu golongan-golongan yang memerlukan. Dan usaha untuk menyantuni golongan asnaf dan juga berpendapatan rendah diperkasakan secara menyeluruh sebenarnya. Menerusi pendekatan kebajikan, dakwah serta sokongan sosial yang berterusan. Kalau mengikut Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi dengan peruntukan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP, menghimpunkanlah pelbagai agensi bagi memastikan bantuan disampaikan secara menyeluruh. Sebab itu saya sering berkatakan terima kasihlah pembayar-pembayar zakat. Zakat ini bukan zakat fitrah saja sewaktu bulan puasa kita bayarkan, tapi zakat meliputi banyak perkara. Zakat pendapatan, zakat perniagaan, zakat emas dan perak. Apa saja yang anda simpan, zakat wang simpanan pun kita perlu keluarkan zakat. Okay, saya nak menyapa anda yang berada dekat dalam live TikTok ni. Semakin pagi semakin ramai, terima kasih lah. Kita ada Zam 67, Sherry 79 dari Australia, Yasin, ada Mirza, Warung Asam Pedas, Warisan Tunggal Melaka, Rusnani, Ahmad, Zailah Rose, CND, Lala Anggun, Nagin, Ma'il, Faiz, Kak Nan, Nurul Hawati, Jamil Mansur, Bun Hadid, Noras, Pian 94, Budak Felda, ada Ikin, Putera XS, Jun, Kori, Din Taipei, Puteri Lilit juga terus bersama-sama, Zaida, Aus Fallen, Zah Jaafar, Gola Terengganu, Kamara, Caramel Latte, Bimbam, Seller, Minami pun hadir, Adi Pontian, Junaidi Ilya, Junaida Ilyas, Hati 80, lagi siapa lagi, Rasara Rais, Abdullah, ada Ayu Chomel, Rifah, Linda Kitchen, Teacher, Tiger Aini, Emma Irina, Mami Jack, Said Yim, kita ada Manda Izan, Ida Kila Hasdi, Linda Rizkula, Farhan, Mizi 85, Alan Burger, Penang Drive, Alan Burger Geni, Drive, Penang, katanya menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir Alan Burger, ataupun Syafiq. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan, ditambah rezekinya, ditambah usianya. Terus hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kita ada juga ada Asma Malik, Wan Laser Seulas Pinang, Lina Adam, Rashid, Zulaika Azurin, Nur Cahaya, Cik Pun Amin. Siapa lagi? Kasut Dah Buruk, The Rimba Malam, mantap semua. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Berusir lagu ini pula daripada komposernya Fauzi Marzuki, Shima dengan Sedar. Jadi sedar tak sedar kita dah memasuki jam yang keempat untuk nasional game buruh hantu. Terus luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zai Alif.

Catherine dengan lagunya Orang Yang Kusayang-Sayang. Kini dah dimilik orang kan. Jadi kalau dah milik orang tu, kita anggap memang tak ada jodoh lah. Tapi yang paling penting, jangan bermusuh. Bila tak ada jodoh tu, jangan bermusuh. Kita doakan dia bahagia. Semoga dia juga doakan kita bahagia, menemui kebahagiaan. Dalam cinta ini satu je, satu perkara je. Orang yang tepat adalah orang yang selalu memperjuangkan senyuman kita dan juga menghapuskan air mata kita. Itu orang yang tepat untuk anda. 3.33 minit pagi waktu ini, salam tahajud untuk anda semua. Ada yang berbangun tidur di hujung-hujung minggu ni. Inilah masanya katanya bang nak tidur kan. Hari ini pun tak berniaga, tak buat kuih. Tapi dah biasa bangun di awal pagi begini, terjaga. Jadi terus cari Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Betul, saya berterima kasih dengan semua pendengar Nasional FM. Terutamanya geng-geng berhantu yang menjadikan terus segmen ini sebagai segmen nombor satu tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Sri Dewi Malam Mustika. Katanya salam bang, waalaikumsalam. Kita juga ada pendekar ketam yang hadir. Mahfuzon, Saipi, Tia Akila, Nick Night, Renova, R77, Irfan, Waranti, Wiranti, Bunga Kebangsaan, Opa Akil Akif, Jajah 83, Master Rider, ada Syah juga, ada Ijah, Hasli Zabaha, Bri SP, Tengku Mariam, Hosya Osman, Zirafira, ada Dah juga. Terima kasih hadir. Terima kasih banyak-banyak yang meleburkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok pada waktu ini. Siapa ada akaun TikTok? Jangan lupa untuk bersama-sama dengan saya di live TikTok. Sambil-sambil kita berhibur, sambil kita bersembang-sembang, kenal antara satu sama lain. Mr. Evo. Kalau dulu kita dengar radio, siapa penyampainya? Macam mana rupanya? Manis ke tidak? Bila dah ada live ni, barulah tahu. Inilah rupanya Abang Manis ya. Manis orangnya. Gitu. Ayolah, saya puji diri saya lah. Sebab anda tak puji, saya pujilah diri saya. Baik, ada kawasan yang dilanda hujan, ada kawasan yang dilanda panas berpanjangan kan. Terutamanya kawasan-kawasan yang dilanda panas itu akan menjejaskan tanaman-tanaman. Betah lagi kalau tanaman padi, sebagaimana yang berlaku di Bota ataupun Perak Tengah. Cadangan bantuan kepada 1,265 pesawah yang terjejas akibat masalah bekalan air dan juga cuaca panas di Bota Perak Tengah akan dibincangkan sebenarnya dalam mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri minggu depan. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Luar Bandar, Peladangan Pertanian dan juga Industri Makanan Negeri Datuk Muhammad Zulkafli Harun menyatakan tinjauan telah pun dilakukan kira-kira 2 minggu lepas bagi mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh pesawah yang terlibat. Dan insyaAllah Kerajaan Negeri telah pun meneliti dan juga yakin Kerajaan Negeri akan memberikan perhatian serius pada keperluan kehilangan pendapatan dan juga pengeluaran mereka. Jangan risau, jangan risau. Bukan saja pesawah lah, bukan saja pesawah, petani-petani, penternak-penternak, mereka yang menjadi nelayan juga akan sering dibantu oleh kerajaan. Bukan saja Kerajaan Negeri, malah Kerajaan Persekutuan menerusi agensi-agensi yang berwajib juga akan terus membantu anda. Keterjaminan makanan ni sangat penting dalam negara. Betul. Makanan ruji kita kan, beras, padi adalah sangat-sangat penting untuk kita jaga. Sam Dizzy, selamat pagi Sam Dizzy. Melaburkan diri bersama dengan saya. 4SB masuk pam-pam-pam. Abang-abang lori. Abang-abang lori okey ke abang-abang lori ni? Mana ada lagi abang-abang lori? Ramai ke abang-abang lori yang cuti hari ni? Tapi saya percaya ramai yang sedang memandu ni. Tapi tak ramai yang nak melaporkan diri bersama dengan saya. Bakal Wali juga hadir. Iris Comel, dia kata salam Abel. Waalaikumsalam. Dayana, salam bang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ramai yang hadir. Okey, kita layan dulu koalisi 80-an. Itu setengah jam ini sampai pukul 4 pagi. Sebelum kita sambung kembali menaiki sepi bujuk katil selepas jam 4 pagi nanti ya. Koalisi 80-an, saya nak mulakan lagu ini. Lagu ciptaan dan lirik oleh Abdul Wahid Malik menerusi Dato' Yusni Hamid dengan Kau Yang Ku Nanti.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

jelas fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kanga Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9

0: lagu dan lirik ciptaan Hanafi Warren. Penyanyinya juga Hanafi Warren. Menerusi lagunya terperangkap dalam sinaran. Membawa kita tepat jam 4 pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan dengan saya, Nun Alif Zahid Alif. Kita berbaki 2 jam lagi untuk kita bersama-sama di hujung minggu National Game Buruhan tu. Dan ini hari Ahad, ramai yang cuti kerja kan, tak bekerja tapi nak pergi beriadah. Tapi bagus juga pergi beriadah pagi-pagi tau. Nanti lepas subuh jangan lupa pergi beriadah, pergi jogging. Tak jogging, brisk walk. Kita kena jagalah kesihatan kita. Kadang-kadang kita tak tahu badan kita ni macam mana. Kita nampak macam sihat.
1: Agusma.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Maklumlah pejabat kita ini berada di Datu, seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komandan tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang, melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang ESKOM. Baru-baru ini juga, pada tahun lepas, kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 7.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM. Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada, di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali, ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidah ini. Kita tidak tahu, betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, masya Allah, terbuka itu semua pintu langit, Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, insya Allah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan, beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita beramal itu karena malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar, ya, kita sedar bahwa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut, ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu diawali takut. Takut apa itu? Tidak, Pak Ustaz. Dia lakukan ibadah itu karena Allah, karena takut azab-azab Allah. Masya Allah. Oke. Okay. Ya, nyarun masalah teh. Wairu'un masalah itu. Dia gagal masalah itu. Jalan terus. Itu permulaan di jalan kita menuju kepada Allah. Bermula taat karena takut. Tidak apa-apa. It's okay. Boleh. Tapi tidak akan seumur-umur. Ya. Taat kita kepada Allah karena takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih. Allah Maha Penyayang. Ya Allah. Oke, kemudian setelah kita taat karena takut itu, nanti beranjak lagi. Ya, menyurung lagi bilang orang. Taatnya pula karena ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu karena pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah? Dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia, kita mau upgrade. Tidak akan seumur-umur kita ada jahanam. Tidak akan seumur-umur tingkatan 5. Ya, kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran. Oke, tapi tidak akan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya, ada satu jalur tadi yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa, patuh bukan pasal diancam, patuh bukan pasal diugut, tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nah, ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah. Cukup sampai sini. Nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan
2: Sabah FM.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
5: Wa idh qulna

0: لكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
1: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ

0: الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا حامدين، حمدا ناعمين، حمدا شاكرين، حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. Segala puji hanya layak untukmu ya Allah, Tuhan yang memiliki alam ini, Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hamba-Nya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restu-Mu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaan-Mu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna, hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut, sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio.
1: Ah, my favorite song.
2: Kalau pergi kuala kubu.
3: Kulut. Kenapa kadang-kadang nih radio RTMC ini ya?
4: Hah?
3: Pandai putus, Pak. Musik instrumental saya dengar.
4: Ah, musik instrumental pun syok kan dengar, Ba, Ming. Tapi enggak tahu lah, Ming. Tapi biasanya kan kalau macam ini mesti ada gangguan di pemancar siaran tuh kan. Tapi iyalah, kita enggak tahu.
3: Jadi
4: enggak apa, Ba, Ming. Saya tahu sosolan gua tuh. Gini, Pak, kau boleh dengar betul di RTM Klik. Semua siaran stasiun radio RTM, siaran TV RTM, semua ada. Lagi senang.
3: RTM Klik?
4: Iya, Pak, RTM Klik. Kau tap saja bahasa apa, kau punya handphone, telepon kau tuh. RTM Klik, ada itu.

Lagu daripada Syihaz Zikir BP Yama. Waktu sekarang 6.23 minit petang. Assalamualaikum. 6.23 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera untuk anda semua. Bersuara kita saudara Busi Hiburan segmen Syok Hujung Minggu 6.11 edisi Ahad 9 Ogos 2026. Terima kasih kepada anda semua yang setia bersama dengan kami Busi Hiburan segmen Syok Hujung Minggu ini. Alhamdulillah saudara, saya kawan bersama anda menemani anda untuk hari ini. Dan insyaAllah jangan ke mana, tetap setia bersama kami teman-teman sehingga ke jam 11 pagi. Hiburan lagu-lagu terbaik sampai pukul 9 masih akan bersama-sama dengan anda ya. Okey, apapun sebentar lagi insyaAllah saya akan kongsikan kepada sahabat semua tinjau cuaca. Dan jangan lupa 6.30 minit pagi nanti kita akan sama-sama kita berita ringkas Sabah FM. Dan selepas itu kita ada pukul sempoh solat juga untuk anda pada hari ini.

0: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
1: Baik, sekarang kita terus saja dengan perkongsian tinjauan cuaca untuk hari ini. Dan kita mulakan terlebih dahulu untuk tinjauan cuaca umum negeri Sabah. Untuk sehari ini, ia diramalkan berangin ya, dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 35 darjah Celsius. Dan seterusnya kita beralih kepada ramalan cuaca khusus untuk bahagian Tawau, meliputi pada daerah. Kita mulakan terlebih dahulu untuk daerah Tawau, yang mana pada sebelah pagi ia diramalkan hujan ya, di beberapa tempat, manakala petang berangin, malam tiada hujan. Susah bagi daerah Kunak, pagi tiada hujan, petang berangin dan malam kembali kepada tiada hujan. Susah bagi daerah Semporna, pagi hujan di beberapa tempat, petang berangin, manakala malam tiada hujan. Susah bagi daerah Lahdatu pula, pagi untuk hari ini diramalkan tiada hujan, petang berangin dan malam tiada hujan. Susah kita beralih kepada ramalan cuaca laut di perairan pantai timur Sabah untuk hari ini. Pagi hingga ke malam diramalkan tiada hujan dengan arah angin dicatatkan dari arah timur laut. Kelajuan angin 10 hingga 20 km/jam dan ketika ombak 0.5 hingga 1 meter. Manakala bagi perairan Lahdatu pula juga pagi hingga ke malam diramalkan tiada hujan dengan arah angin dicatatkan dari arah tenggara. Kelajuan angin 10 hingga 20 km/jam dan ketika ombak 0.5 hingga 1 meter. Jadi itu sedikit perkongsian tinjauan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia.

sasarkan 10,000 langkah sehari untuk kekal sihat dan cergas. 10,000 langkah sehari bersamaan dengan berenang selama 90 minit, berbasikal selama 70 minit, perjalanan sejauh 6 hingga 8 km, bermain bola sepak selama 90 minit, berjalan 10,000 langkah juga membantu membakar 300 hingga 350 kalori.

Kini, siaran Tower FM. Anda boleh ikuti melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk ikuti siaran TV, radio dan video on demand. Muat turun sekarang di Google.

0: Order Zilgaw Shali, I love you. 6.51 minit pagi waktu ini. Selamat pagi, kita cakap sesuai sahabat pendengar semua. Salam hujung minggu. Saya Koyum bersama anda, bermani anda untuk pagi Ahad ini. Dan apapun menuju ke jam 7 pagi nanti. Kita akan sama-sama kita berita utama 7 pagi, okey. Dan jangan lupa saudara, insyaAllah selepas itu saya akan kembali semula bersama anda nanti di jam yang kedua. Sahabat pagi kita ucapkan sekali lagi untuk semua sahabat pendengar Tawa FM, walau di mana juga anda berada ketika ini, okey. Terima kasih Abang Timbul kita menyapa kita soal pagi di WhatsApp Tawa FM dari Pasar Minggu, Bandar Sabindo, Tawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Salam hujung minggu semua rakan-rakan Tua FM, juga berkeluarga di Batu 6 semua mengenali diri saya, okay? Terima kasih Abang Timbul kita. Selain itu kita ada siapa? Kita ada si Jingo. Jingo, di mana kehadiranmu Jingo? Di mana keberadaanmu Jingo? Aku cakap lokasi di Batu 22, sepanjang perjalanan dari Bandar Tawa sedikit Jerebu. Oh, Jerebu ya? Tapi betul Jingo, Jerebu. Jerebu kah ataupun Berkabus? Oh, gagaklah Jingo Jerebu. Kenderaan berlangsung kiri kanan, bergerak perlahan. Kerajaan ditetapkan. Semoga hari ini sekitaran itu suasana lebih baik dari semalam. Terus berusaha didekasi dalam menghadapi kekusutan. Allah tidak menjanjikan hidup ini indah, namun Allah SWT memudahkan setiap kesulitan. Oh, tu dia kata-kata si Jingo. Selamat ya Jingo, kau dalam perjalanan ya. Panjang perjalanan dari mana tahu. Kau mau pergi mana ni Jingo? Mau pergi Sampurna kah? Selamat dalam pemudahan anda Hadir selanjutnya minggu semua. Kiu-kiu layan. Terima kasih Jumariah Aming. Itu sapaan soal pagi daripada sahabat kita. Terima kasih. Salam hujung minggu untuk semua, okey. Saya Koyum bersama anda ketika ini. Jangan lupa terus mendengarkan Tawa FM.
1: Jom layan syoknya hujung minggu. Wow, syoknya hujung minggu. Syok-syoknya hujung minggu.

0: kejohanan terbesar dunia.
1: Projek siaran langsung Piala Dunia 2026 adalah projek RTM keseluruhannya.
2: Kita membayangkan bagaimana kita nak menghasilkan 104 grandstand dan program-program sisipan untuk melaksanakan program-program hak-hak siaran.
3: Kerjasama sebegini menunjukkan kesinambungan digital memainkan peranan yang besar dalam menyatukan pengalaman rakyat semua.
2: Betul.
3: Dalam satu acara bertaraf dunia.
2: Yeah.
3: Seperti Piala Dunia FIFA.
0: FIFA 2026 untuk semua. Isnin 10 Ogos 8:30 malam. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Feel it. Agus Ba.

0: dah dimulakan sejak tahun lalu.
1: Di peringkat airline juga kita nak melaksanakan program tempat kerja bebas dadah. Itu penting juga. Dari segi program kesedaran, kita minta semua sektor swasta, khususnya di kalangan airline sendiri, supaya memainkan peranan dalam program-program pencegahan di tempat mereka sendiri.
0: Beliau turut menyambut baik langkah MAG memperketat saringan dadah sebagai tindakan proaktif bagi memastikan keselamatan pengangkutan awam. Dalam pada itu, Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS menahan dan memeriksa sebuah kontena di Pelabuhan Tanjung Pelepas pada Jumaat disyaki membawa barangan untuk diekspor ke Israel. AKPS memaklumkan siasatan lanjut dijalankan bersama agensi berkaitan bagi mengesahkan jenis dan klasifikasi barangan berkenaan. AKPS menegaskan Malaysia tidak akan berkompromi terhadap sebarang tindakan yang melanggar dasar dan undang-undang negara berkaitan Israel. Tindakan pantas AKPS itu turut mendapat perhatian Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook Datuk Seri Anwar Ibrahim merakamkan penghargaan kepada AKPS yang disifatkan bukti ketegasan Malaysia memastikan negara tidak menjadi laluan dagangan yang boleh menyokong kekejaman rejim Israel terhadap rakyat Palestin selaras dengan pendirian Malaysia serta larangan sejak Disember 2023 terhadap kapal Israel dan kapal yang membawa muatan ke Israel menggunakan pelabuhan negara. Beliau menegaskan Malaysia akan terus berpegang kepada prinsip kemanusiaan, keadilan dan undang-undang.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia berani. Salam hujung minggu untuk anda semua bersua lagi kembali untuk jam yang kedua untuk hiburan segmen Shock hujung minggu ini, okey? Salam hujung minggu, mungkin ada banyaklah aktiviti yang sudah pun dirancang pagi-pagi, soal pagi ni mungkin ada melakukan aktiviti-aktiviti bersama dengan sahabat, bersama dengan keluarga. Selamat beraktiviti lah di hujung minggu ini, okey? Segar mendengarkan Tau FM, saya kawan bersama anda untuk hiburan segmen ini sehingga ke jam 11 pagi. Okey, apapun, terima kasih banyak kekal bersama kami setia mendengarkan frekuensi 191.93.6, 99.1 juga 88.3 MHz, okey. Dan anda mendengarkan kami juga secara online melalui RTM Klik. Terima kasih mendengarkan kami walau di mana juga anda berada. Tapi semalam ni kita cerita pasal bola Piala ASEAN 2026. Semangat pasukan menjadi antara kunci kejayaan Harimau Malaya lah, melaka kemenangan 1-0 ke atas Filipina, sekaligus mengesahkan kemarahan pasukan Harimau Malaya kita ke peringkat skor akhir Piala ASEAN 2026. Jadi Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Chen Ho berkata semangat yang ditunjukkan pemain serta barisan pengurusan buktikan kesediaan skuad negara lah untuk melangkah ke peringkat seterusnya. Gol tunggal dihasilkan oleh Pavin Tren Gunalan memastikan kemenangan Harimau Malaya sekaligus menyaksikan pemain sayap itu dinobatkan sebagai pemain terbaik perlawanan. Jadi fokus seterusnya beralih kepada persiapan untuk menghadapi pasukan Vietnam pada peringkat separuh akhir ini, dan Malaysia mara ke separuh akhir Piala ASEAN 2026 bersama Thailand dan dijadualkan berdepanlah dengan pasukan Vietnam pada 16 Ogos ini. Jadi jangan lupa temu janji anda untuk menyaksikan perlawanan peringkat separuh akhir Piala ASEAN 2026. Pasukan Malaysia ataupun Harimau Malaya kita akan menentang pasukan Vietnam pada 16 Ogos ini. Tahniah disiapkan kepada pasukan Harimau Malaya kita yang telah pun mengalahkan pasukan dan Filipina 1-0 semalam. Okey, itu cerita-cerita bola. Ada banyak lagi cerita-cerita menarik yang kita kongsikan sambil kita berhibur berusi hiburan lagu-lagu di hiburan segmen Shock hujung minggu ini, okey? Baik, apapun dah 7.30 nanti kita ada cerita tular, lain-lain pergi sini kita ada berita Tau FM 7.45, dan juga kita ada bersama-sama dengan Bro AK nantilah berusi positif pagi. Santai dan relax, layan Tau FM.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: bersama DJ yang bertugas dalam zone pilihan apa yang tular diaktifkan.
1: Okey, pagi ni kita nak kongsikan sikit dengan anak-anak kepada angkasawan negara Dato' Dr. Sheikh Muzaffar Shukur, iaitu Emilia, mencuri perhatian ramai sebab sudah khatam Al-Quran pada usia 5 tahun, saudara. Jadi berusia perkongsian di akaun Instagramnya, Dr. Sheikh Muzaffar berkongsi rasa syukur atas pencapaian anak perempuannya itu yang berjaya menamatkan bacaan Al-Quran. Okey, dan menurut beliau, anak lakinya Yusuf pula kini masih meneruskan bacaan dan sudah pun mencapai juzuk ke-25. Dan dalam perkongsian yang sama, Dr. Sheikh Muzaffar turut merakamkan penghargaanlah kepada institusi yang membimbing anaknya dalam membaca Al-Quran, atas perananlah membantu anak-anaknya mengikuti pembelajaran Al-Quran ini. Dan beliau berharap usaha tersebut dapat membantu lebih ramai lagi kanak-kanak mencapai sasaran untuk khatam Al-Quran sebelum berusia 6 tahun. Jadi perkongsian berkenaan menerima pelbagai reaksi positif daripada warga maya yang menitipkan ucapan tahniah serta mendoakan agar Emilia terus istiqamah dalam mendalami ilmu agama. Dan ramai juga turut memuji usaha Dr. Sheikh Muzaffar dan keluarga dalam menerapkan pendidikan Al-Quran sejak usia awal, sekaligus menjadi inspirasi pada ibu bapa lain untuk membimbing anak-anak mengenali dan mencintai Al-Quran. Okey, jadi ini merupakan salah satu perkongsian menarik yang dikongsikan kepada anda pada pagi ini, ya. Dan mudah-mudahan dengan perkongsian ini dapat memberikan inspirasi juga kepada kita semua agar kita dapat menanamkan sifat cinta Al-Quran di kalangan usia muda anak-anak kita. Okey, tanya sekali lagi kepada Dato' Sheikh Muzaffar Shukur, anaknya iaitu Emilia mencuri perhatian ramai seluas berjaya khatam Al-Quran pada usia 5 tahun.

0: suatu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

bijak dan berjimat cermat. 7 tips berguna berbelanja lebih efisien dan jimat. Rancang anggaran perbelanjaan. Buat perbandingan harga. Gunakan kupon, diskaun atau promosi ketika berbelanja. Pastikan membeli barang yang benar-benar diperlukan. Beli secara pukal yang menawarkan harga lebih rendah. Buli dan manfaatkan barang lama. Buat pembelian dalam talian dengan bijak. Berbelanja ikut keperluan, bukan kemahuan.

0: Pozitif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Macam biasa, pagi ini bersama saya Bro AK dalam rancangan Pozitif Pagi Tawa FM, stesen pilihan anda. Bagaimana kabar anda hari ini? Saya mendoakan dimanapun anda berada, semoga anda dalam kondisi yang baik-baik saja ya. Amin. Pendengar Pozitif Pagi sekalian, pagi ini saya akan membangkitkan satu topik yang amat penting untuk kita ambil peduli, sebab ianya merupakan sesuatu yang amat dekat dengan kehidupan kita. Yalah, kehidupan kita di zaman sekarang ini mempunyai kemudahan platform yang pelbagai dan aplikasi media sosial seperti WhatsApp, TikTok, Facebook dan yang sewaktu dengannya. Namun, sekiranya kita salah gunakan platform-platform ini, maka akan mendatangkan kesan yang amat buruk kepada kita, juga mungkin kepada pengguna lain. Tapi kan, dalam waktu yang sama, sebenarnya ada banyak manfaat juga sekiranya kita guna dengan betul. Kiranya ada pro and kontra lah gitu. Sebenarnya, yang saya ingin ketengahkan kepada anda pada hari ini ialah tentang kuasa viral memviral. Macam yang kita tahu, viral ni ialah penyebaran maklumat yang agak pantas dan tidak terbatas. Kan, tak macam dulu, untuk sampai sesuatu berita mesti memakan masa dalam lingkungan 2 hingga 3 hari baru kita terima, betulkah? Tapi zaman sekarang, zaman ini, berita yang berlaku di hari ini akan tersebar dengan cepat, kan, di hari yang sama, bahkan hanya mengambil masa beberapa menit saja untuk didapatkan oleh kita, betulkah? Itu pun bagus kalau berita yang tersebar itu memang betul berlaku. Ada juga berita yang sebenarnya tidak pun berlaku, tapi boleh tersebar luas dengan cepat. Nah, inilah yang sebenarnya kita bimbang, sebab ianya boleh mendatangkan fitnah. Kalaupun benda yang betul-betul berlaku pun, tapi tidak sepatutnya kita viralkan, ianya juga satu kesalahan. Mungkin mengaibkan, merendahkan dan boleh menjatuhkan maruah seseorang. Betulkah? Guys, kamu tahukah menyebarkan aib atau fitnah adalah satu kesalahan yang amat berat, yang boleh dikenakan tindakan undang-undang. Nah, hati-hati kamu ya, jangan sembarang share. Ingat ya guys, yang tersebar luas atau yang viral itu tidak semestinya betul. Jadi, sebelum anda tekan butang share, pastikan anda selidik dulu betulkah atau tidak, sahihkah atau palsu. Kalau sahih, fikirlah dulu sama ada perlu di share ataupun tidak. Jadilah pengguna yang bijak. Boleh ya guys, sekian Pozitif Pagi Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Pozitif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Awas, anda sedang diperhatikan. Cintakan kebersihan dan sayangi alam sekitar kita. Jangan membuang sampah merata-rata. Denda akan dikenakan pada orang awam yang didapati bersalah ke arah bandar yang lebih bersih. Mari kita laksanakan kempen anti kutu sampah.
3: Tawa FM, ambil peduli.
4: Alamak, sudah tersen lah pula. Aduh, sahihkah juga tu? Hish, memandai-mandai je aku ni, bah. Sebelum apa-apa jadi, baik aku minta maaf. Ingat, pastikan maklumat sahih, barulah picit sen. Pilihlah yang sahih seperti anda memilih Tawa FM, stesen pilihan anda. Tawa.